0: morning, Bondia.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampam menokak ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambang dan dia Comi.
2: Masa jam yang terbaru 8.2 minit pagi waktu ini masih lagi dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambam. Acu.
2: Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita
3: pagi ini Combi. Permainan video menjadi punca jenayah pelajar ni?
2: Betul. Bagi pandangan anda sendirilah, bagaimana anda menguruskan waktu anak-anak anda mengadap telefon?
3: Betul.
2: Sebab apa? Kita faham. Memang seawal usia 2 tahun, kalau anak-anak dah didahkan dengan skrin, memang dia susah. Betul. Kita untuk uruskan.
3: Betul bang.
2: Sebab ini based on pengalaman sendirilah. Kita
3: based
2: faham.
3: Based on pengalaman.
2: Ya, sebab bang, kita faham kan. Kadang anak ataupun budak-budak yang berusia 3 tahun pun dah pandai scroll TikTok dah sekarang ni.
3: Betul bang.
2: Dan apakan daya kalau anak-anak yang berusia 7 tahun, 8 tahun dah pandai bermain game. Dan anak-anak yang berada di bangku sekolah dah ada yang ketagihan permainan video game.
3: Betul. Bang.
2: Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan dengan kami 04-2107-389, kita nak sembang bab topik kita je pagi ni.
3: Ya, tak mau sembang bab lain.
2: Tak mau sembang bab lain. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Ya. Tak apa, kita tengok apa komen. Kita tengok apa komen Cik Zah kita sat gini.
3: Kita tengok.
2: Kelaut memang.
3: Kelaut kita tarik dengan buk kat Imau.
2: Baik sikit kata tuan.
4: Assalamualaikum Jumbi Bambam.
3: Waalaikumsalam.
4: Jumbi Jumbi comel sangat Bambam. Abang sweet sangat. Asal kamu dengar cukup.
2: Ya baik, terima kasih. Baik Cik Zah kita pagi ni, kami nak tanya soalan. Set to the point lah pagi ni. Okay.
4: Ya.
2: Set to the point untuk topik kita pagi ni. Benarkah permainan video menjadi punca jenayah pelajar?
4: Memang loh Bambam boy.
2: Jumbi.
4: Dok tu memang lah anak cucu lagu tu lah.
2: Awak depa depa
4: kalau depa main tu depa tak boleh buat apa lah, dok tunggu tu sampai tak boleh tidur.
2: Tu dia.
4: Sampai tak tidur, tidur tengok-tengok studio tak tidur.
2: Jadi biasa kalau macam tu anak cucu marah macam tu kan, apa apa tindakan yang Cik Zah kita buat?
3: Itulah.
2: Biar buat tak tahu ke, tegur mereka ke, ambil telefon tu simpan dalam bilik ke,
3: ataupun offer kat dia bagi nak ambil telefon tu.
2: Ambil telefon tu.
4: Cikgu tegur lah, mana boleh tengok macam tu. Cikgu kata mana boleh buat tu, semayang kata. Buat alik tengok handset tu semayang, tak tentu halau.
2: Itu dia.
3: Padu?
4: Berhenti dulu nak tengok apa pun, mayang dulu. Apa pun, yang tu yang penting.
3: Waktu Pakcik Jah kata tu daripada marah dah. Marah ke, bebai ke, balik
2: sat telefon mak, ke. Sat lah tu. Orang nak misat lagi sikit
3: ataupun
2: lagi.
3: Sambil jalan ketam kaki ke.
4: Dia tak ketam kaki, dia kata sat tu. 5 minit apa, berdekat 2 jam ni. 5 minit apa dah. Sampai mata tak boleh nak celik. Tengok tu.
3: Nak tanya ni, tok dah main game tak?
4: Tok tak main.
2: Saya takut takut cucu ajak tok main game lagi, tok yang sat lah.
3: Sat lah. Tok jumpa pasal malam sat lah. Tok nambat level ni, Candy Crush level 6,000 dah ni.
4: Set Cik Zoh pun hak yang tu pun lepas-lepas cucu hak 2 tahun dia ambil.
3: Oh, dia.
4: Dia tokok dia buat game.
2: Itu dia.
4: Tak lagi tak bagi dia bye-bye, dia balik ni set Cik Zoh.
3: Tu dia. Suruh mak pak dia beli lain lah. Beli baru.
4: Tapi headset tu ditahan. Balin bingung nombor.
2: Baik. Terima kasih Cik Zah.
3: Itu berapa Cik
2: Zah. Cik Zah ini lah.
3: Terima kasih Cik Zah lah.
4: Terima kasih. Jombi, Bambam.
2: Ya.
4: Makan lagi.
3: Alhamdulillah. Kemarin dah ni belum.
2: Okey Cik Zah. Terima kasih Cik Zah.
4: Makan ini
3: Cik Zah
4: nak
3: banyak. InsyaAllah
2: nanti. InsyaAllah nanti Jombi pi.
3: Mak Cik Zah doa-doa yang bagi Jombi sampai bagi Bambam bawa.
2: InsyaAllah.
4: Nanti kalau
3: kena-kena
4: nak panggil
3: mai
4: lah.
3: Baik, panggil mai lah.
2: InsyaAllah. Cik Zah nak nikah dah kan?
3: Haa, tu lah.
2: Cik Zah?
4: Bukan Cik Zah nak.
2: Nak panggil makan kenuri.
3: Tu lah.
4: Cucu lah.
2: Cucu.
3: Baik.
2: InsyaAllah. Jangan.
4: Baik. Bye.
2: Ya. Baik.
4: Semoga comi Bambam sehat.
2: Amin.
4: Amin. Sehari-hari.
2: Baik. Amin.
4: Sehat tubuh badan.
2: Amin.
4: Ya Allah.
2: Terima kasih Izzah. Assalamualaikum.
4: Salam comi Bambam. Sama dengar cukup lah Bambam comi.
2: Baik. Sudah lah. Itu dia.
3: Senapah
2: dia bagi.
3: Senapah dia bagi. Jadi semua pasal ni Bam. Ada yang berlaku. Kita tak payah ambil Bam. Tak payah ambil keliling orang Bam. Ambil dalam keluarga saya juga Bam.
2: Betul.
3: Oh. Anak menakan saya. Anak adik saya lah ni kenyataan. Kan? Jadi dia macam biasa lah nanti main dengan dunia dia lah. Kan? Nak main dah berlari sana sini tak apa. Tok Wan offer.
2: Tok Wan offer?
3: Tok Wan offer.
2: Tok Wan offer apa?
3: Sat pergi ambil telefon bawah main game lah.
2: Oh macam tu eh?
3: Ha.
2: Oh steady ke lah Tok Wan?
3: Lepas tu pula Bam, nak dijadikan cerita. Kan? Saya ni tidur. Lepas tu kebetulan 3-4 pagi terbangun. Terbangun. Saya tengok lah kan. Uish. Tengok, wih, adakah ni apa yang berlaku pada anak menakan kau ni? Muka bercahaya di pagi hari di tengah kegelapan. Tengok-tengok sedang bermain game.
2: Sedang bermain game.
3: Telefon Tok Wan over.
2: Itu dia.
3: Lepas tu, satgi bangun. Satgi Tok Wan mengamuk lah.
2: Tok Wan mengamuk pula.
3: Telefon pernah telefon. Awak bateri nak ambil, awak tak cah. Tapi Tok Wan over. Tok Wan masuk-masuk cah, satgi dah penuh. Telefon mau nak ambil telefon main game.
2: Steady lah Tok Wan.
4: Tok Wan pun.
2: Tok Wan steady. Baik, kita masuk lagi panggil waktu ni. Halo, siapa kita lihat?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cikgu Asiah in the house.
4: Yes.
2: Oh, itu dia.
4: Apa cikgu orang hari ini?
2: Alhamdulillah.
3: Baik, cikgu macam mana cikgu?
4: Alhamdulillah.
2: Cikgu sihat cikgu?
3: Cikgu macam mana cikgu?
4: Ya.
3: Cikgu macam mana hari ni?
4: Alhamdulillah, syukur sihat adanya.
2: Baik, cikgu mood cikgu macam mana hari ni? Okey kah? Seronok kah hari ni?
4: Hari ni seronok.
2: Seronok, cantik.
3: Lebih baik daripada kemarin.
2: Lebih baik daripada kemarin. Yeah. Memandangkan mood cikgu hari ni steady. Cumi.
3: Kita nak suruh cikgu menyanyi.
2: Ya. Yeah.
4: Tak boleh lah suruh tak
2: apa ada. Apa ni cikgu gamar cikgu. Kami permintaan kat cikgu ni.
3: Cikgu. Cikgu.
4: Ya. Yeah.
3: Okey, cikgu menyanyi ni rahsia kami tak cerita siapa-siapa. Cikgu, Bambam dengan saya. Kita dengar.
2: Kita tiga orang aja kat sini.
3: Bukan dah boleh.
4: Ruang udara. Orang tak tahu ruang udara.
2: Apa? Anggap macam orang tak ada. Cikgu.
3: Saya tutup. Saya jampi kot. Okey. Kita tak dengar.
2: Okey cikgu nak. Okay. Cikgu bagi muka dimah ke nak menyanyi ke terpulang cikgu. Tapi kami nak cikgu menyanyi. Sebab cikgu ni dia hebat. Nari boleh, nyanyi boleh, pos semua dah boleh.
3: Dan satu lagi. Bila cikgu minta lagu kita tak pernah mengampakan pun.
2: Betul.
3: Minta cikgu menyanyi sekali takkan cikgu nak mengampakan comi cikgu.
2: Baik boleh eh. Satu, dua, tiga.
4: Aduhailah combi yang comel sangat. Bam-bam-bam-bam pula tiutnya. Ai geramnya tengok mereka berdua. Rasa nak picit pipi mereka.
2: Aduh sakit pipi.
3: Boleh cikgu boleh. Ha. Cikgu kan tak boleh. Cikgu boleh.
2: Nampak ada keikhlasan kat situ.
3: Keikhlasan bila ada keikhlasan tu kita dengar lagu tu dia macam hidup.
2: Ha. Sungguh. Dan kalau boleh hari ni kami nak minta ramai-ramai lah. Kita happykan mood kita bagi guys. Sebab kita kena faham tau. Menyanyi ni satu hiburan sebenarnya. Walaupun seorang cakap suara aku tak sedap. Habis kalau sedap semua dia reti, siapa nak tengok orang nyanyi?
3: Bukan, cerita dia macam ni Bam. Kadang-kadang kita ni ada masalah, kita kena nyanyi Bam. Sebab apa? Suara kita lagi bermasalah.
2: Betul.
4: Betul.
3: Jadi bila suara kita bermasalah, kita tetap boleh menyanyi. Masalah kita boleh selesaikan lah.
2: Betul.
3: Itu saja.
2: Bukan susah pun. Baik cikgu.
4: Ya,
2: topik kita pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan betul ke permainan video ni menjadi punca jenayah pelajar. Jadi kami nak tahu daripada cikgu sendirilah. Cikgu berpengalaman. Orang kata apa, mengajak sekian lama.
3: Betul.
2: Kalau dulu telefon memang tak penting. Dan sekarang ni semua orang ada telefon bahkan seawal usia kanak-kanak. Jadi bagi cikgu sendiri, benarkah? Ataupun cikgu nak orang kata apa, patahkan kenyataan tersebut. Yang katakan tak betul.
3: Ataupun dalam keluarga cikgu mungkin cikgu dah punya cucu. Kadang-kadang orang kata apa, cucu cikgu yang mengambil cikgu punya telefon. Lalu bermain-main video.
2: Bagi cikgu sendiri.
4: Dia ikut kepada apa ni kat kita diri sendiri.
2: Ya, okey.
4: Ikut kepada rasa hati orang tu, diri sendiri orang tu pelajar ke apakah. Kalau dia ambil cara yang baik, dapatlah kebaikan.
2: Okey.
4: Kalau dia tengok dia main game apa video-video yang keganasan ni, kalau dia ambil cara yang tak elok akan jadi tak elok lah.
2: Okey. Tapi kebanyakannya video, permainan video ni jarang video yang biasa-biasa.
3: Ya, banyak yang tak okey. Dan satu lagi, cikgu nak faham, yang bermain permainan video ni kebanyakannya budak-budak, kanak-kanak juga remaja. Kadang-kadang kanak-kanak sendiri pun tak boleh fikir sebab dia nak keseronokan saja.
4: Ya, betul itu. Tapi kita sebagai ibu bapa, orang dewasa, macam Combi pok menakan, ada anak menakan kan? Bambang pun dah ada anak lah ni.
2: Yeah.
4: Okay. Kita pantau dia. Tengok apa game yang dia main. Dia macam cucu saya tu.
3: Okay.
4: Jadi cucu saya pun macam tu. Apa dua-dua orang tu. Tapi saya kena buat tegah lah sebab apa, kalau tak tegah, mereka akan rosak lah. Ataupun dia buang masa macam tu je.
2: Okey, macam
3: cucu cikgu mau apa? Kita nak tahu terus.
4: Satu darjah satu, satu darjah dua.
2: Dia banyak duduk dengan cikgu ke? Banyak duduk dengan mak ayah dia?
4: Dia banyak duduk dengan saya lah. Macam lo ni, mereka di sekolah.
3: Okey.
4: Saat lagi balik duduk kat atas ke. Pukul 5:30. Saat lagi saya ambil balik. Sampai malam saat ni, anak saya balik kerja. Menantu balik kerja. Pukul 8. Mereka di rumah saya lagi. Lepas makan pun semua, pukul 10 pun mereka balik tidur.
2: Okey, jadi apa yang cikgu kongsikan, pendapat, pandangan saya lah.
3: Yeah.
2: Saya tak risau dengan dia. Disebabkan pun tahu, kalau tengok di Taska, okay, sekarang ni Taska pun, kalau dulu mungkin Taska umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun.
3: Baik.
2: Dan sekarang ni di sekolah rendah biasa pun, habis sekolah, disebabkan mak dia kerja, dia akan hantar anak dia ke Taska. Okay, untuk dijaga. Dan kalau kita di Taska, kita tak risau.
3: Betul.
2: Sebab kita tak risau, pemantauan penggunaan gadget tu kurang. Itu kita tak nafikan. Cuma dia akan lepas geram bila balik rumah.
3: Bila balik rumah, kadang-kadang macam cikgu kata, bila dia balik dari Taska, dia akan bersama dengan cikgu. Tapi cikgu bukan sepenuh masa, maksud dia
2: nak layan dia,
3: berada di sisi dia.
2: Betul. Sebab apa? Dia perlukan kawan untuk dia berteman. Sebab kalau dia di Taska, dia ada kawan-kawan, dia boleh main.
3: Betul.
2: Tapi kalau di rumah, nak ajak Tok, jom main lompat-lompat.
3: Takkan
2: Tok nak lompat sekali.
3: Tok main skipping, Tok main acak-acak, tak boleh.
2: Jadi itu antara faktor yang mendorong seseorang tu untuk membenarkan anak atau cucu dia bermain gadget.
3: Jadi cikgu,
4: ya saya,
3: cikgu pernah tengok cucu-cucu cikgu main game? Permainan video?
4: Tengok tapi saya apa, depa main, bukan main game. Depa cucu saya dua orang ni suka tengok video yang bahasa Indonesia tu. Last kali bercakap kita jadi bahasa Indonesia.
2: Ini pun sama juga. Pendedahan kepada saluran-saluran luar.
3: Ya, betul.
2: Sebab kerap budak-budak lah ni.
4: Video tu video kartun.
2: Yalah, sebenarnya kartun tu pun masalah sebenarnya. Betul, sebab bersama mama sini jumpa budak-budak yang berusia 5 tahun. Mama-mama nak semangka. Semangka tu bahasa Indonesia. Ya, bahasa betul. Kita tembikai.
3: Tembikai betul. Why not? Cik, why not? Apa salahnya kalau lepas ni cikgu cuba untuk cari version macam tu, tapi version in English.
2: Better daripada kecil. Sebab dia akan belajar bercakap dalam bahasa Inggeris. English kan.
4: Dah buat dah, dah suruh anak saya yang cikgu tu yang sulung tu buat kat depa.
3: Okey.
4: Lagi tengah sekarang ni tengah do apa? Dia ada lagu tu, lagu bahasa Inggeris lah. Seronok duk menari tu pula. Buat video mereka nyeri lah.
3: Menari-menari lah cikgu. Kalau boleh suruh mereka untuk belajar bercakap, menyanyi sekali. Sebab be my English my second language.
2: Ya, yeah, betul.
4: Banyak itu bahasa Inggeris lah ni. Pak Long dia buat satu video kat mereka. Lepas tu duk ikut tu, duk ulang tu lah 10 kali cari pun tak apa. Jadi dia tak merapu kan.
2: Ya, itu sungguh.
4: Jadi saya duk pantau, kalau dia buat sekejap juga macam cucu saya suluh tu, saya ugut sikit lah. Saya kata kalau tak mau dengar cakap matuk, duduk luar, matuk kunci, jangan masuk dalam rumah.
3: Tapi dalam marah-marah tu cikgu ada pukul tak? Biasalah macam dulu pepatah mengatakan sayang anak tangan-tangan kan.
4: Saya pukul, saya katuk kat kaki.
3: Kita
4: dah mengajar di sekolah.
3: Tempat-tempat
4: yang dibenarkan tu, tu saya buat kalau dah tak mendengar cakap sangat, katuk kat kaki. Baru dia duduk sengat. Dia pandai semua. Dia ikut saya macam hari Sabtu, dia ikut saya pergi berniaga. Dia pandai panggil orang, layan orang. Jadi saya latih dia macam tu.
2: Baik, alhamdulillah.
4: Kan sebab apa, anak menantu saya kerja. Tapi saya Taska tutup.
3: Betul.
4: Saya usung mereka pergi sekali niaga dengan saya. Jadi latih mereka.
3: Jadi
4: macam mana nak bercakap dengan orang.
3: Alhamdulillah. Jadi cikgu, satu jalan cikgu. Bila cikgu awak mereka pergi jumpa orang ramai, kalau mereka ada buat salah, cikgu jangan buat mereka menjadi sekolah juga. Suruh berdiri dan usir.
4: Tak ada lah.
2: Okey, cikgu.
4: Buat selo apa? Kena siap duit. Tak lagi coklat, sagi.
2: Semua tu. Semua tu modal.
3: Betul.
2: Tapi apa-apa terima kasih, cikgu, untuk perkongsian hari ni.
4: Nah. Okey, sama-sama kasih. Bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Boleh aku warisan tak Sudirman?
3: Baik, insyaAllah.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Sempat kami boh nak.
3: Ya. Okay. Sebab itu memang dia. Betul ada kata patah gambam. Macam cikgu kata saat ni, habis saya habis duit nak beli ceklat, cikgu je sebab. Memang betul ada patah dulu. Kerana cucu habis benang selalu.
2: Okey, itu berkasihan daripada Cikgu Asia tadi kan. Kita tak nafikan. Sekarang ni memang kita tak kata lah. Okay. Kalau kita buka contoh YouTube Kid, kita buka YouTube kan. Memang banyak kartun-kartun yang made in Indonesia.
3: Ya, betul.
2: Okey, dan pendedahan kartun-kartun Indonesia ni kita nafikan semua best-best.
3: Betul.
2: Kita tengok berbalik sebenarnya. Yes. Tapi pendedahan bahasa yang digunakan tu menyebabkan anak-anak kita dah kerap kali menggunakan bahasa Indonesia bahkan dalam pertuturan sekalipun. Nah, itu kita tak nafikan. Tapi satu sekarang ni ada je app-app yang dibayang, yang berbayang, okey, untuk memastikan anak-anak cakap tengok bahasa English, bahasa Arab, bukan bahasa Melayu yang betul, dan kata-kata yang memang dibuat di Malaysia.
3: Betul. Jadi kalau boleh kita tengah normalisasikan perkara-perkara, maksudnya kita tengok kartun tak salah, nak pergi tengok kartun, tapi
2: pantau
3: dan kalau boleh lah, kalau boleh dalam masa yang sama kita bagi pendedahan dengan bahasa Inggeris, bahasa Arab juga, lain-lain bahasa lah, insyaAllah.
2: Okey, dan ada juga komen yang katanya kanak-kanak yang berusia 3-5 tahun tak apa kah? Hari ni yang kita nak bincangkan ni.
3: Ya, tak
2: masalah. Okey, untuk anda yang sebab sekarang ni kita tengok banyak video ni Jamie, bukan kita budak-budak je tau. Okeylah, kalau kita seawal usia bawah 7 tahun tu, mungkin kerap kali tengok video-video. Okey, tapi ni permainan video. Kalau permainan video ni bukan kita budak-budak je Jamie. Bahkan umur 20, 30, 40 tahun pun kalau mengadap permainan video tu memang susah nak orang kata apa, nak stop.
3: Kalau kita tengok permainan video ni nak kata negatif, ada juga positifnya. Minta maaf lah saya cakap kan, kalau siapa yang nak mengecam-kecam lah kan. Ada positifnya. Sebab apa? Okey bab, setengah orang bermain video macam saya. Bila saya bermain video, waktu saya stres, bila saya stres, salah untuk saya reduce ataupun release stres tu, saya akan main video. Dan ada di antara adik-adik kita yang bermain permainan video sampai mewakili negara untuk keperlawanan-perlawanan permainan video ni.
2: Betul.
3: Itu yang dikatakan positif. Tapi yang sampai lara kan, sampai waktu dah orang kata untuk solat tidak bersolat.
2: Betul.
3: Jadi sebagai parent, sebagai mak ayah kita ni tengok, cukup-cukup lah tu. Takkan hanya berkata perlahan. Sepatutnya kita lebih tegas.
2: Lebih tegas. Allah. Sebab kalau kita tengok ada sejarah di luar negara, ada yang bermain permainan video sampai mati tau. Disebabkan kerah main kat situ tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur.
3: Betul bang.
2: Dan itu berlaku. Memang kita tak mau benda tu berlaku di negara kita lah kan. Tapi kita tak tahu bagaimana anda memantau penggunaan ataupun permainan video anak-anak anda. Kalau kata dia bermain game tu, macam mana, macam ada mana waktu yang dibenarkan. Kalau anda sendiri seorang kaki game, kita nak tahu bagaimana anda menguruskan waktu anda bermain permainan video tu.
3: Saya nak ambil satu contoh bang. Kita tak ambil contoh dekat online, saya ambil contoh dekat diri saya lah. Saya pergi sekolah, balik-balik sekolah, saya kena mani-mani, saya kena siap, saya kena pergi kelas mengaji Quran. Kelas kafar. Saya pergi kelas kafar. Balik waktu tu adalah memang jadual saya memang waktu sekolah tu memang pack lah. So, waktu tu adalah saya bermain. Jadi memang saya ada permainan video di rumah. Saya main permainan video, tapi by rules daripada parents saya lah, daripada abah saya. Sampai waktu okey, hang kena mandi siap lah, saya nak sembahyang maghrib. Satu ketika tu bang, saya lambat.
2: Kenapa?
3: Rasa-rasa
2: agak-agak sembih, agak-agak apa yang ni.
3: Entah, saya ambil mainan video saya bang, dia hempuk atas lantai bagi pecah bang. Nah, puas hati perut.
2: Rosak tu. Tak boleh nak main lah.
3: Tak payah main. Senang.
2: Tak apa dah. Itu ketegasan ayah kita.
3: Ya, betul. Ini
2: untuk memastikan kita ni jangan berlebih-lebih.
3: Secara jujur. Sebab tu sampai satu ketika, sampai sekarang ni bang, kalau saya main mainan video, sampai even masuk waktu pun saya akan stop.
2: Baik, sekarang Cumi tak minda, Cumi cuma berinkarnasi sahaja.
3: Ya, berinkarnasi insyaAllah.
2: Okey, tak ada kesempat dah, 0377 389
3: ataupun lainkan ruangan WhatsApp kami telan 0105 08 0957.
2: Yes, GPM dan Cumi.
3: Ya, Bambam
2: Acu.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezam Trafem, segalanya untukmu. 8.31 minit pagi. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tiga frekuensi Mutiara FM.
0: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
1: Ya. Dan juga untuk yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengar Mutiara FM secara percuma saja.
0: Dan yang menonton ruangan live media sosial, ruangan live Facebook Mutiara FM.
1: Ya. Terima kasih untuk anda yang menonton kami di Facebook Live Mutiara Fans, apa pukul 6 pagi kita dah on live dah Jami.
0: Betul eh.
1: Okay, kita nak ucapkan terima kasih buat rakan-rakan kita yang komen. Kita dah Hasina Hasan.
0: Makna Anggun.
1: Kita juga ada siapa lagi ni? Cikgu Hasiah. Kita Hasiah. Ada Mat Syah. Bil Japun.
0: Bil Japun.
1: Okay, kita juga ada
0: Lasiah Abu. Kita ada Muruga Malai Nandria Ka.
1: Tok Cuping pun kita ada Rahim Ali Hasina Hasan.
0: Khairil Effendi.
1: Terima kasih untuk yang terus menyokong kami di platform Mutiara FM, di TikTok Live Cemi Maria dan juga di TikTok Mutiara FM. Okay, terima kasih untuk yang tak cemui menonton kami setiap pagi 6 pagi sampai pukul 10 pagi,
0: insyaAllah.
1: Baik, kita nak kongsikan Cemi, sebelum kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni, kita nak kongsikan. Okay, ini berkaitan dengan satu program yang berlangsung baru-baru ni, menyemarakkan semangat cintakan negara kita.
0: Betul bang.
1: Yang mana basikal klasik yang pernah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat dulu kembali meredah jalan raya di bandar raya menerusi kayuhan Semarak Merdeka serata-rata dan membawa mesej nostalgia, semangat patriotik dan juga mesej perpaduan rakyat berbilang kaum.
0: Dan ini berlaku di Sungai Dua Batu menghimpunkan hampir 100 peserta berbagai kaum dan peringkat usia serta latar belakang, dengan sebahagiannya segak mengenakan pakaian tradisional serta busana berkonsepkan retro klasik sambil mengayuh basikal lama.
1: Nampak dekat situ kan, dia nostalgia sebenarnya. Pakai seluang kita apa bawah tu besar
0: dia,
1: kan, baju ketat.
0: Kalau zaman dulu kan, zaman 60-an 70-an kan, dia panggil seluar dengeri. Seluar dengeri, baggy, seluar corduroy. Kalau baggy ni, nowadays dah jadi trend balik untuk anak-anak remaja.
1: Betul.
0: Seluar besar semua. Baggy.
1: Sekarang ni kita tengok trend sekarang ni kita berbening.
0: Ya, betul.
1: Contohnya pakai baju lengan besar.
0: Lengan besar, betul.
1: Pakai baju, pakai seluang, bawah kecil, bawah besar.
0: Baggy.
1: Dah macam-macam trend lah sekarang ni yang dicampur aduk kan.
0: Yalah, macam comel lah waktu sekolah lu kan. Kalau pergi sekolah lu, seluar sekolah buat, faham?
1: Sekolah buat.
0: Tampah.
1: Tak kena gunting.
0: Tak kena
1: Tak kena kerat.
0: Kan, piu kuat pinggang. Okey, daripada paha sampai kaki. Dah tahu dah 22. Size. Kan? Straight cut.
1: Lebih kurang sih Bambam lah.
0: Apa dia?
1: Bambam tu kurang macam tu kat lah.
0: Dia atas kecil dia bawa menyentuh. Dia bagi lah straight cut. Dia main straight cut.
1: Bambam 22. 24, 22.
0: 22, 24, 22. Yang tu cutting badan ni seluar bang. Seluar saja.
1: Bambam pakai seluar lu. Alhamdulillah lah. Saya 12.
0: Saya 12.
1: Seluar rendah lu.
0: Seluar 12 kaki bang. Kita tahu. Kaki. Yang tu dia panggil carrot.
1: Okay.
0: Carrot kan. Yang tu kan memang beli ready made 12. Ya, jangan tanya. Untuk sukatan seluar ni tak payah mohon dia beli.
1: Okay, Syamil, kita nak kongsikan topik kita pagi ni. Benarkah permainan video menjadi punca jenayah pelajar ni? Dan kita nak sentuh juga berkaitan dengan peranan ibu bapa, game atau kawalan. Sebab apa? Kadang-kadang masalah bukan game semata-mata.
0: Okay.
1: Tetapi berapa lama anak bermain, yang dimainkan dan siapa yang mereka berinteraksi ketika bermain.
0: Bagi contoh.
1: Sebab contoh kalau kita main game sekarang ni, kita online.
0: Betul.
1: Kan duk tengok masuk dalam bilik duk seorang-seorang.
0: Betul.
1: Duk jerit bau, cepat. Oi.
0: Ujung.
1: Contoh kan. Itu yang berlaku dekat adik saya sendiri. Pukul 3 pagi. Ingat duk kena rasuk apa dalam bilik kan tengok. Salah aku tengah main game. No. Besok pagi nak kerja. Tapi sanggup bermain game dari pukul 1 pagi sampai pukul 4 pagi. Kan sanggup tau. Kemudian mangkit pergi kerja. Balik kerja tidur sampai pukul 1 pagi main game pula.
0: Bayangkan tengok kalau saat tu kita kira mulai kan indah.
1: Nampak tak kan?
0: Betul tak
1: betul? Betul.
0: Kita sanggup untuk bermain video sampai 3-4 pagi. Tapi kalau main kira mulai mengantuk. Itulah kan. Ini yang berlaku
1: hakikat,
0: lah.
1: Kan?
0: Ini hakikatnya.
1: Baik, cuman kita nak pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa talian?
2: No.
0: Sebut abang Kia Mulai ada tak tu eh?
1: 04-2107-389.
0: Hello.
1: Yang berikutnya. Hello. Siapa talian?
2: Hello. Assalamualaikum. Jombi Bambam.
1: Hello. Siapa talian?
0: Hello.
1: Hello.
2: Ya. Assalamualaikum. Jombi Bambam.
1: Hello. Duduk tak mana ni lain dah cantik ni.
2: Mami duduk depan toilet.
0: Depan toilet kenapa?
1: Mami.
2: Alah.
1: Mami.
2: Ya. Yeah.
1: Duduk dekat ruang tamu Mami. Hari ni lain Allah Mami tak apa nak cantik sungguh tak bohong ni.
0: Betul ya.
1: Mami
0: dah
1: tergelak semua. Dah sungguh tak percaya Mami buka radio lah dengar suara Mami.
0: Hai.
2: Okey.
1: Mami duduk dekat ruang tamu Mami.
2: Ha, ini Mami duduk dah.
1: Mami.
2: Ya. Yeah.
1: Dekat dekat dengan pintu, dekat dengan pintu masuk tu.
0: Kat selain ni tu.
2: Okey, ah.
1: Ha.
2: Ha, okey.
1: Duduk, duduk, Mami. Duduk. Jangan berdiri, duduk.
2: Entahlah nak tengok anak Mami balik.
1: Oh, tengok anak Mami.
0: Okey, anak Mami.
1: Baik, baik,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
2: Balik je. Balik je.
1: Ha, nak tengok ke nak sembang kami?
2: Betul.
0: Ha. Ha. Okey, balik.
1: Baik, baik, selamat, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia,
0: dia
1: Mami dan juga anak dia.
0: Ya, Mami dan juga anak dia.
1: Baik, jadi untuk nama kita nak kongsikan topik kita pagi ni 04-2107-389.
0: Tempat layankan ruangan WhatsApp kami dalam 0105-08-0957.
2: Kopi apa?
1: Ada lagi lah, ingat tak dah.
0: Hello.
2: Dan Mami tak dengar tadi apa lah.
1: Okey, topik dia hari ni macam mana nak memastikan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas bermain permainan video.
2: Betul
1: ke? Lah, dah tanya kita lagi tahu lah.
0: Kalau Mami rasa tak betul, Mami letak dulu. Saya Mami telefon balik. Mami dengar perenggan kita yang berikutnya. Mami senang.
2: Salah, Mami dah tanya bagi habis
0: dulu. Habislah tu kami cerita.
1: Kami dah habak dah. Macam lah ni, mereka kata orang tua-tua duk main TikTok, duk main Facebook. Macam mana nak pastikan supaya mereka tak main TikTok atau tak main Facebook dah? Bagi tapi main game lah.
0: Haa, main game.
2: Macam Mami lah.
1: Ya? Haa.
2: Okey, Mami tak main game apa-apa. Mami tengok TikTok yang mana perlu je.
1: Mana perlu, bohong.
0: Lah ni cerita dia, mereka nak menghadkan, okey, menghadkan umur untuk tengok TikTok tu. Maksudnya akaun TikTok tu boleh diakses satu hari hanya 2 jam untuk golongan warga mas ni.
1: Betul.
0: Dan selebihnya bermain game. Macam
1: sebab
0: mana?
1: Sebab warga mas sekarang ni ramai duk main TikTok sampai api kat dapur lepas tutup.
0: Habis duit.
1: Ha.
0: Jadi macam mana Mami nak bagi warga mas ni bermain permainan video ni?
1: Ha.
2: Mami, sebenarnya Mami okey, Mami ikuti TikTok, tapi Mami tak mainlah game-game semua.
1: Ah, sekarang ni kita nak ubah. Kita nak ubah sekarang ni. Tak mau bagi orang tua-tua ni main TikTok dah. Nak bagi dia main game lah.
2: Game Mami tak minat.
1: Kena bagi minat.
0: Kena cuba lah.
1: TikTok dulu Mami tak minat. Apa lah minat?
2: Mami minat yang lain-lain lah. Macam Mami duk hantar kat Combi dengan Bambang tu semua. Kat kawan kan.
1: Hantar Bambang tak. Hantar kat siapa tak dapat pun.
0: Tak pernah dapat pun
1: Mami. Mami tak pernah mesej kami pun. Kalau kami tak mesej Mami, Mami tak mesej kami pun.
0: Tak pernah dapat pun Mami hantar apa.
2: Mami mesej pun Combi bukan nak jawab. Bambang bukan nak jawab.
1: Tak ada Mami tak masuk, tak WhatsApp kami pun.
0: Mami saya ada record. Mami boleh check pun telefon saya. Memang Mami tak ada mesej pun.
1: Mami lah Mami WhatsApp saya. Minta maaf Bambang. Mami sibuk. Bambang nak main rumah. Mami nak keluar.
2: Allah dia sebut tu lah.
1: Dah benda betul. Hak tu yang hakikat dia. Sebabkan Bambang pergi rumah. Mami kita apa? Sebabkan Bambang nak main rumah. Mami nak keluar dengan anak Mami. Lain kali Bambang main lain. Combi tu tak sampai depan rumah dah.
0: Combi boleh tunjuk Bambang. Tak ada langsung sejarah.
1: Nampak
0: sejarah
1: tak?
0: Kata dia mesej Combi. Yang mesej Combi Pak Long ada.
1: Betul. Tanya Pak Long okey.
0: Kadang-kadang Pak Long yang call Combi bukan Mami. Mami tak dia. Call.
2: Tak mau mengalah, tak apalah Mami mengalah lah.
1: Dah sekarang ni kami nak tanya Mami, macam mana kita nak buat supaya warga mas sekarang ni jangan duk main TikTok dah.
0: Nak main, tapi main game video,
2: undang-undang baru ke?
1: Undang-undang baru supaya tak lara sangat main TikTok tu. Sampai nak tidur malam, depan tengah malam pun nak main TikTok lagi.
0: Kadang-kadang duit habis.
1: Betul.
2: Okey, kalau kata yang tu keputusan nak buat je tu, Mami tak mahu lah jahat geng-geng tu. Mami memang tak minat.
1: Betul?
2: Mami tak mahu lah geng-geng tu, memang Mami tak minat.
0: Mami tak pernah main game kau walaupun sekali. Mami?
2: Ya?
0: Mami tak pernah main game kau walaupun sekali.
2: game tu macam mana? Permainan mana-mana?
0: Abang lah. Dalam telefon tu lah.
1: Hak lawan-lawan tu.
0: Hak lawan ke Candy Crush apa ke tu?
2: Ada-ada. Nanti Mami tak mesti cuti langsung.
0: Okay. Mami kena... Okay, Mami dah... Tak apa Mami, lepas ni kalau boleh lah, kalau ada anak-anak, suruh anak-anak tolong down salute kan.
1: Tu Zedi ada lagi tak kat situ?
2: Apa dia?
1: Zedi ada tak kat situ?
2: Dia balik dah rumah balik dia dah.
0: Nanti kalau dia pergi rumah Mami, tak apa anak Mami yang lain main rumah Mami, suruh dia down salute game.
1: Ataupun macam ni, sekejap Zedi main rumah sekejap ke anak Mami ke mana-mana main sekejap. Bagi tahu apa, ni mok ni teringin nak main PUBG. Habak macam tu kat dia. Habak je dia faham. Dia tahu, dia pun download kat Mami lagi.
0: Kalau tak ada, kalau PUBG tak okey, main Mobile Legend.
1: Mobile Legend.
2: Kalau kata Jombi main dengan Bambang sama Mami kan?
1: Ah, dengar ni. Dah kami. Dah kami memang takkan pi dah. Dengar ni, Mami.
0: Pi dah Mami, Mami.
1: Mami. Sagi. Ni Mami.
0: Tolonglah dengar.
1: Dengar asal Mami. Mami, Sagi anak Mami main rumah. Habak dekat depa. Ni, cek. Tolong mak sat. Download ML kat mak sat.
0: Mobile Legend.
1: Sebut ML pun tak apa.
0: ML ni mendunia tau dah. Sampai orang pilawan nama international kita nak sokong ni.
1: Sampai menang duit beratus ribu tu. Mami tak mau ke jadi kaya? Mami kan mata duitan.
2: Mana lah dia kata Mami betul.
1: Mami ngaku Juni, sendiri. Bukan.
2: Apa?
1: Mami sebut ML.
2: ML
1: Mobile Legend sebut.
2: Apa dia?
1: Mobile Legend.
2: Legend.
1: Sagi Mami bagi tahu kat anak Mami macam tu tau.
2: Tahu lah yang tu tak betul punya.
0: Mami.
2: Ha?
0: Mami. Ya. Okey, Mami dengar betul-betul. Jomi nak cakap kan, tolong faham Mami nah.
2: Okey.
0: Benda tak betul kami tak boleh cakap dalam radio Mami. Mami kena fikir hantu je Mami. Kami takkan sebut nama. Kalau benda tu tak betul.
2: Okeylah.
0: Sebab kita memberikan yang sahih.
2: Okey.
1: Tahu. Sagi bagi tahu kat anak Mami tau.
2: Apa pun Mami tak mau main TikTok dah.
1: Okey.
2: Tapi Mami yang hantarlah TikTok dah kacau Mami.
1: Tahu, jangan lupa tau. Bagi tahu dekat anak Mami tau.
2: Okey, insyaAllah. Okey. Ni. Kalau main sama Mami, ada orang Mami yang suruh je barang.
0: Tak payah dah.
1: Mami, siap halau kami pergi, kami nak pergi lah.
2: Dia berlagak sungguh dia kau ni. Tak tendok langsung.
0: Memang tak kenok lah Mami. Ada orang dah benci.
1: Orang dah meluat.
0: Kan, takkan kita nak pipi tersorong-sorong Mami.
1: Kalau orang dah benci.
0: Betul. Kalau Mami cakap.
2: Kalau dekat Mami cekik hampa dia.
0: Dah, kalau Mami benci kami. Kalau cakap dalam hati kami tak dengar. Tak apa Mami. Ni Mami cerita satu Pulau Pinang tau Mami.
1: Sungguh.
0: Satu Pulau Pinang mengungkit Mami. Satu Pulau Pinang mengungkit Mami.
2: Kata apa-apa.
0: Oh no.
1: Okey Mami, terima kasih banyak Amin lah.
2: Okey.
1: Jangan lupa download PUBG tau.
2: InsyaAllah.
1: Baik.
2: Mami doa lah Tommy Mama tetap sehat walafiat, boleh main kerja sampai ya legend.
0: Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Mami. Assalamualaikum.
0: Itu dia Mami.
1: Entahlah, masalah sangat. Nak kira dengar topik dulu bokol.
0: Bila
1: kau nak call topik tak dengar.
0: Kamu lah dah kena kasihin.
1: Kan? Bayangkan Jombi ya. Okay. Kalau kata peringat-peringat kita yang umur 65 ke contoh kan. Cek, tadi Jombi dengan Bambam kata download PUBG tu, download saya kat mak ni.
0: Download dia main bang. Hai dalam tu pun ni tengokkan profil mana nama kan bagi dia main. Awak dok mana? Pokok sena. Tak jadi dah pokok sena. Pokok sena. Nama apa team?
1: Nama team.
0: Ataupun dia pakai username apa tau? Temi.
1: Temi.
0: Username Temi.
1: Dah siap. Kan?
0: Nama betul dia apa?
1: Fatimah. Kan? Eh, jangan sangka tau sebab TikTok dulu pun orang dah kata macam-macam.
0: Alah,
1: TikTok lah ni pun mak-mak kita duduk misalkan.
0: Jangan macam-macam. Kita kena ingat benda tu kan.
1: Okay, Syamih, kita nak layan lagu dulu. Baik. Untuk ada 04-2107-389.
0: Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di line 0105-8-0957.
1: Yes, GPM dia, Jombi.
0: Dan dia Bambam.
1: Achoo!

0: Apa ni? Apa ni? Mak dia?
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.55 minit pagi waktu ini, tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Okey, dan Jami, kita nak kongsikan sebelum kita ikuti utama 9 pagi. Berita perkesus sasar 8,000 pencarum terima inisiatif My Radar ID.
3: Di mana pertubuhan keselamatan sosial perkeso menyasarkan kira-kira 8,000 pencarum akan menerima inisiatif daripada My Radar ID, iaitu sistem pelekat keselamatan berbentuk imbasan kod QR yang dikhususkan kepada penunggang motosikal sehingga penghujung tahun ini.
2: Ya, Ketua Bahagian Pencegahan Perubatan dan Pemulihan Perkeso secara umumnya bertujuan memperkukuhkan perlindungan dan keselamatan pengguna motosikal menerusi kempen penunggang Malaysia My Rider.
3: Dan katanya My Rider penting dalam menyalurkan maklumat mengenai penunggang motosikal, terutamanya jika berlaku sebarang kecemasan atau kemalangan yang memerlukan tindakan segera.
2: Ya, itu berkaitan dengan My Rider ID yang telah pun diperkenalkan oleh Perkeso.
3: Betul.
2: Dan Cumi, selepas utama 9 pagi nanti kita nak kongsikan banyak lagi berkaitan dengan topik kita pagi ni.
3: Betul. Jenayah pelajar, benarkah permainan video menjadi punca ni?
2: Yes. Okay, jadi apa-apa untuk anda, terus layan Mutra FM. Segalanya untuk

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Ya, saya terus dengarkan pagi-pagi anda bertemankan dia, Combi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Ya, ada kawan-kawan kita beritahu di sekitar Teluk Kumak gelap macam pukul 8 malam. Hujan lebat di sana. Ya. Okey, ada juga yang beritahu di Sepang Jaya cuaca redup pagi ni.
1: Alhamdulillah.
0: Di sekitar Jalan Berumur tak hujan lagi, Combi.
1: Tak hujan lagi, tapi masih lagi keredupan melanda.
0: Jadi jangan redupkan mood anda pagi ni. Ya. Terus kekal ceria, terus kekal bersemangat.
1: Betul.
0: Yang bekerja pagi ni, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda.
1: Ya.
0: Kita doakan bersama, semoga Allah permudahkan urusan kita hari ini.
1: Amin,
0: sehebat mana pun kita, secekang mana pun kita, setinggi mana pun kita,
1: sekebaik-kebaik mana pun gonong-gonong kita dalam badan ni ada immune yang boleh mengembalikan diri bila sakit-sakit, akan sakit juga.
0: Betul. Tapi percayalah, yang mempermudahkan urusan kita Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Okey.
0: Jadi jangan lupa untuk kita berharap kepada dia, dialah yang melancarkan rezeki kita dan juga dialah yang memudahkan urusan-urusan kita.
1: Serta dia jugalah penyembuh segala penyakit-penyakit. Dan juga pertanyaannya kepada Bambam, tempek nyok bila nak kena?
0: Tempek nyok.
1: Persoalan, cumi bacakan.
0: Ya. InsyaAllah petang ni.
1: Baik, InsyaAllah.
0: Okey. Sebab kat tu kita pernah bawa tempek nyok itu. Waktu kita dekat Pika.
1: Oh,
0: dia bawa dengan gulai-gulai apa? Gulai kata penuh lah.
1: Oh, bagi kat Mama.
0: Combi tak ada. Tak, Combi pun ada.
1: Combi tak ada.
0: Combi pun makan. Combi ni nak mohong. Combi bagi-bagi Combi. Cuma Combi tak cicah aku gulai. Combi kata dah maneh dah tempek nyok tu.
1: Yo. Saya kan tak makan maneh sangat.
0: Pandai nak kelepian.
1: Saya tak makan maneh. Jangan marah.
0: Sama lah Bambam. Jadi
1: Alhamdulillah.
0: Habis kat Bambam. Maksudnya dia.
1: Ya.
0: Okey, baik Combi, kita bukan cerita buat makan pagi ni.
1: Bukan, kita cerita berkaitan
0: dengan benarkah, betul ke permainan video ni menjadi punca kepada jenayah pelajar-pelajar khususnya.
1: Betul.
0: Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
0: taala wabarakatuh. Pak Long E.
2: That's right.
0: Ya, Pak Long E, mukadimah Pak Long E.
2: Okey. Combi, combel sangat. Bambam cute-nya.
0: Masih.
2: Nak pantun dulu.
0: Baik.
1: Pantun, ya.
2: Pak dia.
0: Aduh.
2: Pergi ke market.
0: Ikan. Okey. Macam mana?
2: Pergi ke market membeli ikan.
0: Okey.
2: Sambil-sambil itu, beli pucuk paku.
0: Beli pucuk paku, ikan pucuk paku.
2: Permainan video ni banyak mengundang kerosakan. Hilangnya akhlak. Dan berubahnya tingkah laku.
0: Ya, yeah, sat-sat siku lipat.
1: Tak dapat tanggap macam mana? Lagi sekali. Hilangnya?
2: Hilangnya akhlak dan berubahnya tingkah laku.
0: Hilangnya akhlak dan berubah
2: tingkah laku.
0: Sat-sat siku lipat. Paku dikatok dekat kayu.
1: Sat-sat siku lipat. Yang tahu pak-pak siku lipat.
0: Tak apalah, biar-biar orang nak pakai hat ni.
1: Ya.
0: Sat-sat siku lipat. Sat-sat siku lipat. Paku dikatok dekat kayu. Okey, Combi sambung.
1: Jadi, Pak Long E, kami nak dengar apa pendapat. Kan? Sebab apa kami dahulukan Pak Long E dahulu?
0: Boleh. Baik, Pak Long E, berkaitan dengan topik kita pagi ni, Pak Long E, betul ke permainan video ni menjadi punca kepada jenayah ni?
1: Ya.
2: Saya tengok di luar lah, kita tengok dalam rumah kita lah. Cucu Pak Long E yang umur 2 tahun dulu, dia mula bermain gadget ni.
1: Main gadget, okey.
2: Dia tengok kan, kita tengok dalam tu yang paling bentuk tengok, apa Roblox ke apa ke. Kan?
0: Apa dia?
2: Bukan tembak-menembak lah. Tapi dia duduk tengok itu nak layan tu.
0: Itu Roblox?
1: Oh, yang yang bila polis buat sekatan jalan raya tu?
0: Bukan. Ini permainan.
1: Oh, permainan? Ingat polis buat sekatan jalan raya.
0: Kira ada perlu email. Apa cucu perlu email tu lah.
2: Tapi setiap kali permainan dalam video tu, aksi tu akan ditiru yang 100%.
0: Allah.
2: Dia ini yang tiru sambil dia berlari, apa pun dia tengok. Perlu tak apa nampak. Tapi adik yang main melawat di rumah ni, dia kata, ada kot cucu orang. Oh, biji dalam video tu semua dia ikut.
1: Okay.
2: Tak tertinggal langsung.
0: Baik.
2: Tapi kalau dia main tu masa umur 2 tahun, tengok kalau dia main, dia stress tau budak-budak ni. Dia dah stress. Dia stress tu dia akan sampak, dia lempak masa 2-3 biji dah. Handphone tu dah ringkup.
1: Okay.
2: Kadang-kadang dia banyak orang kata bahawa dia ada iklan. Iklan tu dia dah bye-bye.
0: Tak sabar lah, Instagram.
2: apa tak sempat nak pi orang tahu ni, dia akan buang, dia lempak auto. Auto ni dah rosak.
1: Okey.
0: Itu dia. Itu kesan daripada permainan Roblox tu sendiri kan. Kita tak nafikan sebenarnya Roblox ni pun ada kebaikan dia juga. Sebab kita di pikir radio RTM pun, kita pernah lancarkan Roblox tau.
1: Betul.
0: Sewaktu hari radio yang berlangsung di Pulau Pinang.
1: Ya, betul.
0: Okey, dan dalam Roblox, game Roblox tersebut, yang mana kepadanya yang singgah di Angkasa Puri.
1: Ya.
0: Okey, dalam permainan tu lah, kita akan menjelajah. Cari Muter FM duduk tang mana, siapa penyampai Muter FM. Ya. Ada soalan-soalan.
1: Betul.
0: Dan juga ada hadiah yang disediakan tau. Tapi itu kalau kita dari segi input yang bermanfaat lah.
1: Kalau kita menggunakan secara positif lah.
0: Tapi kalau yang lain-lain macam-macam.
1: Betul.
2: Itu macam apa ni, game yang apa berperang tembak-menembak tu pula.
1: Okay.
2: Kita tengok sekarang ni, dia bukan seorang main seorang, dia ramai.
1: Betul. Betul.
2: Ramai, ada 4-5 orang ni. Kadang kita terkejut dia, hang cakap siapa? Hang tembak-tembak, ada musuh lah datang ke kan? Kadang-kadang kita tengok ni bagi yang remaja ni, kita tengok. Okay. Depa main pula, kalau satu ni dia akan keluar kata-kata maki hamun.
1: Ya. Yeah,
2: kita duk tengok dia, Allah mau awak lah buat dulu ni. Dah suara dah kuat. Kita pun nak dia memang dia duduk luar rumah. Tapi mengganggu apa suasana kita tengah malam sampai ke pagi ni dia
0: duduk. Jadi apa yang Pak Lui tindakan daripada Pak Lui sendirilah? Yeah. Nasihat kepada mak ayah dia untuk bantu anak-anak ke, ataupun Pak Lui sendiri yang sound dia? Ha. Sebab kalau kata kita biar, dia akan jadi berlarutan.
1: Betul.
2: Bambang mencubi cakap memang pemantauan daripada ibu bapa. Tapi tengok ni, ibu bapa terlepas. Terlepas walaupun di depan mata, kami yang duduk sebelah mereka, dia kata, ha, tengok anak. Demi apa ni. Kadang-kadang senyap, kadang-kadang benda-benda dia tengok, ada yang benda-benda usul-usul macam kurafat pun ada. Ada bawa lepas salib apa pun lari-lari. Kita kata, ha, tengok apa ni anak buat ni. Muzik pun tak dah. Kita tengok benda something wrong lah.
0: Jadi apa tindakan anak-anak Panong East ni, mak ayah mereka sendiri?
2: Beritahu kat mak pak mereka, lepas tukar lah. Lepas tukar benda lain lah. Ataupun dia buka lain ni kan ada hakim lah. Jangan tu hakim lah. Hakim ke ni lah.
0: Apa tu?
2: Ada yang dalam tu apa ni, video ni
1: Halkom.
0: Bukan
2: Hakim lah benda tu.
0: Jadi mak dah kata mak ayah dia berpantau lah. Pantau penggunaan gadget tu lah.
2: Tapi mak bapak ni bukan
0: betul
2: kita duduk dengan tu untuk wan ni, kami lah duduk parti-parti dengar-dengar ni.
0: Lain kali Palu I main sekali dengan dia. Baru boleh letak dia main macam mana.
1: Tak pun Palu I kalau mana-mana belilah, bawa balik congkak ke,
0: betul,
1: batu seremban ke, batu bata ke.
2: Budak ni dia tak ada dah benda-benda permainan tradisional tu, memang
0: betul lah.
1: Betul. Agak kalau batu seban dia tak mau main, kalau dia tak mau dengar cakap kan, Paloi bagi batu nisannya Paloi.
0: Itulah yang je mi. Baik Paloi, terima kasih Paloi untuk perkongsian pagi ni Paloi. Terima kasih banyak lah.
1: Terima kasih Paloi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia perkongsian daripada Paloi. Tapi Paloi kira dia tengok, tapi dia tegang jugalah.
1: Dia tegang.
0: Kan risau tengok sampai tahap nampak macam ada unsur khurafat buat dah kan.
1: Betul. Kadang-kadang mam kita tengok ni 3-4 pagi duduk menjerit tu pekit terlolong. Hujung-hujung tebak.
0: Itu dah pasal.
1: Dia main.
0: Tapi sebenarnya kan, bila hiburan mula jadi masalah, sebenarnya bukan semua pelajar kita yang main game akan mengalami masalah.
1: Okay,
0: bahkan bukan pelajar saja, bahkan orang dewasa sendiri pun kalau main game tu, abaikan soal pekerjaan tu kan. Tapi ibu bapa boleh perhatikan perubahan. Antara perubahan yang kalau tengok anak-anak tu kan, mudah marah apabila diminta untuk berhenti.
1: Betul.
0: Tengah syok, tiba-tiba pak dengan mak suruh stop.
1: Dia berbahaya.
0: Naik angin lah.
1: Mengabaikan
0: tugasan sekolah.
1: Dia sampai kira tak minta langsung kalau nak ajar sekolah. Dan itu tak apa lagi bam. Dia mula tidur pun dah lewat. Dan orang kata apa, nak buat aktiviti-aktiviti lain dengan family pun kadang-kadang
0: tak mau dah. Duduk dalam bilik sampai tak keluar. Sampai tahap bukan kata orang perempuan dah duduk bilik tau. Anak-anak jantan pun duduk bilik pun dah mengalahkan orang perempuan dah ni.
1: Tambah-tambah bila yang bersekolah tu, dia punya prestasi makin merosot lah bam.
0: Ada yang mengabaikan keluarga dan juga kawan-kawan. Terlalu fokus kepada permainan sehingga kehidupan harian terganggu.
1: Ini kalau berlaku di antara rakan-rakan sekerja kan, yang mana bila jadi macam tu, bila duk makan sekali, duk minum sekali, dia tak buat tak hatilah. Dia kira makan habis makan kan,
0: tapi
1: telefon.
0: Tapi memang benda sama juga orang yang memang kaki game tau. Dia dah berumah tangga, dia ada anak pun. Bila bertanya, "Weh, hang ni sampai duk minggir sampai tak beli kawan-kawan." Okeylah tu, aku tak kacau hangpa. Itu soalan jawapan killer tau. Dia satu jawapan lagi kan. Bila bini dia tanya, "Abang ni yang duduk main game, tak peduli pun siang anak-anak." Aku peduli waktu pedulilah, tapi kira okeylah aku main game daripada aku main benda lain. Hmm. Ah, nampak tak situasi yang macam tu.
1: Meluahkan.
0: Tapi kena fikir, bukan. Ini bukan soal meluahkan. Ini soal nak cerita.
1: Okay.
0: Apa yang mereka cerita lah. Tapi kalau fikir balik pun kan.
1: Yeah.
0: Tak salah. Contoh kalau macam suami yang kaki mengai.
1: Okay.
0: Lebih baik dia kaki mengai.
1: Ya. Yeah.
0: Suami yang kaki game.
1: Uh-huh.
0: Tak salah dia kaki game.
1: Betul.
0: Daripada dia buat benda-benda yang tak sepatut di luar sana.
1: Yang tak diingini.
0: Tapi jangan melampau.
1: Betul. Jangan melampau.
0: Sampai tahap bini duk sakit kat sebelah pun buat tak tahu. Sama asal aku main game dulu. Contoh kan sampai terkenal pergi reja pun tak mahu sebab main game.
1: Lebih kurang macam mana. Apa-apa yang kita nak buat pun dia kena ada satu prinsip lah. Iaitu AAP lah.
0: AAP?
1: Uh-huh.
0: Apa dia?
1: Agak-agak patut.
0: Boleh. Boleh pakai. Okay, baik. Untuk apa kita nak kongsikan lagi ni 0417-389.
1: Ataupun lainkan dengan WhatsApp kami talian 0105-08-0957.
0: Yes. GBM dia Chombi.
1: Dan dia Bambam.
0: Achoo.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Ku berjanji dan ku bersumpah setia.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.
4: Kita sejahtera bersama.
6: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
7: Satu suara, satu jiwa.
8: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
9: Pani, pani, pandia.
10: Anak kora menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
11: Esa 9.31 minit pagi, wah, jadi yeah. GPM masih lagi dia cumi.
12: Dan dia masih lagi bam-bam.
11: Baik cumi, kita nak bersama-sama dengan sahabat kita lah.
12: Ya, sahabat
11: yang
12: kita.
11: Dulunya memang kaki game.
12: Ya.
11: Dia ni kalau kaki game ni memang ada lain macam.
12: Dia memang fanatik, bam.
11: Fanatik sangat-sangat.
12: Kalau nak cerita game ni, bermula dengan break game, bam.
11: Oh,
12: bermula dengan brick game. Lepas brick game, game boy.
11: Aha.
12: Lepas tu game cartridge yang jenis tekan melambung.
11: Lepas tu dia dulu pun kaki futsal juga.
12: Kaki futsal.
11: Memang orang kata, kalau kita ikutkan dia punya level kaki tu.
12: Betul.
11: Oh, lain macam.
12: Sampai jadi pengulas sukan.
11: Tapi
12: sebut pasal bola futsal kan, mam. Ada satu permainan kategori bola juga. Tapi lah ni jarang dah dekat Malaysia kan.
11: Apa dia?
12: Street soccer.
11: Street soccer kan?
12: Kan?
11: Tapi kan kita nak bersama dengan Farouk lah.
12: Ya.
11: Yang mana sekarang ni dia cuci tangan tu.
12: Cuci tangan tapi tak cuci kaki lagi.
11: Dia kata apa, dia cuci tangan tapi jangan dijemput kembali. Kalau lah iok tu kan,
12: sejak-sejak
11: boleh jemput balik tu kan.
12: Betul.
11: Baik, kita nak bersama dengan Farouk, antara orang yang kaki lah,
12: kaki game lah,
11: kaki game, kaki futsal, macam-macam kaki lah.
12: Betul.
11: Jadi kita nak tanya sendiri lah, antara banyak-banyak game, jadi permainan video apa yang menyebabkan mak ketagih gila orang cakap?
13: Sebenarnya game kalau ikut zaman kita dulu lah, kontra.
12: Ya, betul. Kontra.
13: Kalau yang ringan-ringan ni macam Super Mario kan. Banyaklah game. Lepas kita dah Counter Strike.
11: Counter Strike yang masa tu kan.
13: Lepas tu dia dah ke Battlefield, Vietnam. Ada macam-macam game. Yang sebenarnya game-game yang saya sebut ni dah tak ada dah.
12: Betul.
13: Kali ikutkan dah tak ada dah. Cuma bila kita dah zaman tu, kita dah minat nak mencari kan. Tapi orang kata zaman dah ada anak ni.
11: Okey, sejak bila cuci tangan? Kita nak tahu tu.
12: Nak tahu tu.
11: Sebab ada sekarang ni, setengah orang, umur dah 40 orang. Tapi kalau mengadap telefon tu kan, jangan ajak sembang.
12: Betul?
13: Secara realitinya, betulnya anak, bila ada anak ni, dia sebenarnya, bila ada anak ni, kita dah kena tinggal. Sebab kalau kita asyik main game, dia betul-betul confirm kita akan ralit. Akan ralit kan. Tinggal anak nak susu, anak nak bancu kan. Takkan harapkan bini seorang kan.
12: Betul.
13: Dia
11: tapi kita orang kata kan, ni orang kata lah, orang kena kata, ketagih main game ni macam kena candu orang tau.
12: Betul. Betul. Lagi teruk pada tu. Lagi teruk. Dia punya ralit tu. Saat kita tanya Farouk, okay, dan waktu tu kan, game apa yang paling minat?
13: Battlefield. Tapi sebelum tu Counter Strike lah.
12: Wow, Counter Strike nak ambak level dia. Battlefield pula kena Battlefield Bad Company kan. Oh, kita tanya yang kaki-kaki ni.
11: Ini macam mana proses nak meninggalkan tambah game yang minat tu?
12: Ada demam, ada demam pula.
13: Tak demam lah, tapi berat sebenarnya. Jadi dia ketak lagi. Tapi mula-mula dia tak ada tinggal terkejut.
12: Okay,
13: okay. Anak tidur baru kita boleh main.
12: Betul.
13: Anak tidur baru kita boleh main. Anak kadang-kadang bini kita bagi syarat kan. Nak main futsal lah, bagi tidur anak tidur dulu. Malam-malam boleh main futsal.
12: Oh, malam boleh main futsal.
13: Malam main futsal dulu lah.
12: Okey.
13: Tapi lama-lama kita sendiri berhenti lah. Dia tak ada berhenti terkejut. Lama-lama tu bungkui.
12: Tapi kira lah
13: orang kotak.
12: Lah kira memang futsal kira tak main lah.
13: Tak main dah.
12: Tak main.
11: Tapi andai kata kena dijentik kembali. Kalau orang jentik balik simpan dalam kotak. Ada lagi.
13: Ada.
11: Kalau kata buka balik kotak tu agak-agak asal lah. Boleh mengadap balik tak?
13: Boleh tu. Tapi
12: kena ambil angin dulu lah kot.
13: Kena ambil angin dulu.
12: Ambil angin dulu.
13: Bagi anak besar dulu lah. Bagi asrama dulu apa semua.
12: Betul. Ya. Sebab apa cerita, walaupun orang tu adalah fanatic game dan juga bola abang, walaupun dia boleh tinggal kan, tetapi percaya atau tidak, sebab main game ni dia perlukan konsol dia. Konsol dia tak buang. Kalau bola pun, even boot pun, kasut futsal dia tak buang. Dia bola kotak, dia letak untuk kenangan.
11: Tapi jangan siapa usik.
12: Jangan siapa usik.
13: Dia mungkin umur 60 pencen tu baru boleh main.
11: Nampak dah. Ada keinginan tu. Ada.
12: Bukan tak ada.
11: Kan. Jadi nasihat sikit Abang Farouk, macam mana kita nak pastikan yang kaki game ni, yang sayangkan ada yang mengabaikan tanggungjawab.
12: Betul.
11: Dan bagaimana pula untuk mak ayah yang kaki game ni,
12: kaki game,
11: nak pantau anak-anak supaya tak keterlaluan sangat main game ni. Sebab mak pak pun ada pengalaman.
12: Betul.
11: Pak ada pengalaman. Jangan nak bohong pak. Pak dulu pun kaki game lah.
13: Dia sebenarnya pengalaman lah.
12: Pengalaman lah.
13: Sebenarnya apa yang kita ajak kepada anak kita adalah berdasarkan pengalaman kita. Dan juga pengalaman sekeliling. Kita tak rasa, tapi kita tahu pengalaman. Kalau macam ni, dan kita saya sebenarnya siapa tak sayang anak.
12: Betul.
13: Jangan jadi macam kita lah. Ayat orang kita ni, jangan jadi macam aku. Jadi lebih baik daripada aku. Jadi dengan berkaitan kepada game tu, sudah tentu kita dah tahu. Kita sendiri tahu kalau aku main game ni halit banyak. Jadi dengan zaman sekarang ni, silibus-silibus pendidikan yang sekarang ni, anak-anak lagilah kena ditekankan pendidikan apa semua kan. Untuk masa depan apa, jadi kita tahu kalau kita bagi game, kalau kita bagi ikut dan memang tak payahlah,
12: musnah masa depan
13: lah kan. Ajar kebun
12: Cuma soalan, satu soalan cepu mas dan soalan bonus lah untuk Farouk kita sendiri ni. Waktu zaman game tu, kita main game tu, dia ada asing tepi tau. Waktu tu zaman tu tengah chatting dengan ni MIRC.
13: Kampung.
12: Nampak
13: kampung.
12: Masuk rup kampung mama kan. Jadi terjebak jugalah.
13: Terjebak juga. ASL.
12: Ya. Nampak. Tu kata orang berpengalaman.
11: Nampak lah. Jangan cerita Belbe. Takut sikit balik buka kotak balik.
13: Ada lagi ke? Tak ada.
11: Itu pengalaman sendiri kan. Jadi jangan nak bohong anak-anak sendiri kan. Jangan nak bohong sebab pak-pak dulu pun kaki game ke.
12: Sebenarnya bapak-bapak ni legend, cuma dia tak mau tunjuk.
11: Baik, itu dia. Daripada Farouk Seri yang terberpengalaman lah. Kan, orang kata apa, mampu untuk meninggalkan game, kita tahu semua orang boleh buat benda tu. Cuma cara nak tinggal tu, adakah disebabkan dia trauma, disebabkan sesuatu benda, adakah dia tinggalkan sebab kena asyik kena marah dengan bini hari, adakah dia tinggal game tu disebabkan dia tengok anak dia pun lebih teruk daripada dia. Masih ada pengalaman dan akan tinggal, cuma cara tinggal tu berbeza.
12: Betul. Adakah dia lebih berhenti mengejut ataupun tidak, yang tu terpulang atas diri lah.
11: Betul. Baik Jami, kita nak ikuti sekejap lagi. Kita nak ikuti perkembangan untuk Sukma Selangor ke-22. Okay, yang mana kita nak ikuti sekejap lagi laporan harian tempat pukul 9.45 minit pagi. Terus GPM dia Chombi
12: dan dia Bambam
11: Acuh.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, lagi semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruah kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk
12: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
13: Letakkan eyes on goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
14: Baik, bersama dengan Sukma ke-22 Selangor 2026, kita nak bersama dengan Ainur untuk laporan harian Sukma ke-22 Selangor bagi kontingen Pulau Pinang. Terus kita bersama dengan Ainur.
15: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Kita terus bersama perkembangan terkini kontingen negeri Pulau Pinang dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur membawakan laporan terkini mengenai pencapaian atlet-atlet Pulau Pinang yang terus memberikan saya yang terbaik di pentas Sukma kali ini. Setakat perkembangan terkini, kontingen negeri Pulau Pinang telah mengumpul sebanyak 30 pingat keseluruhan, terdiri daripada 9 pingat emas, 8 pingat perak dan 13 pingat gangsa. Pencapaian 9 pingat emas ini pastinya menjadi satu perkembangan yang cukup membanggakan buat seluruh rakyat Pulau Pinang. Ditambah pula dengan 8 pingat perak dan 13 pingat gangsa yang berjaya disumbangkan oleh atlet-atlet kita. Setiap pingat yang diraih merupakan hasil daripada kerja keras, disiplin, pengorbanan dan semangat juang para atlet serta komitmen yang tinggi barisan jurulatih dan pegawai kontijen. Walaupun sudah mengumpul 30 pingat, perjuangan kontijen negeri Pulau Pinang masih belum berakhir. Masih terdapat beberapa acara yang akan berlangsung dan peluang untuk menambah koleksi pingat masih terbuka luas. Pastinya, sasaran selepas ini adalah untuk terus memburu kilauan emas di samping memastikan setiap atlet memberikan persembahan terbaik dalam acara masing-masing. Buat seluruh atlet Pulau Pinang yang masih berjuang, teruskan fokus, percaya kepada kemampuan diri dan jangan pernah mengalah sehingga saingan berakhir. Dan buat seluruh rakyat Pulau Pinang, teruskan memberi sokongan, semangat serta doa buat wiradawirawati negeri yang sedang mengharumkan nama Pulau Pinang di bumi Selangor. 9 emas, 8 perak, 13 gansa. 30 pingat keseluruhan, kita teruskan perjuangan, kita teruskan momentum dan kita teruskan memburu emas. Eyes on Goal. Teruskan bersama Menteri FM untuk mendapatkan perkembangan terkini kontijen negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma Kedua Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan dari Sukma Kedua Selangor 2026 untuk Menteri FM.
13: Memartabatkan keunggulan mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Baiklah, 9.52 minit pagi waktu ini sampai di penghujung tugasan kami untuk edisi hari ini, Jombi.
3: Ya, hari ini hari Selasa, 18.8.2026.
2: Dan pasti kita nak bagi kesimpulan topik kita untuk pagi inilah. Okey, betul tak betul permainan video ni menjadi punca jenayah pelajar.
3: Betul.
2: Dan kalau kita tengok sini, dia bergantung kepada bagaimana ibu bapa memantau anak-anak dan bagaimana mereka yang bermain permainan video tu sendiri.
3: Ya,
2: bukan soal anak-anak saja, tapi kalau kita sentuh soal bermain video ni, bahkan mereka yang berusia 30 tahun, 40 tahun pun ada yang ketagih, masih ketagih main.
3: Betul.
2: Tapi mungkin boleh berfikirlah, boleh fikirlah. Waktu yang sesuai untuk main. Betul. Kan macam mana nak main. Tapi yang kita risau sekarang ni adalah bagaimana anak-anak, kanak-kanak yang bermain permainan video yang mereka cuba terjemahkan di dunia realiti.
3: Mereka membawa perwatakan permainan video tu ke alam nyata, ke
2: betul.
3: Dunia nyata.
2: Itu yang merisaukan kita.
3: Ya,
2: kan?
3: Betul.
2: Jadi apapun, untuk ibu ayah khususnya, pantau anak.

0: Ni bukan hanya bermain game, mereka membesar dalam keluarga, mereka bersekolah, mereka berkawan, mereka menonton media sosial, bahkan mereka melihat bagaimana orang dewasa bercakap, marah dan menyelesaikan konflik.
1: Itu yang paling penting tu. Jadi mungkin persoalan sebenar bukan adakah game yang menyebabkan anak menjadi ganas ni, bang. Tetapi atas macam mana kita mendidik anak,
0: ya,
1: supaya
0: betul.
1: Anak tu berfikir yang sesungguhnya game ni adalah waktu ketika suatu mengisi masa terluang untuk melepaskan mungkin stres ataupun kemarahan sesuatu.
0: Betul. Ingat, game boleh jadi hiburan.
1: Ya.
0: Teknologi boleh jadi alat. Tetapi didikan, perhatian dan juga pengawasan tetap menjadi tanggungjawab kita bersama.
1: Itu dia. Jadi tak salah nak bagi anak-anak main game, hadkan masa.
0: Betul.
1: Dan kita kena pantau. Jangan senantiasa orang kata apa, biarkan anak tersebut larut dalam dunia permainan video ni.
0: Betul.
1: Dan bawa perwatakan dalam permainan video tu ke reality.
0: Betul. Okay. Baik, Jami, 10 pagi kita ikuti perkembangan terkini di program dalam Warta Mutiara. Dan selepas tu Kak Eli akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Dan Bambam akan kembali menemani anda lebih kurang pukul 11.30 minit pagi.
1: Okay.
0: Hari ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan YB Esko kita.
1: YB Esko
0: kita. Untuk Sukma, okay, yang ke-22 untuk perkembangan terkini atlet negeri Pulau Pinang.
1: Atlet negeri Pulau Pinang. Yang boleh kita kongsikan sikit, atlet Pulau Pinang ni. Skuad Pulau Pinang berada di tangan yang ke-6.
0: Betul.
1: Di mana kita
0: 9 emas.
1: 9 emas, 8 perak dan 13 gangsa.
0: Dan keseluruhan 30 pingat.
1: Di mana kita punya sasaran adalah 60 pingat emas.
0: Betul. Jadi masih lagi sedang berjuang atlet kita untuk Sukan Malaysia ataupun Sukma ke-22 Selangor 2026. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Jaga diri.
1: Kasih pribadi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: FM. Pulau Pinang 10 pagi.
1: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat DAP Shah Kuan Yeo berharap pengasas Parti Bersama Malaysia Bersama Datuk Sri Rafizi Ramli menghormati keputusan Parti DAP untuk terus kekal dengan Kerajaan Perpaduan. Chow yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang berkata, tuduhan pengasas Parti Bersama itu tidak berasas berikutan dakwaan bahawa Parti DAP tidak akan meninggalkan Kerajaan Perpaduan demi kuasa yang dimiliki. Ia ikutan desakan Datuk Sri Rafizi agar Parti DAP keluar dari Pakatan Harapan dan keputusan kekal dengan Kerajaan Perpaduan adalah keputusan perwakilan DAP. Chow menegaskan walaupun terdapat perselisihan dalam kalangan ahli Pakatan Harapan PH, DAP berpendirian tetap utuh dengan Kerajaan Perpaduan dan ia keputusan muktamad. Dalam persidangan kebangsaan DAP 2026 di Putrajaya Ahad lalu, seramai 1,857 atau 88.2% undi menyokong parti terus kekal dalam pentadbiran kerajaan peringkat persekutuan, manakala 242 undi atau 11.5% lagi mahu DAP keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Polis mendapat beberapa petunjuk baru yang dipercayai dapat membantu siasatan dalam kes seorang lelaki tempatan cedera ditembak dalam kejadian dipercayai cubaan bunuh di kawasan perniagaan Seri Tambun, Simpang 4, Seberang Perai Selatan SPS. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Danish Lee Kuang Keng berkata, petunjuk baru itu tidak dapat didedahkan kerana kes masih dalam siasatan. Beberapa individu ditahan sebelum ini namun suspek utama masih dalam buruan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program amal konvoi bermotosikal Polis Diraja Malaysia PDRM dan Ipoh Superbikers Club ISBC sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 dan sambutan Hari Polis ke-219. Dalam kejadian 27 Julai lepas, seorang lelaki cedera ditembak dalam kejadian dipercayai cubaan bunuh di kawasan perniagaan Seri Tambun Simpang 4 dan mangsa berusia 38 tahun yang mengalami kecederaan akibat tembakan itu menerima rawatan serta berada dalam keadaan stabil. Penginapan pekerja baru di Pulau Pinang tidak lagi dibenarkan disedia di kawasan perumahan berkuat kuasa 1 September ini. Langkah itu sebagai usaha mengecilkan skop garis panduan penginapan pekerja tempoh terhad TLQ selain beralih secara berperingkat kepada penginapan pekerja berpusat CLQ. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Heng Moili berkata, menerusi garis panduan baru itu, penginapan pekerja hanya dibenarkan di kawasan komersial dan perindustrian. Bagaimanapun, penginapan sedia ada di kawasan perumahan akan dinilai sekiranya pengusaha memohon untuk meneruskan operasi. Garis panduan tersebut turut menetapkan keperluan ruang dan tandas bagi penginapan pekerja.
2: Pendekatan ini dibuat dengan mengambil kira kesesuaian lokasi, penyediaan aspek keselamatan dan kesejahteraan penghuni serta usaha untuk meminimumkan implikasi terhadap kawasan kediaman dan komuniti setempat. Untuk setiap unit penginapan pekerja bersaiz 750 kaki persegi dan ke bawah, permohonan adalah ringgit Malaysia 1,500 untuk setiap permohonan, dan untuk unit yang bersaiz 751 kaki persegi dan ke atas, setiap permohonan adalah ringgit Malaysia 3,500 ringgit.
1: Jason Heng Moili. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Komtar. Permohonan baru mula dibuka mulai semalam. Setakat ini terdapat 1,617 TLQ berpermit di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP. Manakala sebanyak 1,492 TLQ berada di Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Pemangsuhan Akta University dan College University AUKU 1971 disambut baik. Mahasiswa yang melihat langkah berkenaan dapat memberi lebih banyak kebebasan kepada mereka untuk bersuara dan menjalankan aktiviti di kampus. Namun dalam masa sama, mereka berpendapat kebebasan tersebut perlu disertai satu sistem tata kelola yang jelas bagi mengelakkan kekeliruan berkaitan hak, tanggungjawab dan kuasa mahasiswa serta pihak pengurusan universiti.
3: Saya harap dengan pemangsaan AUKU ini dapat memberi lebih banyak ruang kepada MPP dan juga Persatuan Mahasiswa untuk menjalankan aktiviti dan juga serta menyuarakan pandangan tanpa terlalu banyak sekatan.
4: Saya rasa pemansuhan AUKU ni memang memberi lebih banyak kebebasan lah kepada mahasiswa. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh terlalu bebas tanpa ada panduan. So saya harap ada kerangka tata kelola baru nanti dapat menjaga kepentingan mahasiswa dan pada masa yang sama memastikan urusan universiti berjalan dengan baik.
5: Saya setuju dengan pemansuhan AUKU ni, tapi pada masa yang sama kita perlukan garis panduan yang jelas lah. Jangan sampai mahasiswa ataupun mahasiswi ni sendiri keliru tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh buat lepas ni.
1: Nur Akila Rosli, Siti Fatimah Ahmad dan Fatia Nurdin. Mahasiswa berharap pemansuhan AUKU bukan sahaja memberi lebih banyak ruang dan kebebasan, malah disusuli kerangka tata kelola yang jelas bagi memastikan hak dan tanggungjawab mereka terus terpelihara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian warta mutiara berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 9570.
1: Ha.
0: 9390.
1: Okey.
0: 9090.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 999.
1: Ha, tu kata masak.
2: Dengarlah Radio Malaysia Butir FM bersama-sama.

0: Kemudian FM boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kemudian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: RTM Klik boleh dengarkan siaran kami dengan jelas. Terima kasih kepada anda yang terus layan Meter FM hari ini, hari Selasa ya. Selasa hari ini anda bersama-sama dengan saya Eddie menemani anda untuk segmen kita Fokus Mutiara 10.3 ya. Dari jam 10 pagi hingga 3 petang menemani anda untuk edisi Selasa 18 Ogos 2026. Dan cuaca kita di Pulau Pinang baru hujan tadi ni, lebih kurang adalah 45 minit dah kan. Jadi kepada anda yang sedang memandu atau menunggang kenderaan, sentiasalah berwaspada, pastikan anda berada di dalam lorong yang betul. Dan untuk kenderaan berat ya, perlulah juga berwaspada dengan kenderaan ringan yang berada di atas jalan raya ketika cuaca hujan ini ya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Kalau ikut info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini ya, hari Selasa, pagi dan petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan, dan sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam ini dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
2: Baik, saudara, saya nak kongsikan sedikit info berita yang baru saya terima. Tapi sebelum tu, kepada anda, ya, kalau kita tengok info trafik di Pulau Pinang ni, alhamdulillah lancar di semua laluan pada waktu ini, ya, termasuk di atas jambatan Pulau Pinang dan juga jambatan kedua. Kedua-dua arahnya lancar, alhamdulillah. Baik, untuk info berita, Trump tidak mahu lanjut tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran, gempa bumi sederhana di Laut Bali, Indonesia. Status quo Al-Aqsa semakin terancang, kata pegawai wakaf

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Oh, ya dah pernah 10.36 minit pagi yang masih lagi baru nak bersarapan pagi. Selamat bersarapan. Yang mana baru masuk bertugas, ada yang bekerja shift kan. Kadang-kadang shift berperingkat-peringkat ni ya. Selamat melaksanakan tugasan di tempat kerja. Ada juga yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumah. Kerja malam lah katakan kan. Jadi selamat beristirahat, selamat beradulah nanti saat lagi dah sampai rumah kan. Sebab ada yang kata petang ni nak pergi kerja lagi. Kami kerja 12 jam ya, 7 malam sampai 7 pagi. Tapi kalau ada kerja yang tak selesai, kena stay back buat bagi perhabis baru boleh balik. Itulah, ada masa yang singkat tu gunakan sebaiknya untuk tidur yang berkualiti.

0: FM. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Okey, sedang tak sedar dah pernah 10.44 minit pagi ya. Jangan lupa hari ini kita ada konti sukan yang diterbitkan oleh Farouk jam 11.30 pagi yang akan dikendalikan oleh Bambam nanti, insyaAllah ya. 11.30 pagi nanti kan di Mutiara FM. 12.30 hari nanti kita ada Everlasting Memory. Hari ini bersama-sama dengan saya Ellie, 12.30 hari dengan lagu-lagu yang terbaik telah pun saya susun atur khas untuk anda pada edisi Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 14 48 Hijrah ya. Okey, saya nak kongsikan hari ini kita ada I Love. I Love kita mengenai dengan langkah-langkah merapatkan hubungan dalam keluarga ya. Beberapa tips ni bolehlah diamalkan, terutama sekali kepada bakal-bakal raja sehari yang akan melangsungkan perkahwinan. Tak berapa hari saja lagi ni nak cuti, jadi hujung-hujung minggu selalunya banyaklah kenduri, tambah pula kalau ada sambung dengan cuti sekolah, waktu itulah ya keluarga dapat balik ke kampung halaman untuk meraikan raja sehari yang akan naik pelamin. Okey, beberapa langkah ni bolehlah kita amalkan ya untuk merapatkan hubungan dalam keluarga, di mana zaman ini kalau kita tengok hubungan dalam keluarga merupakan wadah bagi mengekalkan kesejahteraan dalam sesebuah keluarga itu. Namun hubungan itu selalunya diabaikan kerana kita sentiasa sibuk, maklum sajalah ni, semua pakat duk kejan cari duit kan dengan rutin harian kita. Tak kira suami ataupun isteri sekarang ni perlu bekerja ya, dengan kos sara hidup kita yang semakin hari semakin meningkat, harga barang rumah kalau nak beli pun dah mahal dah lah ni. Jadi kita perlu kejar untuk mencari wang ringgit untuk keperluan harian kita. Sebenarnya ya, hubungan dalam keluarga ni perlu sentiasa dititik beratkan. Itu penting sekali, jangan kita abaikan walau sesibuk mana sekalipun ya, supaya hubungan antara ahli keluarga akan jadi lebih erat dan kekal. Jadi kita harus mengenal pastilah langkah-langkah untuk merapatkan hubungan dalam keluarga. Antaranya kita harus meluangkan masa, itu paling pentinglah. Meluangkan masa selalu kita sebut, selalu kita duk dengar kan, tapi adakah kita amalkan sedemikian? Jadi luangkanlah masa bersama-sama dengan ahli keluarga kita sendiri. Kita perlu makan malam terutamanya ya, bersama-sama dengan keluarga setiap hari. Semasa menikmati makan malam tu, kita dapat berkongsilah pengalaman harian kita bersama dengan ahli keluarga kita. Selain itu, kita dapatlah meluahkan perasaan kita, sama ada gembira ataupun kesedihan kita tu, kepada ibu bapa khususnya kan. Dan ibu bapa sebagai pendengar yang baik kepada kita. Kalau boleh kita kongsikan, ibu bapa pun perlulah menjadi pendengar yang setia. Anak-anak bercerita, kita cuba beri perhatian kepada mereka. Mereka juga boleh membantu kita untuk menyelesaikan masalah ya, sebagai orang tua yang banyak pengalaman. Bolehlah bantu anak-anak anda kalaulah berkongsi sesuatu masalah dan sebagainya, untuk kita bantu mereka selesaikanlah masalah. Jangan dibiarkan, jangan diabaikan ya, apa yang ingin dinyatakan, diluahkan oleh anak-anak anda ya. Bukan itu saja, ahli keluarga perlu saling mencurahkan perasaan kasih dan sayang. Sebagai ahli keluarga, kita mestilah mengambil berat ahli keluarga kita sendiri, dan ini kerana mereka merupakan orang yang paling rapat dengan kita kan. Contohnya, kita boleh meraikan hari lahir bersama-sama, ulang tahun kelahiran tu kan. Itu sangat bermakna juga. Kita patut menyediakan hadiah kepada ibu bapa pada hari lahir mereka, ataupun hari ibu bapa, sebagai tanda penghargaan kepada ibu bapa kita sendiri. Dan ibu bapa juga perlu sentiasa bersembang ya, berborak dengan anak-anak. Dan juga ibu bapa harus sentiasa mengambil berat tentang pelajaran dan kesihatan anak-anak. Kan, itu mengenai anda yang dah ada anak ya. Kalau yang akan melangsungkan perkahwinan, tips ini untuk masa depan anda, anda boleh amalkan. Yang penting kalau belum ada anak, luangkanlah lebih banyak masa dengan pasangan hidup anda, walau sesibuk mana. Ya, kadang-kadang suami pun sibuk, isteri pun sibuk, ada pula yang jarak jauh, ya, PJJ sebab apa, sebab kerja kan. Jadi walau sesibuk mana, perlulah luangkan masa, dan tips-tips yang saya kongsikan tadi boleh diamalkan. Ya, kita perlulah ada masa tu kita dapat makan bersama. Luangkan masa, kalau isteri meluahkan sesuatu kepada suami, suami meluahkan kepada isteri, jadilah pendengar setia untuk kita mendengar, dan sekiranya ada masalah, sama-sama cari jalan penyelesaian untuk masalah yang sedang dihadapi. Ya? Dan selain itu juga, kalau aktiviti dalam sesebuah rumah tangga kekeluargaan tu, bolehlah kita bergotong royong untuk membersihkan rumah kita bersama-sama dengan ahli keluarga. Jangan dibiarkan tugasan itu kepada isteri saja. Anak suami kena berehat, tak payah buat apa. Tak boleh juga. Kalau kita dapat melaksanakan tugasan itu bersama-sama, ada sifat kebersamaan tu, semangat kerjasama dapat dipupuk, dan seterusnya mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Secara tak langsung, beban ibu bapa dapatlah diringankan melalui aktiviti gotong royong, kerana kerja-kerja yang rumit dilakukan bersama-sama. Jadi dapatlah kita selesaikan segalanya dengan mudah, dengan cepat. Dan konklusinya, memang banyak langkah untuk merapatkan hubungan dalam keluarga. Ya, untuk anda, tips ni kita perlu ambil berat. Ha, kadang-kadang kita tak tahu salah silapnya di mana anak-anak kita mencari hiburan, mencari sesuatu di luar rumah. Ya, tetapi sedangkan kita seolah-olah kita rasa anak kita mengabaikan kita, tak pedulikan kita. Tapi sebenarnya adakah kita sebagai ibu bapa ni dah ada anak, kita meluangkan banyak masa kepada mereka ataupun tidak? Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan guru. Oh, tugas saya dah kat rumah, saya jaga. Kalau lain tu sekolah, cikgu lah perlu mendidik supaya anak-anak ni jadi disiplin dan sebagainya. Itu bukan perlu disalahkan kepada pihak lain, tapi ibu bapa sendiri kena tengok balik. Ya, jadi diharapkan, ya, semoga hubungan ahli keluarga akan jadi erat dan erat dan erat dan rapat lagi. Dan sebagai ahli keluarga, kita harus bersikap kasih sayang tu penting, dan patuhi adat sopan santun pun perlu juga kan, untuk mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Dan selain itu, hubungan dalam keluarga tidak harus diabaikan oleh kita sendiri. Kita ni sebagai orang dewasa, ibu bapa, ya, dan anak-anak pun kita perlulah didik. Ya, kalau kita belai dengan penuh kasih sayang anak-anak kita yang sedang membesar tu, insyaAllah mereka juga akan menghargai kita dan memahami institusi sebuah keluarga untuk mencari kebahagiaan di dalam rumah tangga bersama dengan ahli keluarga kita. Kita perlu jaga keluarga kita. Ya, itu antara tips yang boleh diamalkan.

Baik, dah pun 10.59 minit pagi menghampiri 11 pagi dah, ya. Saya nak kongsikan info berita lagi untuk anda, ya. Ini berkenaan dengan jadual SPM 2026 dijangka diumumkan pada hari ini menurut Ketua Pengarah Pendidikan. Jejak warisan China Malaysia dipersembah menerusi A Dance Spectacular di DFP. KPM rancang satu padang lengkap setiap zon menurut KP Pendidikan. PBB gesa Amerika Syarikat Iran sambung semula rundingan menjelang tarikh akhir 60 hari.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Panjang diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Beringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Beringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Beringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya

0: Okey, Konti Sukan kembali bersiaran melalui saluran Astro 806, saluran MyFiView 111 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Dan seperti biasa untuk minggu ini, Konti Sukan langsung kita bawakan untuk anda dari Konti Mutiara FM. Dan istimewanya untuk minggu ini kita nak bersama dengan yang berhormat Daniel Gui Zisen, yang juga merupakan Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, yang juga merupakan pengerusi Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang. Apa khabar, YB?
1: Khabar baik, Fadil. Salam kepada semua di Mutiara FM.
0: Baik, YB. Dan pasti kehangatan untuk Sukma ke-22 Selangor. Okay? Dan untuk edisi 2026. Jadi, YB, sekarang ni pertemuan yang cukup sengit juga. Okay? Yang sedang berlangsung ketika ini. Dan bagi hari ini, hari yang keempat, YB. Secara keseluruhannya setakat ni, bagaimana YB menilai prestasi semasa dan juga pencapaian pingat kontijen Penang Black Panthers tersendiri, YB?
1: Baik, Fadil. Saya kini sebenarnya di pusat bilik operasi untuk Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang yang bertapak di Shah Alam, Selangor, di mana inilah tempat yang kita tengah memantau keseluruhan perjalanan kontinjen Negeri Pulau Pinang untuk persaingan Sukma Selangor yang kali ke-22 ini, di mana kalau kita dapat perhatikan beberapa hari ini, kontinjen Negeri Pulau Pinang semakin cemerlang dan telah menunjukkan peningkatan yang positif dari hari ke hari. Jadi kita, kalau kita lihat daripada awal kejohanan, kita bermula dengan satu pingat emas dan buat masa kini kita sudah berjaya mengumpul 9 keseluruhan pingat emas, dan pada masa yang sama pingat perak dan juga pingat gangsa bilangan dia juga kian meningkat. Jadi ini menunjukkan atlet-atlet Pulau Pinang memberikan saingan yang sangat baik, semangat juang yang sangat tinggi, dan ada banyak lagi acara yang sedang berlangsung. Dan kita harap momentum ini kita dapat kekal dan teruskan untuk keseluruhan kejohanan Sukma kali ini.
0: YB, kalau kita nak imbas kembali Sukma Sarawak, yang mana Pulau Pinang mencapai 41 pingat emas, 45 pingat perak dan 52 gangsa. Jadi jumlah keseluruhan 138 pingat. Itu di Sarawak. Okay, cerita di Sarawak. Dan kini di Selangor. Dan kalau kita tengok sasaran pingat emas seperti yang telah pun ditetapkan, okay, 60 pingat emas, okay, dan lebih, itu yang kita tetapkan. Apakah bentuk insentif ataupun janji kita nak bagi semangat kepada atlet kita, okay, kepada sekiranya atlet berjaya mencapai pingat emas untuk Sukma edisi ke-22 Selangor 2026 ni, YB?
1: Ya, Fadil, sememangnya seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, Tuan Chow Kon Yau, tempoh hari, apabila kita di majlis penyerahan bendera kepada kontinjen, kita telah mengumumkan bahawasanya sekiranya kontinjen Negeri Pulau Pinang kita berjaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, iaitu sebanyak 60 butir pingat emas, ganjaran RM10,000 akan diberikan oleh kerajaan negeri untuk sebagai insentif kemenangan kepada atlet-atlet yang telah mengharumkan nama Negeri Pulau Pinang kita. Jadi kita berpegang kepada insentif tersebut, tapi cumanya insentif tersebut hanya akan tercapai sekiranya keseluruhan kontinjen Pulau Pinang bersama-sama berusaha untuk mencapai sasaran 60 pingat emas ini. Jadi kita, apabila kita menetapkan insentif ini, bukan saja satu atau dua jenis acara sukan yang perlu berusaha, kita nak semua kontinjen kita, semua pasukan kita, semua jenis acara sukan kita untuk berusaha sama-sama dan sama-sama kita mencapai sasaran 60 pingat emas tu.
0: Jadi bagi YB sendiri kan, mampu tak untuk kita galas ataupun untuk kita genggam 60 pingat emas? Sejujurnya bagi YB sendiri melihat untuk hari keempat ni,
1: saya sangat yakin dengan atlet Pulau Pinang kita. Saya sangat yakin dengan anak-anak antu kita. Yeah. Kita mampu untuk capai sasaran ini.
0: Itu dia. Haria Pinang, haria.
1: Baik, haria Pinang,
0: haria. YB, kalau kita tengok, YB, sejauh mana persembahan atlet, khususnya atlet muda yang menunjukkan potensi yang luar biasa serta menyumbang pingat untuk negeri Pulau Pinang itu sendiri, YB?
1: Ini kali sememangnya untuk Temasya Sukma kali ini, kita ada rasa juga bangga kerana ada di antara atlet muda kita telah menunjukkan potensi mereka dengan pencapaian yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh, pingat emas yang pertama oleh kontinjen negeri Pulau Pinang dimenangi oleh atlet judo kita, saudari Khalida Isdika yang baru saja berusia 16 tahun. Di mana pada asalnya beliau bukan atlet yang kita letakkan sebagai sasaran yang mampu memenangkan pingat emas, tapi beliau telah menunjukkan aksi yang cemerlang dan berjaya memenangi pingat emas dalam acara kategori wanita tidak melebihi 52 kilogram. Jadi bagi saya, ini menunjukkan di mana di Pulau Pinang ini kita mempunyai banyak bakat-bakat muda yang sangat berpotensi. Mungkin mereka kurang sedikit dari segi pengalaman, tapi dengan bimbingan jurulatih, dengan sokongan padu keseluruhan pasukan termasuk Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang, kita mampu untuk membuat kejutan seperti mana yang dihasilkan, pingat emas yang dihasilkan oleh saudari Khalida daripada Tanjung Tokong tu yang menjadi juara kepada acara judo. Dan kita harap selepas sukma ini, kita perlu terus untuk membangun atlet-atlet muda ini supaya mereka boleh menjadi pelapis kepada atlet senior, dan satu hari nanti mereka juga dapat mewakili negara Malaysia di peringkat antarabangsa.
0: Itu antara sasaran utama kita. Dan bagi WB sendiri, kita dimaklumkan bahawa ni Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pun dah sampai, kita dah bersama-sama dengan atlet sukma kita. Dan WB sendiri pun sekarang ni pun berada di Selangor untuk memberikan semangat kepada atlet-atlet kita di sana kan. Jadi memasuki hari yang keempat hari ni WB, bagaimana WB boleh kongsikan maklum balas yang diperolehi khususnya daripada pengurusan sukan, khusus barisan jurulatih di lapangan tu sendiri WB?
1: Buat masa kini, daripada maklum balas yang kita terima, semua agak positif, di mana semua buat masa kini atlet kita semua latihan, dari segi latihan persiapan semua berjalan dengan lancar, di mana jurulatih memainkan peranan yang amat penting sebab mereka merupakan individu yang paling dekat dengan para atlet kita. Jadi kita bukan saja melihat kepada prestasi ketika pertandingan, tapi kita turut memantau kecergasan, tahap keyakinan dan juga keadaan mental atlet. Jadi kita buat masa kini, kita juga kerap berkomunikasi dengan para jurulatih kita untuk kita mengikuti perkembangan atlet kita. Dan saya lihat satu kerjasama yang baik di antara atlet, jurulatih, pegawai dan juga pengurusan kontinjen yang sangat baik pada kali ini. Setiap pertandingan kita jadikan sebagai satu pengalaman untuk menilai kekuatan dan juga kelemahan kita. Kita mungkin menang dalam satu acara dan mungkin kurang berjaya dalam acara yang lain, tapi yang penting adalah kita belajar daripada setiap pengalaman tersebut dan terus bergerak ke hadapan. Dan saya percaya dengan adanya semua kerjasama ini, so far buat masa kini semua masih berjalan dengan lancar. Kita harapkan ada banyak lagi kejutan yang mampu dihasilkan oleh kontinjen Negeri Pulau Pinang pada sukma kali ini.
0: Baik WB, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Konti Sukan. Terus setia menonton kami waktu ini.
2: Malaysia 2026, Mujara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang temasya Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang temasya Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
0: Baik, kembali dalam Konti Sukan langsung dari Mutiara FM. Terima kasih untuk terus menonton kami menerusi saluran Astro 806, saluran MyFiView 111 dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Dan kita masih lagi bersama dengan orang penting, WB Daniel Guizisen, okay, Exco Belia Sukan dan juga Kesihatan Negeri Pinang, dan juga merupakan antara yang menjadi tonggak penting dalam misi mencapai sasaran pemburuan pingat emas untuk Sukma edisi ke-22 Selangor 2026. Baik YB, kalau kita nak sentuh berkaitan dengan cabaran bertanding di gelanggang lawan seperti Selangor yang dilihat semakin sengit, bagaimana YB melihat pula kekuatan mental atlet dan semangat juang Penang Black Panthers dalam mengekalkan fokus bagi mencapai sasaran khususnya 60 pingat emas YB?
1: Ya, kita tidak boleh menafikan cabaran tu adalah amat sengit apabila kita bertanding di gelanggang lawan. Memang ada cabarannya yang tersendiri. Tapi bagi saya, atlet Pulau Pinang, kita tidak menjadikan perkara itu sebagai alasan, di mana kekuatan mental adalah sangat penting. Jadi mereka perlu mempercayai diri sendiri dan percaya kepada latihan yang telah pun dilalui dan percaya kepada kemampuan masing-masing. Saya melihat semangat juang atlet Pulau Pinang adalah sangat tinggi. Saya bagi contoh, semalam saya sempat turun ke bola keranjang lelaki. Kita berjaya mengalahkan pasukan daripada Kedah. Selepas tu saya sampai ke sepak takraw. Memang sepak takraw kita tengah hangat, berjaya mengalahkan pasukan daripada Negeri Sembilan. Sekarang masih bertarung dengan kontinjen Pahang. Dan juga semalam saya pun sempat turun untuk menyaksikan comeback futsal wanita kita. First half kita kalah 3-1, tapi kita kembali second half bubuh 3 gol menjadi 4-3, menang ke atas skuad Sarawak. Jadi semalam adalah satu hari yang amat baik. Dan di mana kita percaya atlet kita, sekiranya mereka ada keyakinan di atas diri sendiri, mereka perlu confident, kita boleh capai kemenangan yang kita inginkan. So jadi kita lihat atlet kita semua okey. Cumanya saya pohon agar atlet kita terus kekal fokus, jangan terlalu memikirkan tekanan untuk mendapatkan pingat. Ambil satu perlawanan pada satu masa, berikan persembahan yang terbaik mereka.
0: Ya, itu dia antara yang memberikan kejutan. Mungkin kalau Baby Sue nak kongsikan lagi acara-acara yang mungkin bakal memberikan kejutan daripada Penang Black Panther sendiri untuk Sukma kali ini, Baby.
1: Ya, pada masih ada banyak acara yang akan berlangsung dan masih banyak lagi peluang untuk kita menambah pingat. Tapi itulah, kan dah kata kejutan. Jadi kita haraplah semua acara yang berlangsung nanti akan membuahkan hasil yang lumayan untuk kontinjen Negeri Kuala Pinang. Tapi macam saya sebut tadilah, saya pun tak mahu atlet-atlet kita terlalu terbeban memikirkan untuk mendapatkan pingat. Tapi cumanya yang penting adalah mereka fokus kepada tugasan masing-masing dan untuk mengambil peluang yang terbaik untuk menyampaikan persembahan yang terbaik oleh atlet-atlet kita. Dan saya percaya kemenangan dan juga kejayaan akan milik kita. Jadi itulah kita harap, yang penting sekali kita semua dapat mengumpulkan khasnya sokongan daripada orang ramai, khasnya warga Pulau Pinang, untuk memberikan sokongan kepada atlet kita yang tidak berbelah bagi untuk mereka mencapai kejayaan dan misi utama kita untuk sasaran 60 pingat emas ini.
0: Baik, YB, kita menghampiri ke penghujung pertemuan kita. Bini-bini akhir untuk perbincangan kita pada hari ini. Dan pastinya mata kita tertumpu untuk pasukan Penang Black Panthers, okay, yang pastinya sedang mengharumkan nama negeri Pulau Pinang. Dan satu mesej yang mungkin YB nak berikan khususnya kepada rakyat Pulau Pinang untuk terus memberikan sokongan padu untuk atlet-atlet Pulau Pinang yang sedang berjuang dalam misi memperoleh emas untuk kali ini, YB.
1: Okey, saya ingin menyeru keseluruhan rakyat negeri Pulau Pinang, khasnya pendengar Mutiara FM yang sedang mengikuti konti sukan ini, teruslah bagi sokongan anda kepada para atlet kita. Walaupun kita jauh Pulau Pinang, mungkin ada di antara penyokong kita yang tidak sempat untuk sampai ke negeri Selangor untuk memberikan sokongan. Tapi saya harap kalau boleh ada siaran langsung di talian-talian atas talian yang telah pun disediakan oleh pihak penganjur. Kita harap rakyat Pulau Pinang boleh terus memberi sokongan yang padu anda kepada semua setiap kontinjen negeri Pulau Pinang kita. Dan kita harap dengan sokongan padu daripada warga Pulau Pinang, kita mampu untuk mencapai kejayaan kali ini.
0: Yeah, baik, kita mampu untuk mencapai kejayaan untuk Sukma edisi ke-22 Selangor 2026. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Daniel Goi Zisen, Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Terus WB untuk memberikan semangat kepada semua atlet-atlet Pulau Pinang kita dan kepada seluruh rakyat Pulau Pinang. Ayuh sama-sama kita berikan sokongan padu kepada atlet-atlet kita yang sedang berjuang untuk sama-sama membawa pulang pingat yang terbaik untuk rakyat negeri Pulau Pinang. Terima kasih kepada YB untuk perkongsian pertemuan kita untuk hari ini dan
1: Haria Penang.
0: Okey, dan juga itu untuk dia. Anda teruskan menonton konti sukan untuk Saran Sukan Plus, terus setia bersama-sama dengan kami. Kita jumpa lagi.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
2: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Syahdu Syahdanya. Lagu ni I Will Always Miss You.
1: Betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
0: Baik, Azra, dah pernah 11.57 minit pagi. Sebentar saja lagi kita akan bersama-sama menerusi Everlasting Memory dari pukul 12.30 hari hingga 1 tengah hari di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Dan cuaca di Pulau Pinang waktu ini masih lagi hujan renyah-renyah. Keadaan jalan raya basah dan licin yang memandu menunggang kenderaan. Anda perlulah berhati-hati, jaga jarak, selamat kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda.

ditetapkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Tadi kita dah pun dengar lagu Mamma Mia daripada ABBA tahun 75, She Loves You, Beatles tahun 63. Dan sebelum tu tadi, Cheering Up My Heart and Sing, ya, tahun 90-an. Atau ingat zaman-zaman dulu, zaman persekolahan, kan? Apapun, terima kasih kepada Kak Ina, zaman Ara Indah. Kak Ina mana? Kak Ina. Waalaikumsalam, selamat pagi tadi. Ni selamat tengah hari, ceria selalu hendaknya. Alhamdulillah, cuaca mendung je, mungkin hujan juga. Tak tahulah kan, mungkinlah ni dah hujan lah tu, betul hujan dah kan. Layan info juga pengisian untuk hari ni. Layan lagu-lagu yang menggambik kenangan dalam everlasting memory tengah hari ni. Kak Ina siap masak. Terima kasih Kak Ina duk layan yang ni bagi tip tadi sebelum pukul 11 tu kan. Waalaikumsalam Kak Ina. Hujan-hujan ni sambil duk dengar Mutiara FM, siap masak dah. Tiga jenis lauk. Sedapnya. Sempoi. Ini dia lagu yang zaman kanak-kanak dulu mungkin kita selalu dengar. Ghostbusters daripada Ray Parker. Jadi, tahun 1980-an dulu. Sending All My Love akan menyusul selepas ni. Linear tahun 90-an.

0: Reliving the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Yang mana sedang makan tengah hari waktu ni, selamat menjamu selera. Amboi, hari ni ada yang keluar pagi-pagi sebelum pergi kerja kan, sidai baju. Tiba-tiba hujan. Alamak, petang ni saja sampai rumah, dah nak kena bilas sekali lagi baju. Kemudian jemuk balik kan. Ada yang kena tunggu esok siang nak jemuk di luar rumah lah. Senang cepat kering kan. Tapi kadang-kadang tu cuaca kita yang tidak menentu. Apakan daya. Bila dah panas, panas sangat kan. Bila hujan, alhamdulillah. Cumanya kalau kita dah selesaikan tugasan kita, kita kena buat dua kali kerja. Macam jemuk kain di luar rumah, tiba-tiba hujan.

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Baik, kita teruskan lagi dengan Everlasting Memory. Tepat 12.30 tengah hari dah lah ni. Setengah jam dah kita bersama-sama dalam Everlasting Memory ini daripada Neil Sedaka. Untuk lagunya, Oh Carol. Tersenyum lebar Carol di luar sana. Selepas ni daripada Bonnie M pula tahun 76. Untuk lagu Sunny, hari ni tak ada matahari ya. Manic Monday daripada The Bangles tahun 85. Nothing But The Radio On. Dave Course akan menyusul selepas tu. Lagu era 1960-an untuk anda. Mungkin FM segalanya untukmu. Everlasting Memory.

0: FM.
1: By 12:44 minit tengah hari dalam ni, kita teruskan Everlasting Memory. Dengarkan pula lagu ini daripada Anne Murray untuk lagu yang dirakamkan tahun 78, You Needed Me, ya. Dan penyanyi Anne Murray ini berasal dari Canada, telah pun bersara dari dunia seni hiburan sebagai seorang penyanyi, ya, beberapa tahun yang lepas, dah lama juga. Okay, dan selepas ini kita akan berjumpa pula dengan lagu daripada mendiang Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On.

Saudara, pemandu lori tangki didakwa pandu melulu hingga sebabkan kematian dua beranak. Seterusnya, pindaan akta pendaftaran jurutera dijangka dibentangkan pada sesi parlimen akan datang. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam Everlasting Memory untuk hari ini. Dan saya, Elia, akan terus temani anda hingga jam 3 petang dalam Fokus Mutiara. Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang, 1.25 minit tengah hari. Jumpa selepas utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari menyusul berita berikutnya jam 5 petang waktu mutiara pukul 4.30 petang. Waktu sekarang mampiri 1.11 minit tengah hari. Kita kembali semula ke...

Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 1.25 minit tengah hari akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nabi abang, tanda kiamat di antaranya apa dia? Satu orang mak beranak main dekat bos dia. Mak beranak, anak jadi bos. Anak boleh duduk atuk mak. Itu tanda kiamat. Yang tanda kiamat apa dia? Satu orang yang hufah, urah, alah. Dia ni satu orang yang miskin. Sampai kasut pun tak ada. Sampai pakaian elok pun tak ada. Tiba-tiba, ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba jadi kaya melena. Kaya raya sampai boleh buat bangunan tinggi melangit. Bila berlaku benda-benda macam ni, kita tengok Allah. Kita tanya, siapa punya? Abang dia ni punya. Dia ni dulu mengaji mana? Mengaji UK kah? Mengaji Melbourne kah? Mengaji Australia kah? Mengaji di apa? Tak ada. SBM pun tak ada. Dia kata. Tapi hari ni millionaire. Nabi kata kalau jadi benda-benda macam ni, itu tanda kiamat sudah dekat. Kiamat sudah hampir.
1: FM. Kenali sirah, cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Missing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Dan untuk Sukma 2026, pungutan pingat bagi kita, kontingen Pulau Pinang dengan 9 pingat emas, 8 perak dan 15 gangsa menjadikan keseluruhan pungutan pingat bagi kontingen Pulau Pinang 32 dan kita berada di tempat yang ke-6. Selangor masih lagi di tempat yang pertama, Terengganu kedua, Johor ketiga, keempat Sarawak, kelima wilayah persekutuan dan ke-6 Pulau Pinang. Kita harapkan atlet-atlet kita dapat membawa balik banyak lagi pingat ya untuk kontingen Pulau Pinang pada Sukma 2026.

0: dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dan pernah 1.52 minit tengah hari. Untuk makluman anda, aliran trafik di atas Jambatan Pulau Pinang, Jambatan kedua arah masih lagi lancar, cumanya laluan berhampiran sekolah tu agak sedikit tinggi trafik di sana pada waktu ini. Jadi hati-hati kepada anda, jangan sampai menghalang lalu lintas pada waktu tengah hari, waktu makan tengah hari, waktu puncak jugalah kan. Okey, jadi yang memandu menunggang kenderaan, sekiranya masih lagi menunggang atau memandu kenderaan dalam keadaan cuaca hujan, jalan raya basah dan licin, tu bahaya. Kita perlu jaga jarak selamat kenderaan. Okey. Dan sedikit info berita yang baru saya terima. Pertumbuhan ekonomi separuh pertama 2026, bukti ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Malaysia-Indonesia tingkat kerjasama tangani jerebu. Penggunaan anggaran pengurusan nilai aset TH undang risiko kewangan menurut pakar. Raja Norway dimasukkan ke hospital selepas pemeriksaan kesihatan. Republik Demokratik Kongo catat lebih 5,000 kes Ebola, 2,320 kematian dicatatkan.

0: rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM.

0: lagu tahun 1989 daripada kumpulan Vagrant. Memang salah satu lagu yang cukup popular dalam album ini adalah lagu Kerana Takdir, ya, daripada Vagrant. Vokalis penyanyi Vagrant telah pun meninggal dunia beberapa tahun yang lepas. Okay, baik, kepada yang terus telah layan Metrafian, terima kasih diucapkan kepada anda. Dan kita masih lagi dalam segmen Fokus Mutiara 10.3 Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saat saja dah pukul 2.18 minit petang waktu ini, ya. Okey, ada juga yang makan lewat sikit tengah hari ini. Menginjak ke petang. Makan lambat sebab apa? Makan pagi pun lambat katanya. Apa pun yang sedang anda lakukan, terima kasih kerana sentiasa bersama-sama dengan kami. Sama ada berada di tempat kerja, dalam kenderaan, semestinya dengan Mutiara FM. Yang berada di luar negara pun boleh dengar siaran ini dengan jelas. Asal internet data anda tidak tenat, ya. Anda boleh dengarkan siaran kami menerusi radio online di RTM Click, di mana jua. Okey, yang tak dapat capaian frekuensi radio tu boleh dengar di RTM Click, yang dengar di frekuensi radio. Terima kasih. Ada 3 frekuensi mengikut kawasan anda lah, ya. Anda boleh pilih yang mana yang boleh dengar dengan jelas. Kalau tak dengar dengan jelas juga tak apa, tak ada masalah. Kita ada RTM Click. Internet data tak boleh tenat. Lah ni semua pakai smartphone, telefon pintar, pasti ada internet. Ha, kalau ada internet tapi data pun tenat, tak boleh juga, kan? Okey, apa yang ingin saya nak kongsikan kepada anda? Info berita lagi, Johan Setia di Selangor terus catat kualiti udara tidak sihat, ya. UNIFIL lapor peningkatan ketara aktiviti ketenteraan Israel di selatan Lubnan. Dr. Awaluddin dilantik Yang di-Pertua Dun Negeri Sembilan. 18,432 kebakaran terbuka direkodkan setakat Julai. 62 lokasi berisiko skala besar. Hasil bimbingan Joachim bantu Wasern raih pingat emas pertama Sukma. Okey, kerajaan bakal bina Link H RTS Link KTMB komuter bernilai 60 juta ringgit. Ya. Seterusnya, kompleks CIQ stesen RTS Malaysia dibina berasingan kerana saluran paip PUB. Seterusnya, China mula hantar bantuan kemanusiaan ke Colombia. Shakira lawat wilayah terjejas gempa bumi di Colombia, janji bina semula sekolah. Itu antara yang terkini. Kita dengarkan lagu selepas ni dengan Your Memory Remains. Hayati lagu tersebut seketika nanti, ya, selepas ni.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Senja diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari...
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untuk

baik. Setelah cuaca di sekitar George Town, di sekitar Pulau Pinang, Jalan Berumah ni, cuaca panas-panas manja saja. Masih lagi dalam suasana kedinginan lah kan. Selalunya panas-panas terik kan. Tapi hari ni panas-panas manja ni selesa lah kan. Tak pakai payung pun okey je. Baik, ke mana saja destinasi anda bagi penunggang motosikal dan juga penunggang basikal. Pastikan bawa baju hujan bersama. Yang lain tu sediakanlah payung sebelum hujan ya. Dengan kadang kalanya keadaan cuaca tidak menentu. Bukan saja waktu hujan kita pakai payung, cuaca panas pun kita pakai payung.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hey, wey.

0: ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Eh Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Anda dah pernah 2.54 minit petang, pukul 3 petang nanti tugasan saya akan bakir. Dan semestinya Mak Min akan teman anda dalam petang kru hari ini dari jam 3 petang hingga 8 malam, semestinya di Radio Malaysia MTR FM, segalanya untuk mu.

0: FM. Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
1: Petang hampa tak cakap apa ni?

0: Ramai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan. Obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Petang kru Amin Yusof hari ini, teman hampa semua hingga jam 8 malam, edisi 18 Ogos bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Countdown kita untuk menantikan hari yang penuh bersejarah untuk kita, yakni Maulid Rasul. Jadi terus memperbanyakkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya dia tidak terkira ataupun termaktub hari-hari tertentu sahaja untuk kita berselawat. Kalau boleh, setiap hari, setiap masa, setiap minit, setiap saat, sentiasa kita teringat kepada Nabi Muhammad, junjungan besar kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun untuk anda semua, terima kasih yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini hingga jam 8 malam. Dan terima kasih juga Ellie, teman hampa semua, Fokus Mutiara 10.3. Dan untuk jam ini juga, kita ada Mutiara Ilmu. Ini penting juga untuk anda, sambil-sambil kita duduk berhibur, penting juga untuk kita nak belajar apa sahaja yang boleh mendidik jiwa kita. Boleh dengarkan selepas ini, okay? Terus layan Petang Crew.

0: Bagi Anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
3: Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 7

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untuk.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusof teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Lalu ketika Bilal berada di sana, satu malam dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai ke dia. Rasulullah kata, wahai Bilal, apakah engkau telah lupa kepada aku? Kenapa engkau tidak menziarahi aku? Tuan-tuan, puan-puan, kita kalau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu betul benar. Sebab Rasulullah menyatakan syaitan dia boleh menyerupai semua orang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh menyerupai. Sebab tu kalau kita Allah bagi rezeki mimpi, mimpi tu betul. Sebab tu kita tak pernah mimpi kan? Tidak selalu mimpi. Nabi duduk mengaji, selalu dengar hadis kuliah. Yang duduk mimpi orang dulu-dulu, mimpi kawan kita, mimpi tunang tak jadi dulu, mimpi duduk tak duduk, mimpi Siti Nurhalizah. Tapi Rasulullah SAW jangan, melainkan orang yang Allah Ta'ala nak bagi kat dia. Ada bukan tak ada. Lalu bila terjaga, tak berlengah lagi dah, terus menuju ke Madinah menziarahi Rasul SAW dengan hati yang hiba, pilu, sedih, rindu semua dah. Ya Rahlah dia. Tuan-tuan, kita pun yang kasih kepada Nabi ini, ada belanja, boleh jalan jauh, utamakan ziarah Rasulullah SAW. Lepas tu baru pula haknya, Phuket, apa lagi, Karabi, itu kemudian ziarah Nabi dulu. Nabi kata, siapa yang ziarahi aku setelah aku wafat, sama dia menziarahi aku masa aku hidup. Jadi sebab tu jaga akhlak kita, sopan santun kita ketika menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pergi tentu nampak macam ziarah orang lain. Kau pun tengok dengan makam, bukan bagi salam pun, duduk balik tu dan selfie depan makam kan. Ada Nabi dia penyempok aku. Jaga adab dan akhlak kita. Selepas Bilal ziarah, datang Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, wahai Bilal, aku mewakili penduduk Madinah, mohonlah kepada engkau, kembalilah ke Madinah dan kembalilah azan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ada waktu. Bila dia dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muazzin, tukang azan, tukang bang, nama dia Bilal bin Rabah. Kita siapa bang dia Bilal. Tak apalah, Abi tak faul. Nabi, mudah-mudahan apa yang Allah bagi kat Bilal, Allah bagi kat Tok Man kita tu bang. Lalu jawab Bilal, ya Umar, aku mohon maaf, aku belum bersedia dan boleh untuk menjalankan tugas aku lagi. Nantilah dulu. kesedihan aku sangat kuat di hati bila orang berpuji. Baru tak apa, datang pula cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, minta Bilal ini azan. Bila cucu Rasulullah minta, Bilal pun sallallahu alaihi wasallam nak tolong, sebab dia rasa macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minta. Lalu dia pun gagah lah, masuk waktu dia pulang. Bila berkumandang saja suara Bilal, Madinah yang tadinya riuh dah dengan urusan niagaan, bila pekat dengar saja suara Bilal, semua jadi terkejut. Rasa seolah-olah mereka duduk di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, sebab Bilal dengan Rasulullah ni sinonim dalam sembahyang solat. Nabi imam, Bilal azan. Semua pekat teromoh terkejut, pekat bergerak mari ke masjid. Kita ni tuan-tuan, kalau terkejut bawa ramai memang dia. Tidak. Ada dulu, ingat tak tu viral satu cerita. Ada hamba Allah bang di masjid pukul 10 pagi. 10 pagi dia bang. Masuk masjid, kau suri dia bang. Pukul 10 pagi. Pakat main habis orang terkejut. Apa safa bimbang ni? Waktu tak masuk. Hei. Mai pakak mai habis anak-anak kaya tu, imam JKK pun semua mai penuh apa ni. Tunggu tengok siapa dia ni. Habis-habis bang dia pun keluar. Keluar-keluar dia kata, lah orang gila pun dia ni, gila. Pakak marah lah buat ni, nak gila lagu ni, nak gila-gila lah boleh. Buat nusah orang pun 10 kali pindah. Lain kali dia kata, abang, ni aku nak tanya abang, selalu tu bila abang betul waktu Zohor masuk, waktu dia masuk, hampa tak main ramai macam ni pun. Ni aku bang pukul 10, hampa pekat main ramai. Aku kan gila, hampa kan gila. Kena balik kan abang. Cerita tu dia kata, abang, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Bilal azan, tapi bila sampai ashadu anna Muhammad Rasulullah, selok Bilal, tak boleh terus lagi dah. Kerana dia terbayang Nabi melangkah masuk masjid dan sebagainya. Demikianlah antara kisah cinta dan kasihnya Sayyidina Bilal birabbah kepada Rasulullah. Sebab apa? Kerana dia boleh jadi mulia di sisi Allah ialah kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu itulah kita. Tambah kita tuan-tuan dan puan-puan, jarak kita dengan Nabi begitu jauh, hampir 1500 tahun. Kita tak pernah menatap wajah baginda, bayang dia pun kita tak pernah tengok. Tetapi kita dapat nikmat iman dan Islam yang diperjuangkan oleh Nabi, mengharungi segala perik derita daripada awal dakwah dia sehinggalah ke akhir. Apa susah yang Nabi tak tanggung? Tuan-tuan, apa derita yang Nabi tak rasa? Pernah dihina, pernah dicaci, pernah dihalau, pernah dirancang untuk bunuh. Derita Rasulullah sanggup memilih derita demi umat-umat dia, kita semua, supaya dapat menikmati nikmat iman dan Islam. Bahkan kita baca sirah dia, Rasulullah sanggup menyembunyikan penderitaannya demi umat. Dalam perang Khandaq. Khandaq ni parit, dinamakan perang Khandaq sebab Rasulullah dalam strategi perang nak berdepan dengan musyrikin, Rasulullah suruh gali parit di Madinah. Tuan-tuan kalau pergi umrah, nanti dia akan tuju tang mana Khandaq, tapi parit tak ada lah, dia jadi jalan. Nabi sendiri itu menggali bersama dengan para sahabat dan tentera Islam. Waktu Nabi tengah duduk gali, seorang sahabat nampak di pinggang Nabi, dia balut dengan kain, celah kain itu ada batu kerikil, batu-batu kerikil. Balut dengan kain, barut lah kita kata, barut. Tahu barut? Ini ada orang tua kita dulu, bila bersalin. Dia ikat kain itu di tiang seri rumah, tengok-tengok. Ha, dia duduk orang ni, dia duduk keliling, duduk balut pun, tu panggil barut. Lepas tu orang dulu-dulu, dia beranak banyak pun, berseli macam tu, begitu. Orang lah baru beranak dua, jadi macam Doraemon dia. Ha, antara sebab, dia pun pakai apa. Tapi Nabi tak pakai panjang dulu lah. Pasal apa dia letak ketul batu di dalam tu? Kecil-kecil. Sebab menyembunyikan penderitaan lapar dia, takut sahabat-sahabat ni lemah semangat ni demi umat, sanggup menyembunyikan penderitaan. Seorang sahabat dia nampak, lalu dia bertanya Nabi, dan dia dapat tahu Rasulullah memang sedang menahan kelaparan, beberapa hari dah tak dapat makan dengan sempurna, sibuk dan sebagainya dan sebagainya. Ambil terlupa lah nama sahabat yang tengok. Lalu dia balik ke rumah, tanya isteri dia, apa yang ada boleh makan di rumah kita? Jawab isteri dia, adalah tepung, kalau buat roti boleh makan dalam 10 orang gitu. Dan anak kambing betina bolehlah melih buat kuah apa, cicak dengan roti, makan dengan roti. Kisah ni ada dalam hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Tak apa, kamu masaklah, aku nak ajak Rasulullah main rumah kita kerana dia agak kelaparan. Tiba dia, kemudian dia balik semula ke Khandaq tu, beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, datanglah ke rumah saya, ada makanan sikit yang kita Rasulullah boleh makan. Nabi tanya dia, berapa orang boleh makan? Lebih kurang 10 orang. Ha, tak apa. Tak tahu Nabi pergi, Rasulullah ajak semua agar gali parit. Kalau bunuh orang, dekat 1,000 orang. Pipi sampai rumah sahabat ni, dia pun ketak pula, jahanam, nak macam mana ni. Rasulullah pergi ajak berapa orang ramai. Sebab dekat 10 orang boleh lah. Kan? Lalu dia tak tahu Allah nak buat apa. Dia pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, makanan tu 10 orang makan ni ramai. Eh? Tak apa, bawa aku masuk tengok apa dia makanan. Lalu Nabi buka, duduk roti yang dibuat tu kan, Nabi bui, ada setengah kata Nabi ludah sikit kan? Nabi buka pula tudung periuk, kita kata kuah lah yang buat dengan kambing tu pun Nabi buat macam tu juga. Kemudian Rasulullah kata, jangan kamu angkat daripada tungku dia, daripada tungku lemak, biar dia duduk macam tu. Cedok ya. Isteri dia pun cedok. Cedok bagi sampai 10 orang makan selesai. Tengok dua hari. Cedok lagi, boleh cedok. Ambil kuah ada lagi. Cedok, cedok, cedok. Lah kali semua orang boleh makan. Ini antara mukjizat Rasulullah SAW lah. Makanan sedikit boleh dimakan oleh orang yang ramai. Ha? Mukjizat Nabi. Tuan-tuan, perempuan dengan buat. Gipi tu buat mereka lagi tu, buat roti 10 biji, main abang kat Ustaz Sayuti, lagi ajak orang sikit main orang. Semua tak apa. Tak ada Sayuti, pergi tengok alam raya tu. Jadi ini hanya mukjizat Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah SAW. Demikian nak cerita apa? Nabi sanggup menyembunyikan penderitaan dia semata-mata kerana sayangkan umat dia. Nak pastikan umat-umat dia dapat iman dan juga Islam. Yang bukan satu kerja yang mudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebab tu bila mai Rabiul Awal ni ataupun bulan-bulan lain kita Rabiul Awal lebih-lebih lagi, kita menilai sejauh mana kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah kamu. Apa yang ditegah oleh Rasul, tinggal. Ini antara ciri orang yang benar-benar mengasihi, menyintai Rasulullah SAW. Kita menilai dalam diri kita ni, sehingga saat ni berapa banyak apa yang Nabi bawa mai, kita boleh ikut, kita boleh ambil ajaran dia, sunnah dia. Dan apa yang Nabi larang, kita tinggal. Orang kalau kasih kepada satu-satu orang, dia akan suka apa yang orang yang dia kasih itu suka, dan akan benci apa yang dia benci. Dia tak?
1: Ya, alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagian kedua. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: #penyiaranjakim.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
2: Yang terdapat segalanya untukmu. I'm Yusof, masih lagi teman apa semua hingga jam 8 malam. Dan untuk apa semua yang terus mendengarkan kami sekarang ni dalam kereta ke tu, hati-hati dalam pemanduan, okey? Dalam kenderaan sekarang ni, kalau nampak kereta yang ataupun kenderaan di kiri dan juga di kanan kita tu kenderaan yang besar, pastikan kita bagi laluan kat kedepa dulu. Kadang-kadang dah nampak macam laluan tu tak apa nak ada, tapi kalau tekan minyak boleh potong. Dia style lagu tu. Tapi bila-bila yang kalau untung nasibnya baik, maka lepaslah potongnya. Kalau untung tak baik, tiba-tiba apa yang jadi? Tersepit. Hanya kalau bawa motor satu-satulah, duk potong tengah-tengah tu kan bahaya apa. Dan baru-baru ni pun ada video yang tular dikongsikan bahawa ada yang sanggup himpit lori daripada nak tekan brake. Mujuk tak ada apa-apa. Alhamdulillah untuk dia lah. Jadi untuk anda semua dan juga untuk Amin jugalah, peringatan untuk kita, pandu berhati-hati, okey? Dan apapun untuk anda semua yang mungkin terlepas to join Mutiara Ilmu, jangan risau, jangan khawatir. Kita standby untuk anda semua. Selepas maghrib nanti kita akan ulang siar untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: dan Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Drive FM segalanya untukmu.
1: Ya, Drive FM segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman apa semua petang kru. Amin, mana Q nya Amin? Seorang-seorang je ke? Seorang saja. Q dengan Fazrina di Kuala Lumpur. Ada kursus di sana. Nanti insyaAllah minggu depan Amin pula kursus. Jadi begitulah kadang-kadang kan bergilir-gilir. Ada waktunya kami berdua, alhamdulillah. Ada kalanya seorang-seorang pun alhamdulillah. Sebabnya walaupun berseorangan di udara, tapi sebenarnya kawan-kawan yang menemani kami terasa ramai sekali. Alhamdulillah. Terima kasih tau untuk apa semua yang terus layan Amin untuk jam ini. Dan pastinya untuk jam yang kedua ini, lagu-lagu terbaik menanti apa semua. Antaranya kita ada ini. Ya, kita ada Rama Rama Ella. Juga kita ada lagu Ophelia. Kita ada The Fate of Ophelia Taylor Swift. Juga kita ada Ratu Ramli Sarip Batu. Terbaik untuk anda pastinya petang kru.
0: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai, kami The Gadis.
2: Teruskan mendengar
1: Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujara FM. Segalanya untuk

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni.
1: Ha, lah.
0: Semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni, ha? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tahu tak?
0: Oh, ya, Kak. Tak apa. Main, cik nak tolong, Mami.
2: Ayo, semarakkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, Taman Hampa Semua Petang Kru hingga jam 8 malam untuk hampa semua yang terus dengarkan kami di frekuensi ke stream kami secara online di RTM Click. Thank you very much untuk anda semua dan apapun untuk anda. Banyak perkembangan terkini, isu-isu semasa yang kita nak kongsikan untuk anda semua dalam Warta Mutiara 4.30 minit petang. Dan spesialnya untuk anda semua yang mungkin nak tonton juga secara live di Facebook kita, di Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Untuk anda, terus layan Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja

0: man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, jalan maksiat, maka dosanya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allah sebut dalam Quran surah Yasin, atharuhum, bekas-bekas tinggalan, tapak-tapak kaki dia apa. Kalau sebut bekas tinggalan ni, boleh jadi benda baik dia tinggal bekas, boleh jadi benda maksiat pun dia tinggal bekas. Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, maksiat tu orang tu ikut, maka selagi dia duk buat dosa tu, selagi tu kita duk tanggung dosa dia, tak dikurangkan walaupun sedikit. Dia piajak ke orang lain pula, tanggung dosa korang pula, tanggung dosa korang pula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor-obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grafam!
3: Ya, Mutra FM, segalanya untukmu. Masih lagi Ami Yusof, teman hampa semua hingga jam 5 petang. On the way nak balik dah ketu. Amboi excitednya. Nak main kerja tadi bukan main kusam muka. Nak balik itu bukan main ceria muka. Begitulah juga. Harapnya mood hampa senantiasalah pagi, petang, siang, malam. Senantiasa mood dalam keadaan yang baik, okey? Tapi kadang-kadang kan, kalau kita ni berketerampilan yang kadang-kadang tak bersedia. Kalau lelaki mungkin tak bersedia dengan bajunya, dengan gaya rambutnya, dia jadi macam moody juga. Jadi untuk hari ni dalam Beast on Air. Ini kita nak bersama-sama dengan seseorang yang mungkin boleh memberi satu nasihat ataupun tata rias untuk anda semua. Jadi kita nak bersama-sama dengan Cik Faiz. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Cik Faiz.
4: Ya, DJ Amin.
3: Ya, tu tengah duk potong rambut orang apa tu?
4: Dah.
3: Okey, baik. Ha, kita tengah duk menyembang, tengah duk potong rambut. Risaulah potong lagi.
4: Dah.
3: Ini kiranya kedai Cik Faiz ni untuk gunting rambut ataupun barbernya tu kat mana, Cik Faiz?
4: Dekat Nipun Tebai. Dekat Bazar Mara Nipun Tebai.
3: Bazar Ramadan Nipun Tebai.
4: Bazar Mara Nimbun Tebal bersebelahan dengan Sekolah Menteris Nimbun Tebal.
3: Okey. Jadi kalau kawan-kawan kita yang kat luar sana tu kadang-kadang biasalah Sekolah Menteris kan, dia berkata ni bagi nama kedai tu nak waste. Kalau waste tu dia keluar terus ya, Cik Bayi?
4: Keluar terus ya. Nama kedai Pablo FR Barbershop.
3: Hush, macam ni ya, Pablo Escobar. Jadi kedainya tu kalau ikutkan dah berapa lama Cik Baiz beroperasi?
4: Kedai kami start tahun 2022, lebih kurang 4 tahun macam tu lah.
3: 4 tahun lama dah. Itu kira masa mula lepas pandemik lah eh.
4: Betul.
3: Okey, baik. Jadi kiranya waktu beroperasi tu daripada pukul berapa sampai pukul berapa tu Cik Baiz?
4: Daripada pukul 12.30 sampai pukul 10
3: malam.
4: Malam.
3: Setiap hari buka?
4: Setiap hari buka.
3: Tak tutup tu eh?
4: Tak tutup. Dia depan rotate lah.
3: Okey. Itu yang menarik tu kadang-kadang nak pergi hari tertentu kadang dia tutup kan. Jadi kalau kalau kata apa dalam servis yang diberikan tu, dia ada ke package-package tertentu je Faiz? Malumlah kadang-kadang yang datang tu mungkin dia kata apa package pengantin baru ke, package untuk nak masuk sekolah ke, dia ada package-package yang ada ke je Faiz?
4: Tak ada. Cuma kami ada buat ni lah. Buat treatment kan.
3: Okay. Start
4: treatment, buat colour.
3: Lepas
4: tu highlight. Potong rambut. Rambut, gunting rambut macam tu lah.
3: Okay. Jadi dia punya harganya tu daripada berapa sampai berapa tu? Encik Faiz.
4: Harga untuk budak sekolah RM15. Untuk warga emas dengan budak sekolah warga emas dengan budak sekolah rendah 10. Lepas tu untuk dewasa ni 20 lah.
3: Harga mampu milik orang kata.
4: Ya.
3: Dia nak pergi tu kena pergi walk in toko heka ataupun nak kena booking dulu ke ataupun macam mana je Baiz?
4: Nak walk in boleh, nak booking pun boleh.
3: Baik. Ada rakan-rakan kita yang duk hantar ni, macam mana kami nak follow? Adakah social media ke Encik Faiz yang nak tengok juga ke, nak scroll-scroll ke, nak tengok gaya pemotongan tu? Kadang-kadang trending sekarang ni macam-macam gaya potong kan?
4: Ya, betul.
3: Kadang saya pun sampai tak boleh nak follow. Kat mana media sosial yang mungkin masih lagi aktif macam tu Encik Faiz?
4: Dekat IG ya. IG
3: boleh?
4: Dengan TikTok.
3: Okey. Apa tu? Nama TikTok dengan nama IG.
4: Kalau IG Pablo FR _barbershop.
3: Tu dia. FR barbershop.
4: Pablo FR Barbershop.
3: Tu dia. Boleh follow. IG pun sama juga. Pablo FR Barbershop.
4: Yang tu IG. Kalau TikTok FR Barber 23.
3: Oh, pasal apa 23? Dia ada nak, plan nak ada 23 branch kan macam mana? Amin lah dulu, amin. Adalah tu mesej-mesejnya tu. Jadi kalau untuk kawan-kawan kita yang mungkin nak telefon kan, mungkin nak booking siap-siap kan, nak telefon, boleh ke telefon Encik Faiz?
4: Boleh, telefon boleh.
3: Oh, di nombor talian mana tu?
4: 017 491 3077.
3: Sat. Ada mamu minta sekali lagi. Sekali lagi Encik Faiz, dia kata tak sempat nak buka pen.
4: 017.
3: Aha.
4: 491.
3: Ya.
4: 3077.
3: Alhamdulillah. Ni kalau tiba-tiba ada orang call ni, dia kata kami dengar dekat Mutiara FM, ada ni ke harga discount gak sikit?
4: Boleh,
3: main dulu. Cakap banyak, hampa kena pi dulu. Hampa kena tadah dulu rambut hampa. Nak tengok gaya pemotongannya tu. Pastinya bersama-sama Pablo FR Barbershop. Bersama-sama Cik Faiz dan juga rakan-rakan. Terima kasih Cik Faiz.
4: Sama-sama.
3: Tu dia. Kita doakan semoga Pablo FR Barbershop moga terus diperluaskan. Sama juga macam nama tadi, FR Barber 23. Moga ada 23 branch lagi yang akan naik. InsyaAllah. Jadi kalau untuk apa semua yang nak lebih detail lagi, boleh terus follow di TikTok FR_Barbershop ataupun boleh telefon terus di talian 017 491 3077. Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetak log terma.

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Yo, mestilah sempoi. Amir Yusof lah, teman apa semua hingga jam 8 malam. Untuk anda semua yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ini, hati-hati dalam pemanduan. Dan bagaimana pula keadaan cuaca yang dapat kita kongsikan sekarang ini, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan di sebelah petang ni mungkin akan hujan lebat di beberapa kawasan perairan. Manakala malam dijangkakan tidak hujan dan hujan di beberapa kawasan. Jadi untuk anda semua, sekarang ni trend tak menentu. Semalam panas terik, tiba-tiba hujan hari ni kan. Esok tak jangka lagi, tapi dijangkakan esok pagi hujan pula, petang tak hujan pula. Jadi sentiasalah berwaspada, sediakan payung sebelum hujan. Dan untuk hari ni kita nak semang-semang sikit lah. Kita nak semang bab bau. Ada setengah orang daripada dia, ada setengah bau yang dia sangat sensitif, dia sangat tak boleh terima. Mungkin dia bergantung dan juga dipengaruhi oleh keadaan sekeliling dia yang ketika itu. Kalau orang yang dah terbiasa duduk di sebelah tempat yang tak ada bau pelik-pelik, bila dia pergi ke tempat yang ada bau pelik sikit pun tak boleh dah. Ada setengah orang yang bau dia tu, kadang dia tak boleh duduk dengan orang yang ada sikit bau ketiak. Dia tak boleh. Dia ada je nanti dia akan pening ke apa semua. Setengah orang pula dia kata, aku ni duk kerja dengan pekerja-pekerja yang memang bau ketiak. Setakat bau ketiak yang biasa-biasa ni tak ada memberi kesan langsung. Kan? Jadi ada setengah orang dia sensitif dengan bau. Hampa sensitif dengan bau apa? Cuba share sikit. Kan? Bau kapet basah ke? Bau toilet yang tak basuh ke? Sebab itulah saya Amin kata toilet memang saya memilih. Tak main sembrono masuk saja. Sebab masuk toilet yang tiba-tiba bau, terus putus selera. Dia tak terasa langsung nak kabur hajat tu. Jadi kalau hampa pula macam mana, bau yang hampa sensitif sekali, boleh share tengok dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Yo, Mutiara FM segalanya untuk Mu, Mami Yusof. Masih lagi teman hampa semua. Ada rakan-rakan kita yang sekarang ni baru tengah duk proses nak makan, nak masak lah. Allah, seronoknya. Ada yang tengah duk masak cok jagung. Ada yang tengah duk masak laksa. Kat sini pun dia kata laksa ni memang automatik keluarga saya ni akan kena makan dengan bihun goreng. Sedapnya. Apa lagi kat sini? Biasa-biasa je mi daripada Abang Man kata, kopi dengan biskut pun dah sedap dah. Sedapnya. Semua sedap. Rakan-rakan kita punya share ni. Jadi kadang-kadang kan, yang mana sedap ni, daripada jauh, kalau makanan favourite kita lah, daripada jauh, kita bau pun, dia dah dapat detect lah. Ini makanan apa? Ini dekat mana dia duduk? Jenis apa? Jauh dia jarak mana? Mesti di sekitar ini. Itu bau yang kita suka lah. Tapi kalau bau yang kita tak suka pula, macam mana? Ini kita nak cerita berkenaan dengan bau yang kita tak boleh nak terima. Mungkin hampa ada kisahnya yang hampa, kalau lalu pun memang dia dua saja, pekut, tak pekut hidung, dia boleh muntah kat situ juga. Ada setengah lagu tu, yang tu yang ekstrim punya lah. Kalau hampa pula macam mana berkenaan dengan bau yang hampa tak boleh terima, boleh share tengok dengan WhatsApp kita di 010-5080-9957. Ini daripada Farah Georgetown. Orang town ni kata apa, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Bau yang saya tak boleh nak terima Amin, bagi saya ialah minyak wangi jenis badam atau kasturi yang pekat tu, yang warna hitam tu. Terutamanya kalau minyak wangi tu dipakai dalam ruang yang tertutup, macam bas ataupun dalam lift. Pernah sekali saya naik bas express dari Penang nak ke balik kampung ke Perak. Pada ketika itu duduk sebelah pakcik ni yang pakai minyak wangi pekat sangat. Jadi sepanjang perjalanan 4 jam tu terpaksa lah saya tutup hidung dengan tisu sebab kepala saya terus berpusing dan rasa macam loya. Buat asal letak minyak angin kan, nanti tiba-tiba pakcik tu perasan pula yang saya ni duduk buat macam teruk sangat sebelah dia. Tapi memang saya tak boleh bau minyak wangi yang kuat-kuat ni. Sebab tu saya hanya suka minyak wangi yang light-light sahaja. Itu daripada Farah. Dia minyak atar ni. Minyak atar lah kiranya kan. Kasut dia tu minyak badan, minyak atar lah kan. Dia kalau kena dengan yang betul originalnya, yang dekat Arab ke kan, dia bau dia, mulami pun sebenarnya tak tahan juga bau dia, bau kuat. Tapi bila dia bila pakai, apply dia sikit saja, lama-lama dia akan bau ringan-ringan tu. Jadi Amin dah mula suka lah. Tapi tak tahulah Farah ni sampai sudah tak mau tak suka ke macam mana, tak tahulah. Kan? Ni dari siapa pula ni? Dari Kak Nap katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam Petang Crew. Hai. Orang kata Amin, orang Penang ni betul kalau ada jeruk. Kan? Kita kan ada famous punya jeruk kan. Tapi saya ni pelik sikit Amin. Saya tak boleh terima terus bau cuka jeruk yang kuat sangat masa proses menjeruk tu. Kalaulah lalu dekat kedai jeruk, saya terpaksa tahan nafas sebab bau asid cuka tu menyengat. Menyengat sampai masuk betul ke dalam hidung saya. Sampai kadang bersin pun ada juga. Tu bau yang saya tak boleh terima lah. Makan apatah lagi. Silap-silap sampai kesudah duk batuk aja. Itu daripada rakan kita Kak Nap dan juga Farah. Kalau hampa pula macam mana cerita berkenaan dengan bau yang hampa tak boleh nak terima ni, di WhatsApp kita ataupun telefon kita, terus layan Petang Crew.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RT.

luar negeri, rindu nak dengarkan PRFM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah tak rata dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jambatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari...
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
8: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua petang kru hingga jam 8 malam, dah masuk jam yang keempat. Dah pun, apa pun untuk apa semua, betul tu. Jangan lepaskan peluang untuk dengarkan bersama-sama Frekuensi Merdeka. Kita buat bersiri tau. 25 Ogos sampailah 31 Ogos. Jadi bermula pukul 4 petang hingga 9. 4 petang tu kira yang waktu utamanya. Tapi kalau yang terlepas, boleh dengarkan secara ulangan 9.15 minit malam. Ulangannya okey. Dan juga untuk anda semua, pastinya di jam yang keempat ini juga lagu-lagu terbaik menanti apa semua. Antaranya kita ada ini.
9: Kata-katamu hanya mimpi di siang hari.
8: Syarifah Zarina, Langit Ketujuh. Jika kita ada Nirvana. Kita ada Come As You Are. Juga kita ada Search Gadis Ku. Yang terbaik pastinya Petang Kru.
10: Kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: patah mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
3: itu
2: dapat,
3: orang
2: nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab apa dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang sur.
5: Ya, mestilah sur untuk Amin dan juga hampa semua yang terus bersama-sama. Satu suara hari ini, teman hampa semua. Untuk Petang Kru kali ini, mana Q Amin? Q berada di Kuala Lumpur, berjuang di sana untuk kursus beberapa hari. Jadi, apapun untuk apa semua, terima kasih yang terus menemani Amin dari awal jam sampailah sekarang ni. Sembang-sembang katanya. Bukannya apa, Amin? Nak menghilangkan rasa bosan. Tapi kalau kita yang mengantuk ni, datang bau-bau yang tak berapa nak kenan, mata jadi cerah, Amin. Cerah bukannya sebab apa, cerah sebab macam mana nak lari daripada bau tu. Jadi mungkin apa ada kisahnya, kita nak bacakan di ruangan WhatsApp. Katanya daripada Madam Purple. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya cukup tak tahan lah Amin, bau yang saya tak boleh terima ni, bau jintan manis, bunga lawang, bunga cengkih yang berlebihan dalam masakan. Bau dia nanti buat saya rasa melugai, pening kepala. Oh macam tu no. Saya pula suka bau rempah-rempah tu. Saya tak sentuh dah masakan tu. Bukan sebab saya hina masakan tu. Tak, bukan. Tak baik hina makanan tu tau. Tapi itulah, bau dia tu saya tak boleh tahan. Saya masak kari daging ke, ayam ke, saya tak masukkan ramuan-ramuan ni. Saya cuma guna buah pelaga sahaja. Tu pun dalam 3 ataupun 4 biji. Oh, begitu. Jadi kalau setengah tempat, kalau yang mamak kalau saya hendak, kadang-kadang pekakeh dia tu pakai banyak juga kan. Kalau nak buat nasi biryani ke apa ke kan, itu daripada Madam Purple lah. Daripada Rostaman Sungai Lalang katanya, Abang Rostaman kata, aduh tak boleh tahan Amin, kalau bab-bab bau ni, bau ketiak dalam kereta api Bukit Bendera ambil spesifiknya. Kan, sebab itulah Amin, bau dia sangat sur, harum punya. Nak-nak pula kalau kereta api yang jenis lagu tu, dia jenis kita kena bergayut. Kan, lagi kita nak angkat kita punya ketiak tu. Amin kadang-kadang suka jogging ataupun hiking lah, hiking daripada bawah naik atas, turun akan naik Bukit Bendera. Tapi Amin akan make sure ketiak Amin tak berbau lah. Tapi kadang-kadang kita ni rasa ketiak kita ni okey kan, sebab kita duk biasa bau. Tapi mungkin dekat orang lain tiba-tiba apa nampak, kalau dia macam tak selesa, nampak macam dia lemas, nampak dia macam panik tak ketahuan tu, apa faham lah no. Kan, kena ada common sense lah. Mungkin apa kena kepit sikit ketiak apa ke, ataupun duk jauh sikit ke, macam mana ke kan. Tapi apapun untuk apa semua, bab-bab bau ni dia kadang-kadang kena ada kaedah dan gaya yang tertentu lah, yang kalau kita nak tegur orang ni. Kadang ada kata juga, macam mana kita nak tegur orang ni bau ketiak dia busuk. Kan, ada yang saya baca tu, kita bagi hadiah dekat dia. Tapi bila bagi hadiah yang orang kata ubat ketiak tu nanti, hari kata perli dia pula, jadi macam mana Amin? Kalau kawan-kawan yang baik ni kadang-kadang kita hamak terus terang je lah. Dia tak ada the hard feeling ni. Ataupun ada adik-beradik yang duduk berdekatan dengan dia, hamak terus. Kata mungkin badan bau tak selesa ke, itu bau badan lah. Kan, kalau yang lain ke, yang tak boleh bau derian ke apa ke semua. Jadi kadang-kadang janganlah kita ni duduk provoke pula. Dah kawan tu tak boleh bau derian, tak boleh bau jeruk, tak boleh bau petai, kita ni duduk berangat depan dia pula. Dia pula tak selesa. Kena ada hormat menghormati Amin eh. Untuk anda semua. Mana nak tahu Amin, yang benci, yang tak suka tu nanti jadi suka. Itu cerita lain. Kan, yang suka, tak suka, yang tu cerita dalam teka tiara nyanyi yang kita nak bawa lepas ni. Hampa suka ke, hampa tak suka ke, tiara lagu tu juga. Dia dengan hati kering dia nyanyi cara tu juga. Hampa boleh teka dan menagih hal eksklusif dari Metro FM. Petang Kru.

Pakai Fatwa, Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa, Menjejak Falak.

tahulah boleh teka ke tak boleh teka. Tak apalah, itu semua terpulang kepada hampa. Semua dah terpulang kepada Tiara. Macam mana kaedah nyanyiannya tu, hampa dah standby ke belum? Ha, nampak je dah standby dah tu. Okey, tak apa Tiara, boleh eh? Standby Tiara eh? Okey, okey. Okey. In 3, 4. Ku online Facebook ku, ku update status sesuatu. Touch my relationship, macam yang dulu-dulu. Hai. Lagu ni rasa macam lagu lagu baru ni. Ha, lagu apa yang apa rasa tu? Apa nantikan isyarat memanggil telefon kami dan menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM untuk anda. Terus layan Petang Kru. Anda sedang mendengar

0: Inilah Mutiara FM. Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof masih lagi teman hampa semua. Hati-hati tau yang mana masih lagi dalam pemanduan. On the way nak balik ke rumah masing-masing. Tengok sama keadaan jarak pemanduan kereta di hadapan, kiri dan juga kanan. Jangan follow terlalu dekat sangat sebab banyak sangat kes yang berlaku. Disebabkan follow terlalu dekat, apabila kenderaan di depan dia berhenti mengejut, tak boleh dah. Jarak nak berhenti tu, nak terkenal tu tak ada dah. Kan? Terkenal belakang. Yang belakang pun sama juga, ikut kita rapat juga, dia pun bagi kita juga. Jadi jaga jarak pemanduan apa semua, dan pastikan patuhi etika ketika nak memotong, ok? Dan macam biasa juga, yang mana nak telefon, ini nak potong ke, nak corner ke, macam mana ke, yang tu first come first serve. Siapa cepat dia dapat. Sebab sekarang ni macam biasa lah.

0: Tiara nyanyilah. Hampa macam biasa lah untuk jam ini. Amir bagi clue sikit ni, walaupun nampak macam mudah sahaja. Lagu ni berasal lagu baru juga, dan penyanyi ataupun kumpulannya dari Sabah. Ha, tu dah. Sabah dia ada banyak sebenarnya lagu-lagu yang band-band yang orang kata yang popular lah, yang kebanyakannya suara dia pun semua sedap-sedap. Tiara aja tiba-tiba dia nyanyi bagi tak sedap. Buat kita cing lah tu. Okey Tiara, sekali lagi lah Tiara, bagi kawan-kawan kita ni dah ada dengar pula macam mana nak teka lagu tu. Okey eh? Okey. Okey. 3, 4. Ku on lah Facebook ku, ku update status suara, cuma relationship macam yang dulu-dulu. Itu dia. Macam yang dulu-dulu. Dia boleh buat lah Tiara ni. Lagu apa yang abang rasa, abang dah yakin sangat-sangat, baru telefon kami. Standby dulu. Jangan telefon terus. Standby dulu isyarat memanggil kami. Macam mana isyarat memanggil tu Amin? Macam ni.
1: Telefon kami sekarang ni 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka Tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Dengar sahaja bunyi ini, terus telefon kami. Okay? Terus layan Petang Crew.

0: Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasya Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasya Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Telefon kami sekarang di 0421073 untuk menang hadiah dalam teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.

0: Yeo, untuk sekarang ni lah tak tahu lah boleh teka ke tak boleh teka. Ha kan, jadi hampa dah dengar ke belum isyarat memanggil tu. Ada dah main dah kami, dah main dah.
1: Telefon kami sekarang ni 0421073 untuk menang hadiah dalam teka Tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Tiara tengah duk standby tu dan nantikan siapa lah yang agaknya jawab betul kan. Ini pemanggil kita yang pertama yang paling cepat sekali. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Nama saya Husna.
0: Husna dari mana Husna?
2: Dari Penaga.
0: Dari Penaga. Okey, baik, baik, baik. Husna ni, Tiara ni duduk renyih dekat saya. Dia kata, ni, Habang Asad dia kata dekat Husna tu nak saya main sekali lagi ke ataupun dah yakin dengan jawapannya tu? Ha, dia kata macam tu.
2: Sebabkan yakin saya tu, saya beli kat Shopee, saya nak tukar terus.
0: Amboi, yakin tu pun beli kat Shopee. Ya. Dahsyat betul lah. Okey, okey, tak apa. Kalau macam tu, lagu apa yang Tiara nyanyi tak set, Husna?
2: Tajuk lagu Tak Tahu Malu.
0: Okey.
2: Kumpulan Atmosfera.
0: Tak Tahu Malu Atmosfera. Sekali kalau salah tak tak malu ke?
2: Dah tak malu. Kita yakinlah.
0: Yakin.
1: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Ha, yakin betul ke?
2: Ya, saya yakin betul.
0: Hey, Tiara macam mana Tiara? Boleh ke? Ke nak kira esok punya pemenang ke macam mana?
1: Wow, bijaknya. Wah, tanya jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar. Online Facebook,
0: kulang status baru. Oh, Husna hafaz ke lagu ni?
2: Tukar lagu kegemaran tu.
0: Lagu kegemaran. Tanya Husna. Memenangi hadiah eksklusif Mutiara FM. Terima kasih tau.
2: Okey, terima kasih juga Mutiara FM.
0: Sama-sama. Jadi kalau untuk apa semua yang terlepas, jangan risau, jangan sedih. Kita atok lagi tau. Untuk esok pula, Tiara nak nyanyi lagu apa kali ni? Terus layan Petang Kru.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
6: 2023年
7: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
10: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
11: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 97.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Putra FM. Segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua di jam yang terakhir dah pun. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni. Mungkin yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan hampa semua, dalam keadaan kita berkehidupan kan, dengan keluarga, dengan jiran tetangga, dengan rakan-rakan sekerja, dengan sahabat-sahabat handai. Kadang-kadang mungkin ada setengah perkara yang kita tahu perkara aib mereka, tapi Tuhan masih tutup aib kita. Jadi janganlah pernah kita meraikan, jangan pernah kita bersukaria dengan kekurangan orang lain, kan? Baik dengan kawan-kawan kita ke, ataupun dengan stranger sekalipun, dengan orang asing kan, bila kita tengok dia dimalukan, kita rasa macam oh seronok, puas hati, ada bahan kita nak bersembang nanti. Jangan begitu, sebabnya cukup baik Allah simpan segala aib kita. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan-perbuatan yang keji dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Jadi kadang-kadang kita tahu aib seseorang, tetapi tidak semua yang kita tahu perlu untuk kita cerita. Allah mengingatkan kita ni dalam surah An-Nur ayat 19 tentang bahaya menyebarkan perkara keji dalam kalangan orang-orang beriman. Jadi kalau kita mampu untuk menutup aib seseorang, maka kita berusaha lah untuk dah tutup. Janganlah kita berharap suatu hari nanti kita rasa macam nak bercerita kan, dah tak ada habuan nak bercerita, maka kita bercerita aib orang. Kalau kita membuka aib saudara kita, Allah akan membuka aib kita di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau kita menutup aib sahabat kita, Allah akan tutup aib kita di dunia dan juga di akhirat. Maka sama-samalah kita menjaga lisan kita. Sekarang ni tak pakai lisan, amin, pakai jari. Maka kita jagalah segala tingkah laku kita. Petang Crew.

Sirah Cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua untuk jam

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.32 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: wabarakatuh Nabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk
2: Ya Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan kita ikuti Mutiara Ilmu bersama sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
3: Lalu ketika Bilal berada di sana, satu malam dia bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam main kat dia. Rasulullah kata, wahai Bilal, apakah engkau telah lupa kepada aku? Kenapa engkau tidak menziarahi aku? Tuan-tuan, puan-puan, kita kalau mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mimpi itu betul benar. Sebab Rasulullah menyatakan syaitan dia boleh menyerupai semua orang kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tak boleh menyerupai. Lepas tu kalau kita Allah bagi rezeki mimpi, mimpi tu betul. Sebab tu kita tak pernah mimpi ya. Tidak selalu mimpi. Nabi duduk mengaji, selalu dengar hadis kuliah. Yang duduk mimpi orang dulu-dulu, mimpi kawan kita, mimpi tunang tak jadi dulu, mimpi duduk tak duduk, mimpi Siti Nurhaliza. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan, melainkan orang yang Allah Ta'ala nak bagi kat dia. Ada bukan tak ada. Lalu bila terjaga, tak berlengah lagi dah, terus menuju ke Madinah menziarahi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang hiba, pilu, sedih, rindu semua dah. Ya Rahlah dia. Tuan-tuan, kita pun yang kasih kepada Nabi ini, ada belanja, boleh jalan jauh, utamakan ziarah Rasulullah SAW. Lepas tu baru pula haknya, Phuket, apa lagi, Karabi, itu kemudian ziarah Nabi itu. Nabi kata, siapa yang ziarahi aku setelah aku wafat, sama dia menziarahi aku masa aku hidup. Jadi sebab tu jaga akhlak kita, sopan santun kita ketika menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pergi nampak macam ziarah orang lain. Kau buat tengok dengan makam, bukan bagi salam pun, duduk balik tu nak selfie depan makam kan tu. Ada Nabi dia penyempok aku. Jaga adab dan akhlak kita. Selepas bila ziarah, datang Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, wahai Bilal, aku mewakili penduduk Madinah, mohonlah kepada engkau, kembalilah ke Madinah dan kembalilah azan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada waktu. Bila dia dilantik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai muazzin, tukang azan, tukang bang, nama dia Bilal bin Rabah. Kita siapa bang, dia Bilal. Tak apalah, habis tak apa pun. Nah, baik, mudah-mudahan apa yang Allah bagi kat Bilal, Allah bagi kat tokman kita lubang. Lalu jawab Bilal, ya Umar, aku mohon maaf, aku belum bersedia dan boleh untuk menjalankan tugas aku lagi, nantilah dulu kesedihan aku sangat kuat di hati. Lebih kurang betul je. Baru tak apa. Datang pula cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, minta Bilal ini azan. Bila cucu Rasulullah minta, Bilal pun sallallahu alaihi wasallam nak tolong, sebab dia rasa macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minta. Lalu dia pun gagah. Masuk waktu dia pun bang. Bila berkumandang saja suara Bilal, Madinah yang tadinya riuh rendah dengan urusan niagaan, bila pekat dengar saja suara Bilal, semua jadi terkejut. Rasa seolah-olah mereka duduk di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, sebab Bilal dengan Rasulullah ni sinonim dalam sembahyang solat. Nabi imam, Bilal azan. Semua pekat teropong terkejut, pekat bergerak mari ke masjid. Kita ni tuan-tuan, kalau terkejut baru ramai memuji. Tidak. Ada dulu, ingat tak tu viral satu cerita. Ada hamba Allah bang di masjid pukul 10 pagi. 10 pagi dia bang. Masuk masjid. Kau suri dia bang. Pukul 10 pagi. Pakat main habis orang terkejut. Apa safa pergi bang main. Waktu tak masuk. Mai pakak mai habis anak-anak kaya tu, imam JKK pun semua mai penuh apa ni. Tunggu tengok siapa dia ni. Habis-habis bang dia pun keluar dia kata, lah orang gila pun dia ni, gila. Pakak marah lah buat ni, nak gila lagu ni, nak gila-gila lah boleh. Buat nusah orang pun 10 pagi pergi bang. Lain kali dia kata apa? Ni aku nak tanya apa? Selalu tu bila bang betul Zohor masuk, Kopi masuk. Hampa tak main ramai macam ni pun. Ni aku bang pukul 10, hampa pekat main ramai. Aku kan gila, hampa kan gila. Kena balik kan tuan. Cerita, tu dia kata ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Bilal azan, tapi bila sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selok Bilal, tak boleh terus lagi dah. Kerana dia terbayang Nabi melangkah masuk masjid dan sebagainya. Demikianlah antara kisah cinta dan kasihnya Sayyidina Bilal birabbah kepada Rasulullah. Sebab apa? Kerana dia boleh jadi mulia di sisi Allah ialah kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita. Tambah kita tuan-tuan dan puan-puan, jarak kita dengan Nabi begitu jauh, hampir 1500 tahun. Kita tak pernah menatap wajah baginda, bayang dia pun kita tak pernah tengok. Tetapi kita dapat nikmat iman dan Islam yang diperjuangkan oleh Nabi mengharungi segala perit derita daripada awal dakwah dia sehinggalah ke akhir. Apa susah yang Nabi tak tangguh? Tuan-tuan, apa derita yang Nabi tak rasa? Pernah dihina, pernah dicaci, pernah dihalau, pernah dirancang untuk bunuh. Derita. Rasulullah sanggup memilih derita demi umat-umat dia, kita semua, supaya dapat menikmati nikmat iman dan Islam. Bahkan kita baca sirah dia, Rasulullah sanggup menyembunyikan penderitaannya demi umat. Dalam perang Khandaq. Khandaq ni parit, dinamakan perang Khandaq sebab Rasulullah dalam strategi perang berdepan dengan musyrikin, Rasulullah suruh gali parit di Madinah. Tuan-tuan kalau pergi umrah, nanti dia akan tunjuk tak mana Khandaq, tapi parit tak ada lah, dia jadi jalan. Nabi sendiri turut menggali bersama dengan para sahabat dan tentera Islam. Waktu Nabi tengah duk gali, seorang sahabat nampak di pinggang Nabi, dia balut dengan kain, celah kain itu ada batu kerikil, batu-batu kecil. Balut dengan kain, barut lah kita kata, barut. Tahu barut? Ini ada orang tua kita dulu, bila bersalin. Dia ikat kain itu di tiang seriumah, tengok-tengok. Dia duduk orang ni, dia duduk keliling, duduk balut pun, tu panggil barut. Sebab tu orang dulu-dulu, dia beranak banyak pun, duduk selim situ, begitu. Orang lah baru beranak, dua jadi macam Doraemon dia. Antara sebab, dia pun pakai apa. Tapi Nabi tak pakai panjang dulu lah. Pasal apa dia letak ketul batu di dalam tu kecil-kecil. Sebab menyembunyikan penderitaan lapar dia. Takut sahabat-sahabat ni lemah semangat. Ni demi umat. Sanggup menyembunyikan penderitaan. Seorang sahabat, dia nampak. Lalu dia bertanya Nabi. Dan dia dapat tahu Rasulullah memang sedang menahan kelaparan. Beberapa hari dah tak dapat makan dengan sempurna, sibuk dan sebagainya. Ambil terlupa lah nama sahabat yang tengok. Lalu dia balik ke rumah, tanya isteri dia.

0: makan dalam 10 orang. Dan anak kami betina bolehlah melih buat kuah apa-apa. Cicak dengan roti, makan dengan roti. Kisah ni ada dalam hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Tak apa, kamu masaklah. Aku nak ajak Rasulullah main rumah kita kerana dia agak kelaparan. Tiba dia. Kemudian dia balik semula ke khandak tu. Bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, datanglah ke rumah saya, ada makanan sikit yang kita Rasulullah boleh makan. Nabi tanya dia, berapa orang boleh makan? Lebih kurang 10 orang. Ha, tak apa. Tak tahu Nabi pergi, Rasulullah ajak semua agar gali parit. Kalau dekat 1,000 orang. Pipi sampai rumah sahabat ni, dia pun ketak pula jahanam. Macam mana ni Rasulullah pergi ajak berapa orang ramai? Sebab dekat 10 orang boleh lah. Kan? Lalu dia tak tahu Allah nak buat apa. Dia pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, makanan tu 10 orang dia makan ni ramai ni. Tak apa, bawa aku masuk tengok apa dia makanan. Lalu Nabi buka tudung roti yang dibuat tu kan. Nabi bui, ada setengah kata Nabi ludah sikit kan. Nabi buka pula tudung periuk. Kita kata kuah lah yang buat dengan kambing tu pun Nabi buat macam tu juga. Kemudian Rasulullah kata, jangan kamu angkat daripada tungku dia, daripada tungku lemak. Biar dia duduk di tu. Cedok ya. Isteri dia pun cedok. Cedok bagi sampai 10 orang makan selesai. Tengok dua hari. Cedok lagi, boleh cedok. Ambil kuah ada lagi. Cedok, cedok, cedok. Lah kali semua orang boleh makan. Ini antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Makanan sedikit boleh dimakan oleh orang yang ramai. Ha, mukjizat Nabi. Tuan-tuan perempuan dengan puan. Gigi dua mereka lagu tu buat roti 10 biji, mai abang kat ustaz Sayuti lagi ada orang masjid mai. Semua apa? Ha, tak ada TV tengok malam raya tu. Ha. Jadi ini hanya mukjizat Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah SAW. Demikian nak cerita apa? Nabi sanggup menyembunyikan penderitaan dia semata-mata kerana sayangkan umat dia. Nak pastikan umat-umat dia dapat iman dan juga Islam. Yang bukan satu kerja yang mudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebab tu bila mai Rabiul Awal ni ataupun bulan-bulan lain kita Rabiul Awal lebih-lebih lagi, kita menilai sejauh mana kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha, Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah kamu. Apa yang ditegah oleh Rasul, tinggal. Ini antara ciri orang yang benar-benar mengasihi, menyintai Rasulullah SAW. Kita menilai dalam diri kita ni, sehingga saat ni berapa banyak apa yang Nabi bawa mai, kita boleh ikut, kita boleh ambil ajaran dia, sunnah dia. Dan apa yang Nabi larang kita tinggal. Orang kalau kasih kepada satu-satu orang, dia akan suka apa yang orang yang dia kasih itu suka, dan akan benci apa yang dia benci. Dia tak?
1: Ya, alhamdulillah, demikian Mutar Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagian kedua. Mutar Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas.

0: Sepulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk
2: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih, amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bersiaran lagi saya di frekuensi Mutiara FM. Jailani akan terus menyantuni anda sampailah jam 12 tengah malam nanti.

8.11 minit malam, selamat malam untuk semua yang dah lama dengan Bicara FM, juga yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih dan terima kasih.

0: Jangan lupa kepada kaum muslimin juga muslimat ya. Masuknya waktu solat pada Isyak Wisnu Negeri Pulau Pinang pada malam ini pada pukul 8.43 minit malam. Dan lagu ini berjudul Cinta Yang Sempurna. Paduan suara kumpulan Six Sense bersama dengan No Aleto. Dan sungguhnya cinta yang paling sempurna, yang paling indah, paling ikhlas. Cinta kita kepada Tuhan. Yang bertugas, selamat menjalankan tugas anda. Yang bersantai di rumah, selamat bersantai. Terima kasih dengar kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Dan edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Selasa, 18 Ogos 2026.

8:16 minit malam waktu ketika ini. Ini bermaksud telah pun kita berada pada hari ini selama 20 jam 16 minit. Jadi dalam kita meniti perjalanan kehidupan kita pada hari ini, ada yang bergembira dengan gelak ketawa, ada yang menangis, sayangku, ini hanya yang membawa perasaan duka. Tapi percayalah, berdoalah pada yang terus kita istiqomah, berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bahagia di sana, agar beban ataupun rintangan yang kita lalui akan segera berakhir dan digantikan dengan kenikmatan kurniaan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu. Dan yang pastinya, jangan kita lupa untuk kita mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, maghrib, waktu maghrib tadi kita dah lampu diri, ada satu lagi waktu isyak pula. Jadi untuk yang berusia bersama dengan kami waktu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ni adalah pada pukul 8:43 minit malam, waktu basah siku.

5, berpulang 7, 9, 9, 9, 10, berpulang 9. Mutia

8.27 minit malam. Begitu pantas cepat. Masa yang berlalu meninggalkan kita. Dan kita renung diri kita. Walau siapa juga kita, setinggi mana darjat kita, pangkat kita, kita tetap insan biasa yang menumpang hidup di atas bumi yang sementara ini. Jadi jangan lupa waktu isyak kita, 8.43 minit malam. Ujian FM segalanya untukmu.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, mati ini dia sifat dia pemutus. Mati ini sifat dia pemutus. Dia memutuskan segala nikmat yang kita dapat selama ni. Mati ini. Hari-hari kita tengok orang mati, tuan-tuan. Tapi kita terlupa, kata kematian itu sangat kejam. Dia memutuskan semua nikmat yang ada kat kita. Nikmat kesihatan yang kita dok ada. Mati mai dia kerak putih habis. Nikmat kasih sayang. Ni kita duk hidup atas dunia ni. Kita suami sayang isteri, kita bapa sayang anak, kita anak sayang ibu bapa. Sayang ni tuan-tuan satu nikmat. Bila mai mati, mati ni cukup kejam. Dia memutuskan kasih sayang itu. Tidak ada lagi kasih sayang di antara suami isteri. Tidak ada lagi kasih sayang di antara ayah dengan anak. Tidak ada lagi kasih sayang antara mak dengan anak. Tidak ada lagi kasih sayang ni semua. Habis semua dah. Berapa hari tuan-tuan orang nak ingat kat kita? Betul, hari kita mati menangis sampai mata merah menyala, bengkak pom. Betul, berapa hari? Berapa hari bini kita nak menangisi kematian kita? Berapa hari suami nak menangisi kematian isteri dia? Berapa hari anak nak menangis kematian mak bapak dia? Kita sendiri pun dah tak ada mak bapak. Kita sedih lagi kalau ni. Tak ada dah. Macam itulah anak kita esok. Kita tak ada berapa hari dia nak sedih kat kita. Tak dan berapa hari. Dia lupa tuan-tuan dekat kita. Kematian itu memutuskan nikmat kasih sayang. Kematian itu memutuskan nikmat kemewahan. Mati aja rumah duduk di Minden Height ke, duduk di Damansara Height ke, duduk di Tropicana Height ke, rumah banglo nilai harga berapa juta ke, semua tu tinggal. Orang main value rumah kita, dia kata rumah ni 15 million kalau nak jual. 15 million tuan-tuan, malam ni kita mati, tidak ada makna 15 million tu. Kita terputus daripada nikmat kebendaan. Duit ringgit duk simpan dalam bank, amanah saham Bumi Putera saja dok berapa million dalam bank. Putih tuan-tuan, bukan hak kita lagi dah. Kematian itu memutihkan segala-galanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia putihkan nikmat persaudaraan, dia putihkan nikmat persahabatan. Berapa ramai kawan kita ada ni masa hidup ni. Kita mati tak dan berapa hari, nombor telefon kita dalam phone book dia padam. Dia padam tuan-tuan, macam kita duk padam lah. Kita duk scroll balik tengok nama-nama ni. Allah mak dia ni meninggal 3 tahun dah nombor dah lagi. Pergi dekat, delete lah. Habis. Sayyidina Osman bin Affan, bila dia ingat hakikat ini, menangis dia. Betapa kehidupan ini betul-betul memperdayakan kita.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dah pukul 8.51 minit malam. Selamat menunaikan solat pada Isya. Pada semua muslimin juga muslimat ya. Di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini. Terima kasih. Sudi menjadikan Mujur FM teman anda.

0: Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu, itu syirik. Nabi kata kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk korang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni Muaz bin Jabal bila dia teringat benda hak Nabi kata ni, Nabi kata hang riak saja hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut, menangis dia.
1: Okey, 8.55 bunyi malam.
2: Ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam.
1: Terima kasih untuk anda
2: ada tangan
1: yang masih lagi bersama dengan kami di Mutiara FM. Sat lagi tepi Kuala Lumpur, Sat. Dah dengar berita?
2: Otak pandai
1: patah balik mai ke Pulau Pinang. Bersama dengan saya juga Jalani, ya.

0: Semoga saat dan ketika ini tak adalah benda-benda yang kami temeh mengganggu emosi, mengganggu fikiran kita ya. Dan kepada yang sedang menggunakan jalan raya, sedang memandu waktu ini, kita terlihat ada kenderaan di hadapan kita. Memandu di waktu malam, lampu tak dibuka, tak dipasang. Alah, bisalah itu benda remeh. Keremehan beliau akan menyebabkan kemalangan. Dan dia bersangkut paut pula dengan orang lain. Jadi yang tu kita kena ambil tahu. Eh?
1: Ada mata, pandang. Ada telinga, dengar. Ada mulut, diam.
0: Jangan ada mulut. Ada tahu nak guna nak mengata kau orang. Eh?
1: Kaki.
0: Semua tak kenal. Semua tak kenal. Dia saja yang kenal.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Perbelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Perbelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam hal itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kg dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
6: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

0: Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. 9.23 minit malam. Selamat malam untuk semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan pertemuan saya di udara malam ini bersama dengan anda untuk tarikh 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1408 Hijri. Jatuhnya hari Selasa hari ini. Di mana juga anda berada, terima kasih. Apa juga yang sedang anda lakukan, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam biasa, sat lagi sebelum kita ke Cafe Music, kita nak dengar dulu cerita berkenaan dengan Sukma ke-22 Selangor 2026 di bawah tajuk Ice on Goal. Jadi apa pun, sama-samalah kita nantikan sebentar lagi rakan penyampai yang akan memberikan kesimpulan khusus tentang apa yang berlangsung ataupun apa yang berlaku di sepanjang Sukma Selangor 2026 hari ini. Mungkin ada lagi kilauan ataupun pungutan pingat yang ditambah oleh kontijen Pulau Pinang. Sama-samalah kita sabang sat, dan insyaAllah pakat-pakat kita dengar sat lagi lepas lagu ni. Untuk peminat peminat kumpulan Scorpion, ini untuk anda, Moment of Glory. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dedakan ais on goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
1: Kita kembali dengan perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Hari ini sekali lagi menyaksikan atlet-atlet Pulau Pinang memberikan aksi terbaik apabila berjaya menambah koleksi pingat dalam beberapa acara yang dipertandingkan. Kita mulakan dengan satu pingat emas yang hadir menerusi Sukan Sepak Takraw. Aksi yang cukup mendebarkan dan berlangsung dalam persaingan sengit bersama pasukan lawan dari Johor akhirnya memihak kepada Pulau Pinang. Tahniah dan syabas buat pasukan Sepak Takraw Pulau Pinang atas kejayaan menghadiahkan satu lagi pingat emas buat kontijen negeri. Dalam pada itu, Sukan Olahraga turut menyumbang pingat apabila Tan Zee Hing berjaya meraih pingat perak dalam acara lompat jauh lelaki. Dua lagi pingat gangsa turut hadir menerusi Daryl Kit dalam acara lompat bergalah lelaki, manakala Lim Jin Shin berjaya meraih pingat gangsa dalam acara Decathlon bagi kategori lelaki. Tidak ketinggalan, Sukan Catur turut menutup persaingan terakhirnya dengan cukup membanggakan apabila berjaya menyumbang 4 pingat gangsa dalam perlawanan terakhir. Pencapaian ini sekaligus menambah lagi koleksi pingat kontijen Negeri Pulau Pinang di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Setakat perkembangan terkini, Pulau Pinang kini telah mengumpul sebanyak 38 pingat keseluruhan terdiri daripada 10 pingat emas, 9 pingat perak dan 19 pingat gangsa. Angka ini pastinya menjadi bukti kepada semangat juang yang tinggi serta usaha keras para atlet, jurulatih dan seluruh pasukan kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang temasya berlangsung. Setiap pingat yang diraih membawa makna dan kebanggaan tersendiri daripada persaingan sengit, detik mendebarkan sehinggalah saat atlet melangkah ke podium. Semuanya menjadi sebahagian daripada perjalanan Pulau Pinang di Sukma kali ini. Syabas dan tahniah kepada semua atlet yang telah mengharumkan nama negeri. Buat atlet-atlet yang masih mempunyai tugasan dan saingan yang akan datang, teruskan memberikan yang terbaik sehingga ke penghujung temasya. Buat seluruh rakyat Pulau Pinang, teruskan sokongan dan doa buat wira serta wirawati negeri yang sedang berjuang di bumi Selangor. 10 emas, 9 perak, 19 gangsa, kita teruskan perjuangan dan teruskan menggegar. Eyes on goal. Teruskan bersama Mutiara FM untuk mendapatkan perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan dari Sukma ke-22 Selangor 2026 untuk Mutiara FM.
0: Memartabatkan keunggulan mereka yang sah kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM. Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang temasya Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang temasya Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan mereka yang sah kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Lorin Bell kumpulan Bang Fiz dengan lagunya Situasi. Dan semoga ketika ini dan saat ini semuanya semua dalam keadaan ataupun dalam situasi yang cukup baik. Situasi yang memberikan anda satu semangat. Satu situasi yang memberikan anda jiwa baru. Dan juga memberikan anda satu inspirasi. Dan saya juga mengharapkan agar malam ini tidaklah ada di kalangan pendengar kita yang berada dalam satu situasi yang meninggikan kepala, terpaksa membuat pilihan. Pilihan dia, kalau kata telan mati mak, diluah mati bapak. Ini semua saya harapkan tidak terjadi ataupun berlaku kepada anda ya. Dan sekali lagi terima kasih diucapkan kepada rakan tugas Mimi ya. Dia nak memanjangkan info ni. Ini berkenaan dengan gangguan bekalan air yang dijangka akan berlaku pada 19 Ogos 2026 sampai Ahad 23 Ogos 2026. Di mana gangguan bekalan air ini berlaku adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan Prestil Tank di seberang Perai Selatan. Jadi kawasan yang terlibat di Taman Kesumba SPS. SPS ini seberang Perai Selatan. Di mana dijadualkan akan berlaku gangguan air ni daripada pukul 5 petang sampai pukul 11 malam. Jadi bila dah tahu awal ni, jadi pakat-pakatlah kita simpan air yang mencukupi. Bukan apa ya. Masa yang dijadualkan berlaku gangguan bekalan air ni, dia kata tak ada air tu lah dalam tempoh masa waktu dijadualkan ni, 5 petang sampai pukul 11 malam. Satu jangka masa yang panjang lah. Macam yang kita tahu, air ni adalah sumber utama dalam kehidupan. Kalau kata tak ada api tu, boleh duduk gagah lagi lah kan. Tambah law pula, banyak platform-platform jualan di media sosial ni kan. Ada kipas angin buah bateri ke apa itu tak terasa sangat. Tapi air ni, dia jadi masalah. Dan juga dijadualkan bermula berlaku gangguan bekalan air juga bermula esok 19 Ogos sampai hari Khamis 20 Ogos 2026. Ni di kawasan lain pula, di Jalan Angsana, Medan Angsana 1/4, Lintang Angsana. Ini antara kawasan-kawasan yang terlibat lah. Di mana tempoh dia pun sama juga daripada pukul ni pukul 11 malam. Ni dia mula malam dia. Dari pukul 11 malam sampai pukul 5 pagi. Yang ni kawasan yang terlibat, sekali lagi saya war-warkan, di mana Jalan Angsana, Medan Angsana 1/4, Lintang Angsana. Dan untuk makluman pendengar yang mana dengar Mutiar FM pada malam ini, di mana gangguan ini adalah diakibatkan oleh kerja-kerja pemasangan Electromagnetic Backflow Meter di daerah timur laut DTS. Itu dia nak sebut pun. Tapi apapun, kita sebagai kata-kata pengguna yang ni, dan kita dapat pemakluman awal berkenaan dengan gangguan bekalan yang ni, pakat-pakatlah kita simpan air yang secukupnya. Janganlah air yang duk ada ni duk pipa siap macam tu pula kan. Jangan. Tambah-tambah pula akan berlaku gangguan bekalan air ni bermula esok 19 Ogos 2026 kalau di kawasan yang tu, di Taman Kesumba. Yang tu dia gangguannya sampai 23 Ogos. Dan kalau kata di Jalan Angsana, Medan Angsana, Lintang Angsana ni bermula esok sampai hari Khamis. Baik, kita kembali dalam ruangan Cafe Music. Kita dah dapat cerita tadi, dah dengar berita berkenaan dengan kutipan pingat yang diperolehi oleh kontingen Pulau Pinang di Temasya Sukma ke-22 di Selangor ni. Kita balik, mai kita nak order lah. Bukan saya order, saya tolong buat. Pendengar-pendengar kita pun awal-awal lagi dia ada order lagu-lagu untuk dia pendengar pada malam ini, mesti ruangan Cafe Music pada malam ini. Saya terima daripada Haziq. Haziq yang habaknya ada di Kepala Batas bersama dengan rakan teman Syuhaimi, juga bersama dengan Izwan. Dia nak dengar lagu nyanyian dan cerita Sarawak dengan lagunya Ulap.
Dan lagu ini dijujukan khusus untuk kawan mereka, Mat Ulak. Itu dia. Tak apa, tak apa. Kalau sekadar melawak tak apa. Tapi kalau duk serius-serius ni bergaduh boleh. Jadi apapun, semoga anda semua terhibur di Mutiara FM segala je untukmu. Ini dia lagu pilihan sahabat kita, menerusi ruangan Cafe Music Mutiara FM segalanya untukmu. Aita Sarawak, Ular.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau tadi Anita Sarawak dengan ular, ini Eliana pula, diri ku tapak Sleman. Lagu pilihan Kak Ani kita di Penaga. Mambui malam ni ramai yang nak bermutasi menjadi haiwan-haiwan yang anda minati ya.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Ya, sama-sama kita nantikan drama Frekuensi Merdeka 2026 yang cukup istimewa. Hasil buah tangan sutradara terkenal kita, Juma, juga bersama dengan Aziz. Okey, Kak Maria, apa khabar malam ni? Di Taman Koskam, Kak Maria kita. Elok dia pun pilih. Kata laki dia nak dengar lagu ni. Padahal dia minta dia, abang pilihlah lagu. Lagu dah sebut nama saya. Tak apa, macam mana pun tak apa. Di Cafe Music Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Oh, gini dah kira lah waktu lah ni. Anda sedang memandu, anda sedang berehat di rumah, anda sedang bersembang bersama dengan teman rakan. Apapun terima kasih jalani ucapkan kerana sudi buka Mutiara FM.

Terima kasih kerana kita berjadi untuk anda yang berbangga menjadi anak Malaysia, yang tak malu bila pi luar negara, pi negara mana pun bila tanya where you come from, I come from Malaysia. Bangga jadi anak Malaysia. Janganlah pula kita apa, pi negara luar, where you come from, I come from Amerika ke mana kan, dia tak mengaku kita dia orang Malaysia. Itu tak kena lah kan. Tengok-tengok IC, identity card, tengok alamak asal belah Kedah. Itu dia. Jangan jadi macam tu. Walau siapa pun kita, kita kena ingat asal usul kita. Dan janganlah pula kita ni terlampau duk buat reti lebih, duk pergi beli barang luar negara. Kita lah ada duit sikit kan, pergi beli barang import, barang luar negara. Lepas tu yang member kita beli barang buatan Malaysia, dia nanti duk candek lah ni nak up diri dia. Ni aku beli barang buatan Jepun ni, bukan kata ada buat di Malaysia ni. Ada buat Malaysia ni bahaya dia. Sekali karan terlebih dia terpakar ke apa ke. Padahal dia nak up diri dia, barang dia beli tu barang import. Jangan jadi macam tu . Sepatutnya kita kena berbangga dengan hasil buatan negara kita sendiri. Yang kalau kata bagi pandangan saya, setanding dengan barangan buatan negara luar juga. Dan seharusnya kita mengekalkan dengan kita menjaga keharmonian hubungan kita, yang mana Malaysia ni dia terkenal di serata dunia dengan keunikan kepelbagaian kaum dia. Jadi kita boleh duduk majmuk, duduk bercampur, tak ada masalah. Dia selalu benda-benda baik-baik lagu ni, orang luar tu dia dengki lah kan. Jadi kita jangan biarkan kedengkian itu memusnahkan apa yang telah pun diperjuangkan oleh nenek moyang kita dulu untuk mencapai kemerdekaan hari ini.

Okey, 10.08 minit malam. Hakim and Magistrate. Dengan lagunya Juliet, baru saja menghiburkan anda. Selamat malam untuk rider-rider kita, pemandu-pemandu e-hailing kita, peronda-peronda kita. Selamat malam, cikgu. Ampa yang tak ada lesen, jaga-jaga. Cikgu tak nak bagi buka. Ya. Apapun, terima kasih untuk mereka yang menitik beratkan kualiti pemasangan jalur gemilang yang betul.

Jadi nak pasang bendera pun dia ada cara dia, SOP dia. Bukan sama rono je pasang ikut dan. Yang kadang-kadang boleh menampakkan jalur gemilang yang kita pasang itu tidak sepatutnya dipasang begitu ya. Hormati jalur gemilang kita. Kalau kata di Singapura, kalau kata pasang bendera halai-balai, bendera lusuh terkoyak ke apa, dia nanti pergi compound. Kalau tak boleh bayar compound, dia akan penjara terus. Jaga-jaga.

Okey, selamat malam dan terima kasih untuk Pak Lang Mi. Pak Lang Mi kata jalan ni nak pasang bendera lagu mana, peruntukan tak ada. Allahuakbar. Cara Pak Lang Mi tulis mesej ni lagu marah menantu sindiak anak ni. Jadi Pak Lang Mi, semangat patriotik ataupun semangat patriotisme lah dalam diri kita ni. Benda tu daripada dalam hati Pak Lang lah. Kalau kata peruntukan tak ada, kita usahlah. Kalau kata tak ada juga, cukuplah kita tengok orang pasang. Dah tak ada kan? Tapi kalau ada tu, beli yang ikut kemampuan kita lah, bendera. Indah cantik Pak Lang. Kalau kita pasang bendera banyak-banyak di rumah kita. Tapi Pak Lang kata tak ada peruntukan, jalan ni tak boleh nak kata apa. Selamat malam untuk semua. Jalan FM segalanya untukmu.

Okey, 10:15 minit malam. Ini lagu pilihan sahabat kita Zura Nita dari Kulim katanya. Zura Nita ada pasang bendera dalam rumah. Cik Mi ataupun saudara Azmi Murad, terima kasih dari Sungai Petani. Orang Sungai Petani, selamat malam. Saya dah pasang dah. Alhamdulillah, tahniah. Ni baru orang Malaysia. Orang kita.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.22 minit malam di mana jua anda berada pada waktu dan ketika ini. Asalkan anda mendengarkan kami, mendengarkan suara ini, berkumandang di mana saja anda berada, terima kasih. Untuk geng-geng NGO New Channel Group, NCG Jelutong, tahniah, anda hebat. Katanya tengah duk pasang bendera, cantik. Ini untuk anda.

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang sedang mandu ketika ini yang sudi untuk terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini. 95.7 MHz, 93.9 MHz juga 90.9 MHz. Melega-lega dalam ruang kenderaan anda. Terima kasih untuk Bob, pilot darat kita malam ni. Lampu diri Bob, terima kasih ya. Dan terima kasih juga untuk anda yang begitu prihatin dengan jalur gemilang yang diletakkan, yang dipasang, yang sanggup untuk menegur ataupun memberi pesan kepada pemilik kediaman ataupun kedai apabila melihatkan bendera yang dipasang itu sudah agak terlalu lama. Anda hebat. Yang mana yang pada waktu ketiga ni macam sahabat kita, Abang An Bola daripada grup-grup mereka ni tengah duk pasang bendera. Itulah bagaimana kita menunjukkan rasa kecintaan kita kepada negara kita. Dan kita teruslah sama-sama untuk kita menjaga keharmonian, kedamaian negara Malaysia yang kita cintai ini, yang semoga-moganya dapat kita warisi kepada anak cucu cicit kita. Dan haruslah kita sedar bahawa segala kesilapan yang kita lakukan hari ini, kesannya akan ditanggung oleh generasi kita yang ke depan. Jadi hati-hati untuk kita membuat satu keputusan, yang mana keputusan itu dari kita, dan yang menanggung akibat daripada keputusan kita itu adalah generasi yang akan datang. Terima kasih juga untuk Mak Lang. Okey, Mak Lang yang kabarnya berada di Kampung Bangui katanya. Dia dapat ucapan selamat malam untuk semua rakan teman yang mana yang mengenali diri Mak Lang. Dan Mak Lang pun katanya pelan-pelan lah duk pasang bendera. Dia kata rumah Mak Lang tak ada pagar, jadi dia pasang lah dekat apa ni, pokok-pokok yang ada, tapi dia ikat betul. Cantik-cantik. Yang pastinya kita tahu SOP pemasangan jalur gemilang ni agar tak jadi lagi isu lah pasang jalur gemilang terbalik lah apalah. Tak mau dah. 2026 semua cantik-cantik belaga. Jadi kita selahkan semangat kecintaan kepada negara kita ni kepada pelancong-pelancong luar yang mai masuk ke negeri kita, ke negara kita ni. Okey, terima kasih juga untuk Abang Sahar kita. Dalam perjalanan, kalau ikut gambar tu macam duk lari tau. Ke mana saja arah destinasi tujuan sahabat pendengar Mutiara FM pada malam ini. Hati-hati. Kepada pemilik kenderaan PFQ 6926. Lupa nak sebut. Tadi saya tengok meriah tak sengah pasang bendera. Cantik.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 10.33 minit malam. Sejauh mana keseronokan, rasa gembira yang kita rasa. Jangan kita lupa pada ibu kita, mak kita, umi, bunda. Ini lagu pilihan abang sah kita. Mak, bunda, umi, anda hebat. Tanpa anda kami tiada di sini.
2: Kapal gantai ini masih berkaca, sedang ku telah pun terima di
1: dalam. Gembira yang kita rasa, jangan kita lupa pada ibu kita, mak kita, umi, bunda. Ini lagu pilihan abang sah kita. Mak, bunda, umi, anda hebat. Tanpa anda kami tiada di sini.

0: Terima kasih untuk Nadia. Nadia dari Sepang Jaya, dia kata nak buat ucapan selamat hari jadi untuk mak Puan Salmah yang katanya menyambut hari jadi yang ke-61 hari ini. Dan juga terima kasih untuk saudara Syafiq. Saudara Syafiq daripada Bagan, dia kata pun juga nak buat ucapan terima kasih untuk bonda tersayang. Dia kata terima kasih kerana jaga kami adik-beradik. Dan walaupun hanya tinggal dia seorang kali ini yang duk jaga mak dia, tapi dia seronok. Walaupun mak dia ingat-ingat lupa. Kering salam kat mak lah Syafiq lah. Terima kasih dengar radio. Jadi percayalah,
1: cintaku tanpa belas.
0: Apa yang anda nikmati sekarang ni dengan berpeluang menjaga ibu atau ayah, itu satu peluang yang tak semua orang dapat.

peluang yang mana kita dapat sedikit masa ataupun waktu untuk menyantuni orang yang pernah menyantuni kita di usai tapak kaki kita dua jari. Cinta yang kita baca. Kalau ditanya kepada saya, saya kata saya yang rugi sebab saya tak berpeluang untuk menikmati saat seperti saudara yang sedang menyantuni ibu atau ayah saudara.

Semoga mereka yang bergelar ibu atau ayah yang di saat ini meniti hari-hari emas mereka, masa-masa tua mereka, semoga sentiasalah di dalam pelukan kebahagiaan, kebahagiaan yang dicurahkan oleh anak-anak yang berkesempatan. Menyantuni orang tua yang masih lagi mereka ada.

mungkin dulu ada yang pernah berjanji kepada mak tersayang, eh, esok cik besar-besar esok tak mau kahwin lah, cik nak jaga mak. Tiba-tiba hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Si anak yang kecil tadi dewasa. Agak-agak berapa ramai yang masih lagi mengingati janji itu. 10.43 minit malam, di mana jua anda berada. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Selamat malam untuk orang-orang baik. Selamat malam untuk pencari-pencari rezeki kita. Selamat malam untuk anda yang bergelar bapa, ayah, abi, yang masih lagi bersengkang mata mencari rezeki untuk anak dan isteri. You are the true hero.

0: daripada kumpulan Michael Learns to Rock 25 Minute, yang mana terus membawa kita ke pukul 10.53 minit malam. Kata Syed Farid, rasa macam nak menitik ayat mata bila dengar lagu tu tadi. 25 minit dia terlewat masa waktu COVID dulu, dan kebetulan dia ambil anak tuition, dia tak sempat berada di sisi arwah isterinya. Syed Farid, yang pergi tetap pergi, dan saya pasti anda juga telah ada pengganti, kan? Tanpa cinta lagi. Dan yang pastinya, ingatan,
1: mimpi-mimpi yang indah,
0: jangan pernah luput.
1: Hanya sementara saja, bagai
0: hanya itulah yang mampu kita yang masih lagi diberi peluang di atas muka bumi yang sementara ini lakukan untuk orang yang kita sayang.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.58 minit malam. 2 minit lagi menghampiri ke pukul 11 malam. Selamat malam untuk Syafiq Mantap. Abang Un, Cik Isma.

Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. 11.2 minit malam. Saudara Muhammad Akif, Jalani, tolong buka lagu Santapan Terakhir Raja Besiung. Tak berani saya. Saya tahu lagu itu lagu nyanyian Kumpulan Silhanas. Tapi malang sekali, Cafe Music dah berakhir. Terima kasih untuk Zuranita, Adam,

juga untuk Mai Sarah yang kabarnya berada di Kubang Semang. Ada juga sahabat kita Yasmin di Berapik. Terima kasih orang Berapik.

Baik, seperti biasa, saudara di Jambi ini akan saya hidangkan anda dengan lagu-lagu seperti ini. Lagu-lagu melankolik

Sekali lagi juga saya nak ucapkan terima kasih pada sahabat saya, rakan sekerja saya, saudara Zaki juga bersama dengan Puan Nisa. Mereka inilah yang memastikan anda dapat mendengar Butir FM.

Jadi kepada anda yang mungkin mendengarkan Mujara FM ketika ini, sedang bertugas bukan keseorangan, tapi bersama dengan rakan setugas, rakan sekerja, hargai detik-detik ini ya. Kebersamaan dalam kita menjalankan tugasan kerja yang suatu hari nanti akan kita ceritakan tentang kisah perjalanan hidup kita bekerja secara berpasukan.

Selamat malam diucapkan untuk sahabat kita di Irfan, juga bersama dengan Andy. Kami duk dengar kata ya. Cerita. Okey, hamba duk kerja kot. Kerja elok ah. Kisah cinta antara kau dan ku. Nanti esok-esok berganjak dewasa nanti. Orang kata apa, tua-tua esok boleh ceritalah. Dekat anak-anak, cucu-cucu kan. Tok Wan dulu ada kawan baik. Duk kerja sekali dengan Tok Wan. Nama dia Andy. Percayalah, setiap apa yang kita lalui sekarang ini akan menjadi satu kisah untuk kita ceritakan. Melihat restui cinta kepada keluarga kita, rakan teman kita di masa ke depan ni. Jadi kita hargai detik-detik kita

0: Terima kasih untuk Abang Sekiran Harun sekali lagi. Kata Abang Sekiran Harun, indahnya hidup andai kita mampu buat orang tersenyum. Ya. Ini kerana setiap tindakan perbuatan kita yang membuatkan orang lain bahagia, sudah pastinya kebahagiaan itu akan berbalik pada kita. Dan seandainya kita tidak mampu
1: alam indah cemerlang
0: untuk menjadi batu bata, untuk dibuat jambatan sebagai penghubung jalinan satu rahim, janganlah kita jadi batu api
1: itulah
0: yang meletupkan, yang meranapkan impian ataupun tali satu rahim itu.
1: Tak dapat.
0: 11.19 minit malam. Dahlan Zainuddin, telenadaku di sampingmu.

Selamat malam untuk abang saya, Abang Seri, Abang Nikom, Abang Chim, Pasit Nibon. Sorry Kak, ini tak ada kena-mengena dengan nama saya, Jai Songwa. Menurut kata hati,

Terima kasih untuk teman-teman sahabat saya yang sudi mendengarkan Mujara FM walaupun kita berada di kejauhan. Semalam juga untuk Somrot di Cuping, Orang Kubang Tiga kita. Kalaulah hidup ini semudah, kita selesaikan masalah kita dengan cara kita berpindah. Ada masalah sini, kita pergi sana. Ada masalah sana, kita main sini. Tetapi realitinya, itu bukan konsep dalam kita menyelesaikan masalah.

Tidak semudah itu. Dalam kita lari dari masalah yang datang kepada kita dengan cara kita berpindah randah dari masalah itu.

Dan sesungguhnya itulah harga untuk sebuah kehidupan. Harga untuk kita menjadi seorang manusia yang setuju untuk mengharungi segala cabaran dan dugaan di atas muka bumi ini. Dan segala ganjaran akan kita perolehi di akhirat kelak. Jadi kita jalani kehidupan kita dengan satu tekad untuk kita berubah yang kurang baik kepada yang baik. Kita tinggalkan benda-benda yang melekakan. Kita hadapi kehidupan kita ini dengan reality, kenyataan. Bukan lagi terawang-awangan dalam halusinasi.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untuk

11.58 mini malam. Dan nampaknya dukasan saya hanya sampai di sini sahaja. Dan sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Terima kasih untuk rakan penjuru yang bertugas pada malam ini bersama dengan saya, Saudara Zaki, juga bersama dengan Puan Nisa. Dan bagi pihak rakan-rakan penyampai di Mujur FM, sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Terus mendengar kami di Mujur FM. Segalanya untukmu. Assalamualaikum, bye-bye.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hari ini, edisi hari baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di Nasional FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan Nasional FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, Nasional FM.

anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam untuk temankan anda dalam geng buruh hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak dan dengarkan National FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban negeri 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama National FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon maybe anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya yang terbaik untuk anda.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di National FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di National FM sentiasa di hati.

mudah semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sambil mendengarkan radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercayai, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

Kelingan sebagai juara di Bumi Selangor. Kelingan dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan lancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar rajin-rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada, dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Pada waktu ini, masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di National FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami National FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jerantur Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan National FM, terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Baru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. National FM, sentiasa di hati.

0: 19 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dia pemudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan, dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat, dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan. Dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan, dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh. Sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu karbohidrat, ada protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Dan kunyah perlahan, di mana menurut sains, otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan, iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan, tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang, dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri, pertanian, tapak pelupusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru-baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati. Dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, MM Malaysia, telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada, memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ibu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2020. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa

0: Awal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Tempi secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Soma dengan ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia selalu dengan ucapan. Kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting pau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ Aizat dan GB semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi. Burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang wajah sunyi macam ni, kita nak duduk santai layang lagu. Yang penting jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga Nori Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramladin, Bia, juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semerah Padi, dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 14 berdua bersatu menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Radio Taman Riau dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di Nasional FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi. Moh dengarkan Radio Nasional FM, hadir dari Ipoh. Juga ada Rashida Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar untuk semua GBH. Selamat berhibur dan juga semoga terhibur

Terima kasih banyak. Semoga selamat sampai ke destinasi, eh, memandu dengan berhati-hati. Dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu, mungkin baru pulang dari tempat kerja kan, cuci malam, ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas. Dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman, rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya, dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh.
1: Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya saya nak Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata saya nak Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu ya, gelarannya adalah karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang, simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis. Ya, orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kiralah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakhkharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Maradah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid, Tuan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam tu. Je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Terimalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk
1: mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM. Segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti. Telah usah membentuk sistem percukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang terus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian percukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem percukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam perkara itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejas RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470,000 kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi. Tajahaw, wanakam. Untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Rabu 19 Ogos 2026 bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bertemakan dia, Combi.
1: Dia masih lagi bambang. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi.
0: Nak tambah apa lagi, Combi?
1: Dia bambang sebut apa tadi?
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Okay, good morning.
0: Okay, good morning.
1: Good morning.
0: Tachau.
1: Wanakam.
0: Lagi.
1: Lagi kita tambah bahasa Hokkien sikit.
0: Bahasa Hokkien sikit. Apa dia?
1: Hobo. Bagui kata bagui.
0: Bagui kata bagui.
1: Ni hao ma. Dah sebut tadi kan?
0: Dah sebut lah.
1: Hao. Jadi kita masuk sikit bahasa Thailand. Sabai di mai.
0: Masuk bahasa Arab sikit je mi.
1: Apa dia?
0: Bahasa Arab sikit.
1: Bahasa Arab saya. Maza turidu antashrab, Chef Fadil.
0: Buat tu tak ya.
1: Kaifa haluka?
0: Alhamdulillah bikhair.
1: Maza turidu an tashrab, Chef Fadil?
0: Maza turidu an tashrab? Jawapannya saya suka minum ayak ni.
1: Ayak apa?
0: Ayak dia uridu an ashrab ma'al
1: Fadil.
0: Fadil.
1: Maaf Fadil.
0: Maafkan saya lah.
1: Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada guru-guru yang membimbing. Apapun Guru.
0: Ada apa masalah ke guru?
1: Guru.
0: Guru ke guru? Okay.
1: Guru, hentikan guru.
0: Sabar guru.
1: Guru, hentikan guru.
0: Bertenang guru.
1: Kami tidak ingin berdosa guru. Guru sangkut kaki.
0: Sabar, Jobi.
1: Ya.
0: Dia ikut pada keadaan.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Seperti biasa, Isnin hingga Jumaat. Bertemankan dia, Jombi.
1: Dan dia masih lagi bambam. Kalau tidak ada cuti di hari-hari Isnin sampai Jumaat.
0: Betul.
1: Dan tidak ada berlaku yang namanya kecemasan di luar jangka.
0: Dan juga kita tak penting.
1: Ya, dan izinkan kami untuk terus menceriakan dan menghiburkan anda. Dan izinkan kami menjadikan anda sebagai satu alasan.
0: Alasan
1: untuk anda tersenyum dan bergembira di setiap pagi.
0: Pagi-pagi jangan ada yang moody. Jangan ada yang mood tak apa nak okey kan. Sebab apabila pagi-pagi ni kita jadi benda yang negatif, sebenarnya dia akan bawa sepanjang hari tau.
1: Betul.
0: Contoh, benda tu berlaku kat rumah.
1: Betul bang.
0: Sampai ke tempat kerja dia bawa main. Jangan bawa main.
1: Itu tak dinafikan lah. Jadi kepada anda pendengar-pendengar, juga penonton-penonton yang menonton di ruangan live Facebook Mutiara FM, juga di ruangan TikTok Mutiara FM, juga TikTok Cumi Maria.
0: Dan juga untuk yang sedang mendengarkan musik aplikasi RTM Click.
1: Di RTM Click, Mama.
0: Betul.
1: Makan peknya ke Madagaskar. Pembuka tirai. Ini tidak dirancang.
0: Madagaskar dia bagi tau.
1: Mukadimah.
0: Okay. Teruk aku kenal ni.
1: Makan peknya di Madagaskar.
0: Madagaskar.
1: Singgah sebentar. Bam.
0: Singgah sebentar.
1: Di pasar Zimbabwe.
0: Jumpi bo pepame. Bo pepame. Teruk sungguh memang ni.
1: Silakan.
0: Ni kalau musy dengar ni.
1: Buah mola. Kita nak mengasah minda-minda kita pagi. Bukan kita nak berfikir di luar kotak, tapi kalau boleh kita nak duduk luar kotak tu.
0: Okey. Kalau hari-hari pergi ke pasar.
1: Okay.
0: Jangan lupa dengarkan kami weh. Kena
1: sebab tu lah.
0: Dah syak muka dia mana ni.
1: Dia dalam minggu ni nampak macam sel-sel otak sedang berhubung. Jadi berkat daripada guru-guru juga.
0: Guru-guru.
1: Guru.
0: Hentikan guru. Okay. Baik Jami. Kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Kalau kemarin di sekitar SPT semalam hujan eh.
1: Semalam kalau mengikut ramalan semalam yang kita kongsikan, pagi hujan di kebanyakan tempat. Petang tidak hujan dan malam juga tiada hujan.
0: Betul.
1: Tapi orang kata apa, Allah Ta'ala lebih berkuasa. Pagi hujan, petang hujan, malam hujan.
0: Sungguh. Sebab apa tau, masa kita selalu kongsikan cuaca tak menentu sekarang ni kan. Jadi kena sentiasa berwaspada. waspada, kena sentiasa berjaga-jaga.
1: Betul.
0: Dan kita nak kongsikan untuk hari ni pula, Jami.
1: Untuk hari ni, hari Rabu diramalkan pagi tiada hujan, faham?
0: Betul.
1: Dan petang berlakunya ribut petir menyeluruh di kawasan perairan.
0: Petang petang.
1: Dan malam dijangkakan tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 33 darjah Celsius.
0: Ya. Jadi ini ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi sentiasa berwaspada kerana cuaca yang tak menentu sekarang ni. Kalau panas dah panas sungguh, kalau hujan lebat, betul ya?
1: Betul, bang.
0: Jadi alhamdulillah, syukur kan dengan rezeki yang dah pun dianugerahkan kepada kita. Jadi, dan juga cuaca pun rezeki juga sebenarnya.
1: Betul. Kalau hujan jangan lupa untuk baca doa Allahumma saiban nafi'an.
0: Saya sel otak berhubungan ni.
1: Sekali je, jangan suruh ulang. Jangan suruh ulang.
0: Okay. Dahsyat je ni. Dan minggu ni dia alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sejak-sejak masa Arab ni.
1: Ana bi khair.
0: Okey. Baik Jemi, kita nak macam-macam pusing-pusing di sini Pulau Pinang. Kita nak kongsikan ramalan, bukan ramalan. Info trafik.
1: Minggu ni lepaknya babak bagi jadi tempo teruk ni.
0: Itulah. Okey, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan dari Bertam, okey, menghala ke Sungai Dua.
1: Okay.
0: Kalau dapat kita nak kongsikan naik saja Plaza Tu Bertam, singgahlah ke Sungai Dua, trafik masih lagi lancar.
1: Baik.
0: Okey, namun seperti biasalah.
1: Namun
0: di Permatang Pau.
1: Yeah.
0: Okey. Trafik mula perlahan sesak di sehingga ke Prime.
1: Sehingga ke Susur turun.
0: Baik. Dan juga Susur naik jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan menghala ke Susur turun. Jambatan Pulau Pinang dari Prime menghala ke Pulau. Okey. Dan itu di atas Lebuh Raya, Jami.
1: Okey.
0: Kalau di Prime menghala ke Jawi.
1: Ya, bang.
0: Okey.
1: Lain macam ni.
0: Okey, di kedua-dua arah masih lancar elok, alhamdulillah. Namun di susur masuk Plaza Tol Jawi dari Nimbong Tebal.
1: Ya.
0: Trafik sesak pagi ni.
1: Betul.
0: Okey, dan begitu juga di sekitar Sungai Bakap. Dapat kita kongsikan dari Sipan 4 menghala ke Sungai Bakap. Trafik juga sesak. Dan di kawasan perindasian Valdo.
1: Betul.
0: Antara kawasan perindasian utama juga di sekitar Pulau Pinang.
1: Ya.
0: Trafik juga sesak pagi ni. Di atas jambatan kedua Pulau Pinang ataupun jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah.
1: Ya.
0: Trafik lancar di kedua-dua arah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, dan seperti biasa di sekitar Bukit Minyak.
1: Okey.
0: Dari Taman Kota Permai menghala ke Bukit Minyak. Okey, trafik juga sesak. Okey, dan seterusnya dapat kita kongsikan di Jalan Kulim.
1: Jalan Kulim.
0: Memang agak padat pagi ni. Menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Cerok Tok Kun. Dan seterusnya menghala ke Bukit Mentajam.
1: Itu dia.
0: Okey, dan begitu juga dari Kampung Tok Elong menghala ke Tanah Liat dan seterusnya menghala ke Pekan Bukit Mentajam. Trafik juga perlahan pagi ini. Okey, di sekitar Permatang Pau dapat kita kongsikan. Okey, trafik juga sesak pagi ini menghala ke UiTM. Dan begitu juga dari Jalan Permatang Nibung, trafik juga sesak menghala ke Simpang 3. Okey, dan dari Prime, kita nak kongsikan di sekitar Prime di Chen Ferry menghala ke Taman Indrawasih dan seperti biasa menghala ke Prai, trafik juga sesak pagi ini. Dan di Permatang Pauh juga dapat kita kongsikan. Ini bermula dari Pekalan Tambang menghala ke Permatang Pasiak, trafik sedikit perlahan dan Permatang Pasiak sesak lah menghala ke Simpang 3. Okey, dan di Jalan Kubang Semang menghala ke Permatang Pauh seperti biasa trafik juga sesak pagi ini. Di Penanti,
1: Penanti
0: bermula dari Mengkuang menghala ke Pekan Penanti, trafik juga sesak pagi ini. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Lahad Yue. Trafik juga sesak di Jalan Lahad Yue. Pagi trafik juga sesak. Dan begitu juga di Tasik Gerugong. Pagi ni pun lain macam juga. Taman Sepadu menghala ke Simpang 3. Dan juga dari Taman Bakawali menghala ke Komplek Tasik Gerugong, trafik juga sesak di Jalan Gerugong.
1: Jalan Gerugong.
0: Di Pokok Sena, trafik juga sesak menghala ke Saintek Sungai 2 dan juga menghala ke Jalan Pokok Sena hari ini. Dan dapat kita kongsikan juga bersama-sama hari ini, alhamdulillah, banyak juga kawasan yang agak lancar. Okey, di kawasan tumpuan setiap hari. Hari ini alhamdulillah, Cemi. Cemi tengok betul Cemi.
1: Pakai keladi.
0: Alhamdulillah lancar pagi ni.
1: Zoom out.
0: Yes,
1: di zoom belakang tu sikit.
0: Ya, lancar Cemi.
1: Belakang sikit lagi.
0: lancar Jombi.
1: Tu dekat situ tu.
0: Tak puas hati ke Jombi?
1: Tu
0: kat
1: kos.
0: Ini sekolah.
1: Bayar keladi kan?
0: Ini sekolah.
1: Bayar
0: keladi. Ini lain. Ini sebab dia berhimpun kat sini.
1: Kerja nak bertengkar.
0: Perhimpunan pagi ni Jombi.
1: Perhimpunan. Apa ni hari Rabu?
0: Aduh, nak dibandingkan dengan jalan pulau tu sekali kita tengok macam mana kan. Okey, dia payah kali alhamdulillah lancar elok namun dilahak ikan mati.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi sedikit perlahan. Okey, dan di Pekan, Pekan Kepala Batas
1: Pekan
0: pagi
1: Kepala
0: ni
1: Batas.
0: Menghala ke ini dari di Pekan Kepala Batas menghala ke Jalan Perak di Kepala Batas trafik perlahan. Okey, dan seterusnya di Pongsu Seribu. Ini antara jalan utama juga trafik juga sesak eh. Dan kita nak kongsikan di Teluk Ayak Tawak pagi ni. Bermula dari Masjid Daerah Seberang Perai Utara menghala ke Pengkalan Udara Batuas trafik perlahan. Dan seterusnya menghala ke Bagan Lebat Akhir dan juga menghala ke Bagan Najam.
1: Itu dia.
0: Trafik juga perlahan pagi ni Jombi. Itu sebersikit info trafik di Seberang. Dan kalau kita tengok di atas jambatan Pulau Pinang dah pun mula sesak
1: Dah mula sesak.
0: Ya, pagi ni. Baik, kalau di pulau apa cerita Jombi?
1: Kalau di pulau alhamdulillah bertugas macam biasa kesesakannya saat susur turun jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chongyu sehingga ke Pengkalan Whale. Alhamdulillah lancar. Tapi saat mula masuk ke Pengkalan Whale hingga ke Esplanade pagi ni sesak. Tapi daripada Pengkalan Whale menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chongyu untuk naik ke atas jambatan Pulau Pinang sedikit perlahan. Begitu juga kesesakan telah pun melanda Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah sehingga ke Jalan Scotland. Dan di jalan utama sedikit perlahan satu sewaktu mula masuk ke Jalan Gottlieb. Dan di Jalan Gottlieb di kedua-dua arah sesak sehingga ke Bagan Jermal. Dan di Jalan Moneskin di kedua-dua arah untuk menghala ke Jalan Burma pagi ni juga sedikit perlahan. Di Kelawai Road pagi ni menuju ke Persiaran Geni sesak pagi ni. Begitu juga daripada Tanjung Tok Kong menuju ke Persiaran Geni alhamdulillah sedikit perlahan. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi sedikit perlahan. Manakala di Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat pagi ni sesak. Begitu juga daripada Jalan Datuk Keramat untuk terus ke Jalan Air Hitam, ke Padang Tembak, ke Falim dan juga ke Payah Terhubung alhamdulillah pagi ni sesak. Jalan Tiantik pagi ni juga terlibat dengan kesesakan. Dan juga Tiantik Highway juga terkena tempias kesesakan tersebut sehingga masuk ke Lorong Batu Lancang sehingga ke Jalan Hamilton dan terus membawa ke Jalan Free School. Jalan Perak seperti yang dikongsikan tadi sesak. Dan pagi ni Jalan Tan Sri Teh Yulim juga turut sesak untuk masuk ke Jalan Ahmad Noor. Begitu juga di Jalan Bukit Dumbar dan di Jalan Yap Choi di kedua-dua arah dan juga di Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah juga sesak pagi ni. Manakala di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Glugong juga turut sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga sesak. Ini kesesakan yang berganda pagi ni. Di Jalan Sungai Dua di kedua-dua arah juga turut sesak. Begitu juga di lebuh raya Tunduk Telim Chongyu menghala ke Batu Mau dan juga Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak. Dan kesesakan tersebut menjadi gandaan sewaktu masuk ke Sungai Nebung Highway sehingga ke Bulatan Memaru. Bulatan Memaru menggunakan jalan Tunduk Tewang alhamdulillah tidak lari daripada kesesakan yang luar biasa pagi
0: betul
1: ni.
0: Memang ini buat betul-betul sesak je mi.
1: Ya betul.
0: Ketenangan hari ni buat orang payah keladi namun di sekitar jalan Tunduk Tewang hari ni memang Allahu Akbar.
1: Jalan Tunduk Tewang bang bukan kata pagi bang. Pagi petang siang malam.
0: Pagi petang siang malam eh.
1: Ya.
0: Tapi ada komen juga rakan-rakan kita di TikTok ni katanya trafik sesak tapi lancar. Mungkin dari kebiasaan lah kot.
1: Dia tahap kesabaran orang Pulau Pinang ni tahap kesabaran yang orang kata apa kalau bahasa orang dulu-dulu kan kena duk bertapa dalam jam tu baru boleh dapat.
0: Baik.
1: Dia dah sebati
0: dalam
1: diri. Dalam diri. Sebab tu kalau pergi ke bandar raya besar macam Kuala Lumpur dan juga sebagainya orang di sana mungkin mengeluh tentang kesesakan. Ini sesak. Eh di Pinang ini biasa. Tambah pula di jalan Tunduk Tawang lagi biasa.
0: Okey, baik. Teruskan.
1: Okay. Jadi di jalan Masuri, di jalan tengah alhamdulillah pagi ni juga turut sesak. Begitu juga di jalan Sultan Azlan Shah dikategorikan sebagai jalan kampung Jawa dan juga jalan Sungai Tiram pagi ni juga turut sesak. Begitu juga di simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok juga sesak. Daripada Permatang Damar Laut menuju ke Batu Mau juga turut sesak. Daripada Teluk Kumbang bawa ke Sungai Batu dan terus ke Pekan Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak. Manakala yang boleh kita singkapkan di kawasan Balik Pulau pada ketika dalam sehari saat turun Bukit Balik Pulau menggunakan Jalan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah pagi ini sedikit perlahan. Dan masih lagi di Jalan Balik Pulau berhampiran dengan Hospital Balik Pulau menuju ke Bulatan Balik Pulau di Pekan Balik Pulau dan untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang pagi ini juga turut sesak. Dan daripada Jalan Melik Pulau dan Jalan Sungai Pinang untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni juga turut sesak. Ini boleh kita kongsikan pagi ni.
0: Baik, jadi apapun itu info trafik terkini yang kita kongsikan bersama-sama dengan anda.
1: Betul.
0: Jadi terus amalkan pembanduan yang berhemah. Baik. Dan kita nak kongsikan juga berkaitan dengan indeks pencemaran udara.
1: Indeks pencemaran udara yang kita boleh kongsikan di kawasan di Pulau Pinang ni sendiri. Kalau di kawasan Barat Daya dikategorikan sebagai 40, itu adalah bagus.
0: Baik.
1: Dan 53. Ini duduk di kawasan timur laut, ya, bang. Dia mempunyai pertengahan lah, moderate. Dan di SPU,
0: SPT,
1: SPU,
0: Matampo.
1: Ah, Matampo SPU kan? SPT, SPT 59 dan juga di SPS juga 59 bagi ni.
0: Ya, baik. Jadi kalau kita tengok macam ni berkaitan dengan penggunaan IPU melibatkan negara kita.
1: Betul.
0: Kalau kata sebelum ni agak kritikal di sekitar Lembah Kelang.
1: Betul.
0: Okey, namun hari ni dapat kita kongsikan alhamdulillah pencemaran udara yang baik di sekitar Lembah Kelang. Okey, dan kalau kita nak perincikan juga di Kuching.
1: Agak masih lagi dalam keadaan tidak sihat kerana indeks udaranya itu
0: paling tinggi itu 155 bacaannya.
1: 155 untuk indeks udara lah begini.
0: Jadi apapun insyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga udara yang kita hirup setiap pagi dan juga hari-hari kita udara yang baik, dan insyaAllah akan memberikan kesihatan yang baik juga untuk kita bersama.
1: Amin.
0: Okay, dan untuk kita bersama juga sentiasa orang kata apa, ambil tahu dan juga ambil peranan tu. Peranan dia macam mana? Jangan buat pembakaran terbuka.
1: Betul.
0: Jangan buat benda-benda yang tak sepatutnya.
1: Betul.
0: Yang boleh mengundang kepada risikonya bukan untuk kita saja, tapi bila kita tak sayang kepada alam, semua orang akan dapat impak dia.
1: Jadi kalau boleh, bukan setakat kita sayang pada alam, kita kena hargai alam. Jangan buat pembakaran terbuka dan lebih banyakkan untuk menanam pokok-pokok dan supaya orang kata bumi kita untuk terus hijau lah.
0: Yes. Baik, Jambi. Kita nak kongsikan satu topik yang menarik juga.
1: Saat
0: lagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan macam biasa, terus setia dengarkan GPM dia, Jambi.
1: Dan dia Bambam.
0: Achuu!

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 7.40 minit pagi waktu ini. Itu segarkan pagi-pagi. Ada seperti biasa bertembangkan dia, Chombi.
0: Dan dia masih lagi toleh. Eh, Bambam.
1: Jangan-jangan nak tionghoakan sangat. Nama Bambam tu.
0: Bambam
1: tu bukan Bambang tu.
0: Bukan.
1: Dia, ada yang panggil Mambang.
0: Ada yang panggil Mambang. Ada yang panggil Bambang. Kalau Bambang dulu, ada dulu player import yang main di Malaysia. Kalau siapa ingat dululah.
1: Ya.
0: Kalau memang ingat-ingat
1: tak lah. Ingat.
0: Player bola dulu.
1: Mm-hmm.
0: Bambang Pamungkas.
1: Bambang Pamungkas.
0: Ya, dulu. Okey. Jadi yang sebetulnya adalah Bambam. B-A-M double B-A-M. Bambam.
1: Bambam. Tapi tak kisah pun.
0: Tak kisah pun.
1: Asal kena bam kat depan tu ya.
0: Sebenarnya kalau orang tanya macam mana boleh dapat nama Bambam ni. Bambam ni sebenarnya dia nama belakang.
1: Nama belakang?
0: Ya, nama depan tu ada.
1: Nama depan tu apa dia? Nama sendiri tanya orang.
0: Ha?
1: Kena nama depan tu apa dia?
0: Jadi kalau sebut nama Tembam macam tak sedap.
1: Leng. Dia kalau Tembam the Leng Jambi.
0: Habis tu?
1: Kalau Bam tu dia sweet.
0: Dia sweet. Dalam bahasa Amerika.
1: Dia bukan, dia dalam bahasa bicara hati.
0: Bicara hati.
1: Okay, dia lebih kurang macam tulah cerita dia. Jangan tanya saya usul lah, memang tak jumpa.
0: Kita kena mencari jati diri kita sendiri.
1: Baik, apa pun kita nak kongsikan Jombi berkaitan dengan pagi ni. Ni cerita benda ni agak terkejut juga Bambam. Sebab semalam Bambam jumpa satu artikel ni.
0: Baik.
1: Dia memang minat berkaitan dengan sejarah. Tadi kita cerita berkaitan dengan sejarah nama tau. Kalau siapa yang tengok di TikTok Metro FM tadi, TikTok Jombi Mara, kita cerita berkaitan dengan sejarah nama Jombi.
0: Betul.
1: Okey, kita sambung dengan sejarah nama Bambam yang telah saya usul.
0: Sebab benda ni yang kita kongsikan di ruangan TikTok live tadi bukan saja-saja. Benda ni apa yang kita ceritakan,
1: dia ada asbab benda tu.
0: Ada asbab yang kita diskusikan, semuanya berkait.
1: Sebab contoh macam kalau kata nama panggilan, setiap orang tu dia ada sejarah dia.
0: Betul.
1: Sebab apa tu, contoh semua orang tu nama dia Meon.
0: Meon.
1: Contoh kan. Nama dia bukan Amirul pun. Kalau Amirul dengan Meon mungkin lebih kurang. Ataupun Amirul jadi Caon ke, contoh. Contoh.
0: Macam contoh kalau ada lagi Bam.
1: Apa lagi?
0: Nama Melayu Bam tapi yang pakai nama putih.
1: Siapa dia?
0: Burn.
1: Burn. Nampak tak?
0: Nama Burn. Tapi kebanyakan nama Burn ni semua nama bakak.
1: Dia bukan bakak. Dia bukan nama bakak.
0: Contoh.
1: Dia,
0: dah betul.
1: Itu betul.
0: Betul
1: ya. Orang ni hitam-hitam mana?
0: Ya, itu satu. Kebanyakan ni berkait. Macam contoh lagi kalau orang nama yang nak mana ni G.
1: G.
0: Ha.
1: G pun ada.
0: G ada. Nama pendek ah.
1: Oh.
0: G. Tapi kalau kita tengok sama ada nama Fauzia ataupun Azizah.
1: Betul-betul. Sebab itu dia ada sejarah dia,
0: dia
1: mungkin sejarah nama tu dipanggil oleh orang yang dia sayang.
0: Betul.
1: Ataupun mungkin ada kisah berkaitan dengan dia sendiri. Sebab tu kata setiap benda ada sejarah dia kan.
0: Betul.
1: Tapi hari ni kita nak cerita sikit berkaitan dengan satu benda yang orang kata mungkin ada sejarah buat diri dia sendiri.
0: Betul.
1: Sebab apa tau, ini berkaitan dengan Cikgu Jamal.
0: Cikgu
1: yang
0: Jamal.
1: Tular di media sosial. Okay, dia simpan lebih 120 cenderahati yang cukup bersejarah dalam hidup dia bersempena dengan hari kemerdekaan tau.
0: Okey, macam mana tu bang?
1: Sebab betul, pengumpul barangan antik dan lama mungkin dah biasa kita dengar lah.
0: Okey.
1: Okey, macam duit shilling ke, contoh stamp ke. Itu biasa. Tapi untuk seorang cikgu di Johor ni, dia ni merupakan aktivis sejarah tau. Okey, yang mana nama dia Cikgu Jamal Ahmad. Bukan saja mempunyai koleksi barangan lama, tetapi ada lebih 120 cenderahati kemerdekaan pada tahun 1957.
0: 120 cenderahati daripada tahun hari kemerdekaan tahun 1957. Bayangkan.
1: Yang ada lambang berkaitan dengan tahun 1957. Yang mana pesara guru bahasa Melayu sejarah ni, yang mesti disapa Cikgu Jamal ni, dia mula mengumpul koleksi cenderahati hari kemerdekaan negara sejak berusia 16 tahun. Iaitu pada tahun 1980-an. Dan antar koleksi yang paling berharga adalah surat kabar Malaya Merdeka keluaran 1 September 1957. Dalam tulisan tangan Jawi yang masih disimpan rapi tau.
0: Kalau ini yang kita kongsikan juga kemarin, bahawasanya dulu akhbar-akhbar kita dikeluarkan dalam bahasa Jawi.
1: Jawi. Tapi dalam waktu tu tulisan Jawi tu bukan kata type.
0: Ya.
1: Bukannya pakai orang kata apa yang tak apa yang misi apa
0: tu? Tak writer
1: kan.
0: Tapi bayangkan tengok Bam, yang membuat tariknya kemerdekaan kita pada 31 Ogos 1957.
1: Betul.
0: 1 September adalah hari baru.
1: Dah ada paper dah.
0: Dah ada surat abang.
1: Fuh,
0: jadi cikgu ni simpan dan pelbagai koleksi gelas lambang Hari Merdeka tahun 1997 keluaran pelbagai syarikat minuman dan pinggan hiasan yang punya gambar Tunku Abdul Rahman.
1: Yeah.
0: Bukan itu saja bang. Malah koleksi seperti kotak mancis dan juga kotak-kotak lain, buku tulis, pensel, rantai kunci, sampul surat, stem penanda buku dan pin bertemakan Hari Kemerdekaan turut disimpan bang.
1: Ya, dan cikgu tu kata apa tau, kesemua orang kata apa koleksi Hari Kemerdekaan ni mempunyai nilai sentimental tersendiri bagi diri sebagai rakyat Malaysia.
0: Ini cikgu apa?
1: Cikgu Jamal.
0: Cikgu Jamal ni adalah salah satu inspirasi kepada Cikgu Rizal.
1: Oh, ada rasa aku ada balik.
0: Ya, dia inspirasi sebab cikgu sama cikgu.
1: Oh, cikgu sama cikgu.
0: Cikgu ni pencen kan?
1: Ah, pencen lah.
0: Cikgu Rizal pun dia berpencen juga.
1: Dia pencen juga.
0: Jadi dia minat mengimpun barang-barang tapi bukan barang-barang lama lah. Dia macam pinggan mangkuk poyok belanga. Dan pinggan-pinggan tersebut dia akan titipkan. Ayat tu.
1: Oh, titipkan eh.
0: Dia akan titipkan kepada Izham ataupun Fadil untuk disimpan di rumah masing-masing.
1: Fuh, nampak dah kan. Besar kotak tu.
0: Besar kotak.
1: Okey, baik Syambi. Pagi ni kita nak share sikit berkaitan topik kita. Pernah tak kita jumpa orang yang kalau nak bagi hadiah lah kan. Bukan orang kata seronok lagi, betul tak?
0: Betul.
1: Memang seronok, tapi bila kita nak hulurkan hadiah kepada seorang pula, dia terus tak mau.
0: Itu yang tak mau.
1: Dan ini ada relate dengan cendera hati tadi tau. Sebab apa? Memang setengah orang dia akan beri satu penghargaan. Cendera hati tanda ingatan.
0: Betul.
1: Dan apa yang Cikgu Jamal, Cikgu Rizal, apa yang Cikgu Jamal yang terima, dia guru sejarah.
0: Betul.
1: Dan dia memang dapat, orang kata apa, barang-barang yang rare lah yang orang rare cakap.
0: Betul.
1: Yang dia simpan sampai ke hari ni. Jadi pagi ni Jami, kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Suka memberi,
0: tidak suka menerima.
1: Dia lebih kepada macam mana. Kalau kata contoh lah, kalau kita pergi rumah orang kan, kalau orang main rumah kita, setengah orang dia suka bagi sesuatu tau.
0: Betul.
1: Untuk dibawa pulang.
0: Lepas tu kawan tu akan dia panggil timbal balik.
1: Timbal balik kan?
0: Timbal balik kan, bagi balik
1: barang. Ada setengah orang dia memang suka. Suka kalau kata siapa-siapa nak main rumah dia kan, dia akan sembang siap dah. Dan walaupun dia tak ada apa nak diberi pun, dia bagi apa yang dia ada. Sampai tahap yang macam tu, Jumi.
0: Betul kan? Dan kita kena fikir balik kan, hadiah ni bukan semua orang suka. Dan bukan semua orang tak suka. Kan? Ada benda yang macam setengah orang ni, dia suka memberi. Dia suka memberi macam orang kata. Tapi bila orang nak bagi, dia tak mau. Ataupun ada setengah pula, bila dia bagi, orang tu bagi, dia ambil. Tapi dalam keterpaksaan.
1: Keterpaksaan
0: dia tak mau cakap, dia tak boleh cakap, kata benda ni aku tak mau, aku tak suka. Pasal benda tu orang kata apa, yalah hadiah, aku takkan nak cerita. Oh ya, aku tak mau benda ni, hamba buat balik takkan kan.
1: Gamak buat macam tu.
0: Gamak nak buat macam
1: betul
0: tu kan.
1: Betul.
0: Kalau Bambam sendiri lah, kita ambil satu contoh. Apa yang Bambam tak suka?
1: Kalau Bambam Bambam akan menerima apa saja yang orang beri.
0: Itu
1: orang bagi apa kita akan ambil.
0: Saya tengok situasi bang.
1: Situasi
0: saya tengok situasi.
1: Okey, apa situasi yang Jumbi?
0: Situasinya saya tak suka terima buah-buahan.
1: Tak suka terima buah-buahan? Sebab apa?
0: Sebab waktu saya duduk di hospital.
1: Waktu duduk di hospital?
0: Saya duduk di hospital bang. Banyak kawan-kawan main bawa buah bang. Tapi sebenarnya, kalau kita renung dan fikirkan, buah tu bukan untuk saya makan bang.
1: Habis tu?
0: Untuk next bila tamu main dia pun duduk kupas makan. Saya tak boleh makan pun bang.
1: Tapi agak beradab Jimmy kata, buah buah balik. Takkan macam tu?
0: Saya pernah bang.
1: Gamuk macam
0: saya bang. Pernah tahu saya kata depan-depan bang. Oh, time aku sihat tak pernah beli kat aku buah pun. Time aku sakit memang aku buah ni mau apa nak makan.
1: Itu tanda ingatan Jumbi. Tanda ingatan.
0: Bomelah sampai tomeh ke apa kan.
1: Dah kali kalau kita contoh lah kan, Jumbi pergi satu penyakit. Kalau kata Jumbi masuk hospital, Contoh
0: saya allergic.
1: Allergic lah. Kalau allergic, allergic makan apa?
0: Oi, saya punya allergic pun tahap kritikal boleh duduk hospital.
1: Okay, contoh bagi satu contoh ya.
0: Saya punya allergic kebanyakannya, saya buat terang lah. Saya tak perlu malu kot.
1: Apa dia?
0: Kena gigit lebong dengan tebuan.
1: Itu lain.
0: Betul bang.
1: Kalau okay, kalau contoh makanan.
0: Kalau makanan
1: seafood lah.
0: Seafood.
1: Oh, seafood cuma tak boleh makan.
0: Memang tak boleh makan lah.
1: Okey, contoh kalau seafood biasa orang makan udang.
0: Sebab kalau Bambam duduk selama duduk dengan Jumit, memang tahu dah tak makan.
1: Ketam kan.
0: Tak makan.
1: Lepas ni siapa pergi melawat Jumit, bawa ketam. Dia kena macam tu.
0: Boleh. Ada syarat dah.
1: Oh, syarat pula.
0: Ya.
1: Oh, setiap orang nak bawa buah tangan kena ada syarat ni. Syarat dia apa dia?
0: Nak bawa ketam kayu ke saya.
1: Oh, ketam kayu?
0: Ya.
1: Oh, yang tu boleh pula.
0: Ketam kayu boleh, bang?
1: Itu bukan untuk dimakan.
0: Yalah, boleh guna pakai.
1: Guna pakai. Tak apa, dia sebab dia kena bagi berlawanan, Cumbi.
0: Kadang-kadang perengak kita menonton ketam kayu pun tak tahu apa dia.
1: Itu buah tangan nama dia. Syirazak beritahu dia kan. Tapi kalau orang nak bawa tu kan, Cumbi, takkan kita nak meminta.
0: Betul lah.
1: Orang nak bawa main. Tapi kalau Cumi tak makan seafood pun, orang main udang makan je lah.
0: Saya tengok lah bang.
1: Tapi kalau kita tak mau pun, orang kata apa sekurang-kurangnya, janganlah kata depan-depan. beradab sangat tu.
0: Saya ni kandar ni orang jujur mah.
1: Jujur sangat pun masalah juga apa macam ni. Dari pagi ni kita nak kongsikan topik kita pagi ni, Jambi, suka memberi tidak suka menerima.
0: Yeah.
1: Kalau kebiasaannya kalau kata anda pergi ziarah orang, anda pergi melawat orang kan, apa benda yang biasanya anda akan bawa?
0: Betul.
1: Kalau kata contoh kawan-kawan kita daripada luar negeri mai sini, contohlah. Kalau mai daripada Melaka ke kan, Negeri Sembilan ke, kalau kita nak mai ke sini ataupun kita nak bertandang ke sana kan. Apa biasa buah tangan yang akan kita bawa?
0: Jadi kita nak tahu juga kalau dalam topik kita hari ni, apakah hadiah paling bermakna yang pernah anda terima sampai ke hari ini dan memang sayang dan memang simpan. Ada juga.
1: Yalah,
0: mungkin anda terima hadiah daripada rakan-rakan sahabat, guru-guru anda, mungkin terima teko ke, cawan ke, pinggan mangkuk ke, kan, sebagai koleksi, sebab mungkin mereka tahu anda salah seorang penyimpan.
1: Betul. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami 04-2107-389
0: ataupun layangkan dorangan WhatsApp kami jalan 010-508-0957.
1: Yes, dan JPM dia Chombi
0: dan dia Bambam.
1: Achoo!

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna. Anda sedang mendengar